0: pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu apa itu. Kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segen kita.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Selamat pagi Sohib Karib, apa kabar Anda? Tentu kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa memiliki semangat untuk menjalani segala aktivitas dan kegiatan di hari ini. Kita berharap apapun tugas-tugas kegiatan yang Sohib Karib jalani, semuanya bisa dilalui dengan penuh kelancaran, keberkahan, kemudahan, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dhani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menyapa Sohib Karib melalui Akhbar At-Taqwa, edisi Kamis tanggal 16 Juli bertepatan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Tentunya kami akan menghangatkan pagi ini dengan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Sohib Karib berbagi kebaikan, mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, info arus lalu lintas, ataupun saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Dan jangan lupa, sepanjang acara ini berlangsung, kami juga mengajak serta Sohib Karib untuk menyampaikan saran masukan dan tanggapan pendapat mengenai isu-isu aktual yang akan kami review melalui berbagai headline di media online. Silakan Anda bisa bergabung di 089 54 13 68 13 68. Ya, sekali lagi di 089 54 13 68 13 68. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ketenangan di dalam beraktivitas, menghadapi berbagai permasalahan maupun hal-hal yang kadangkala tidak pernah kita duga sebelumnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran bahwa setiap jiwa manusia itu terbagi dalam tiga golongan, yakni nafsu lawamah, dan nafsu mutmainah. Karena itu maka akan lebih mudah dipahami jika kita menyebutnya jiwa amarah, jiwa lawamah, dan jiwa mutmainah. Jiwa mutmainah itu adalah kondisi hati yang senantiasa diliputi dengan ketenangan, kedamaian. Ini adalah keadaan di mana kita merasakan kedamaian, kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh faktor-faktor apapun. Jika kita sudah mendapatkan hati yang tenang, jiwa mutmainah, itu berarti jiwa yang telah menemukan kebenaran dan kepuasan dalam dirinya tanpa tergantung pada apapun di luar sana. Jadi sejatinya jiwa mutmainah itu adalah sumber kedamaian batin yang sejati. Keadaan di mana kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan, rasa sukacita, ketenangan, dan jiwa mutmainah berasal dari keyakinan yang kuat akan keesaan Allah, keberadaan Allah, dan hanya Allah lah tempat bergantung dan tempat meminta pertolongan. Kesadaran itulah yang harus mendalam terpatri dalam jiwa kita, sehingga kita bisa menerima apapun takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi atas diri kita.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: sholat fardu yang memiliki qobliyah dan ba'diyah. Yang pertama zuhur, yang kedua maghrib, yang ketiga isya. Adapun asar dan subuh tidak memiliki qobliyah dan ba'diyah. Yang ada sholat sunnah asar dan sholat sunnah subuh. Teks niatnya nanti juga usalli sunnatas subhi atau sunnatal fajri atau sunnatal asri. Karena yang dinamakan qobliyah harus ada ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah ya harus kita ucapkan. Usalli ya qobliyatal zuhri, ucapin qobliyahnya. Itu kalau sholatnya sholat sunnah, yang mana sholat sunnahnya itu yang memiliki waktu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 7.13 waktu Indonesia Barat. Kita update info arus lalu lintas di sejumlah ruas yang pagi hari ini sudah dikirimkan oleh Saib Karib melalui layanan X. Di antaranya dari Pak Agus, apa kabar Bapak? Laporan lalu lintas di Jalan Pondok Cabe Raya dari Gaplek terpantau padat merayap imbas ada penanganan truk yang terperosok ke parit, tepatnya di depan gedung IDS Tangerang Selatan. Pak Agus, terima kasih. Semoga infonya bisa bermanfaat untuk Saib Karib yang lain ya. Laporan mengenai lalu lintas di Jalan Pondok Cabe Raya dari Gaplek terpantau padat merayap imbas ada penanganan truk terperosok ke parit, tepatnya di depan gedung IDS Tangerang Selatan. Arus lalu lintas di Ancol arah Tanjung Priok maupun sebaliknya terpantau dalam keadaan lancar. Pak Solihin mengirimkan info tersebut ya. Harapannya sekali lagi juga bisa membantu Saib Karib yang tengah dalam perjalanan. Lalu lintas dari Ancol arah Tanjung Priok maupun sebaliknya terpantau dalam keadaan lancar. Masih melalui layanan X diantara dikirimkan lalu lintas untuk Wiyoto Wiono, Cawang Rawamangun, Cawang Taman Mini, Rawamangun Tanjung Priok maupun Rawamangun Cawang. Seluruhnya dalam keadaan ramai lancar. Tetap berhati-hati, jaga jarak aman antar kendaraan. Pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bagi Saib Karib yang menambahkan info arus lalu lintas bisa dikirimkan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Ketua Komisi 2 DPR M. Rifki Nizami Karsayuda mengkritik keras mentalitas kerja aparatur sipil negara di Indonesia. Rifki dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan mentalitas sumber daya manusianya tidak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi, itulah yang terjadi di Indonesia. Padahal negara sudah mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN, tetapi justru masih ada ASN yang tidak memiliki perubahan mental. Sehingga secara khusus disoroti oleh Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda yang menyebut bahwa mentalitas sumber daya ASN sepertinya tidak berubah karena masih banyak yang hanya datang absen, setelah itu pulang ngopi dan sore datang lagi hanya untuk absen. Rifki menyoroti ASN yang kerap dipandang sebagai profesi yang berada dalam zona nyaman. Dirinya juga menyoroti kinerja ASN di Indonesia yang tidak kompetitif ketimbang pegawai swasta. Mari kita pikirkan, dan di swasta orang bisa kompetitif, kok pegawai negeri ASN tidak bisa kompetitif? Banyak orang kemudian berlomba-lomba agar bisa menjadi ASN karena mereka ingin mendapatkan kenyamanan itu. Maka harus ada sistem yang dirubah untuk memperbaiki mentalitas ASN. Jangan hanya sekedar absen datang, kemudian absen lagi, mereka mendapatkan remunerasi yang cukup layak ya, cukup baik dibandingkan dengan para pekerja atau karyawan yang bekerja secara totalitas di pabrik-pabrik maupun di kantor-kantor. Mari kita pikirkan, dan di swasta orang bisa kompetitif, mengapa kemudian pegawai negeri ASN tidak bisa kompetitif? Rifki menyebut bahwa akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, di mana revisi akan dilakukan oleh Komisi 2, di mana dirinya sebagai Ketua Komisi 2 menyatakan sudah saatnya untuk dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, di mana salah satunya akan diatur sistem kepegawaian yang akan menambah mekanisme target kinerja. Kedepan mungkin perlu meningkatkan sedikit Key Performance Indicator atau KPI kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk di dalamnya pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Nantinya RUU ASN akan mengatur indikator untuk memberhentikan ASN yang tidak memenuhi target kinerja. Sistem kerja berbasis KPI yang jelas sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah dalam mengevaluasi bawahannya. Dalam rapat itu, Rini melaporkan bahwa reformasi birokrasi dalam skala nasional meningkat menjadi 73,37 dari sebelumnya 71,92. Kemudian untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, angkanya turun dari 64,55 pada 2024 menjadi 66,42 pada 2025. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat nasional meningkat dari 88,9 pada tahun 2024 menjadi 89,45 pada tahun 2025. Sedangkan skor indeks pelayanan publik sebesar 4,02 menjadi 4,04. Jadi dari berbagai alat ukur itu mengalami kenaikan kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan birokrat, tetapi hal itu tidak menyurutkan kritik yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizam Mikarsayuda, yang menyebut masih banyak ASN yang mentalitasnya perlu diperbaiki. Karena mereka hanya berada pada zona nyaman, sehingga tidak sedikit mereka ASN yang hanya datang ke kantor untuk absen di pagi hari, setelah itu pulang, ngopi, dan sore hari datang untuk ngabsen lagi. Itulah catatan kritik yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Parlemen pada Rabu 15 Juli kemarin.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, itu orang-orang yang senantiasa istiqomah mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menginfakkan, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Soib Karib At-Taqwa, salah satu kasus yang saat ini masih menjadi sorotan publik adalah penetapan tersangka kasus korupsi terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Banyak kalangan yang menyayangkan mengapa justru kasus yang sebelumnya ditangani oleh kepolisian, ya, dimulai dengan penggerebekan di sejumlah lokasi, penggeledahan maksud saya, dan ditemukan harta yang luar biasa, termasuk ratusan miliar dan ada juga batangan emas, ya, emas batangan seberat 74 kilogram. Tapi belakangan justru kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sehingga banyak pihak yang meragukan ending dari pengusutan kasus ini apakah benar-benar bisa berjalan dengan transparan dan objektif, karena Febri sejatinya adalah mantan petinggi di Jaksa Agung. Kejaksaan Agung berada dalam situasi sulit saat akan melanjutkan penyidikan lanjutan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Febri telah dijadikan tersangka oleh penyidik Kortas Tipidkor Polri untuk dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang TPPU, PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan dugaan korupsi batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Penetapan tersangka oleh penyidik Kortas Tipikor Polri betapapun tidak didahului pemeriksaan terhadap Febri dan telah memicu banyak komentar kritis, tapi satu hal, substansi perkara tidak berubah setipis apapun. Pelimpahan yang digunakan untuk tindakan pengalihan penyidikan dari Kortas Tipikor ke Kejaksaan Agung juga sama, tidak ada akibat negatif sekecil apapun. Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau seprindik. Para penyidik yang diperintahkan menyidik Febri tidak ambil dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Para penyidik ini berasal dari luar Jampitsus, sekalipun berasal dari luar Pitsus, mereka adalah para penyidik terlatih dan punya jam terbang yang memadai. Tukang Nuju mungkin telah memiliki cerita tentang akhir kasus ini yang akan disidik oleh para penyidik Kejaksaan Agung. Yang hebat-hebat itu mungkin, jenis penyidik yang diperintahkan bos semakin Jampitsus menyidik Febri jelas maknanya. Nah, anak buah Febri boleh jadi pernah menyidik kasus Asabri, Krakatau Steel, dihindarkan untuk tidak menyidik Febri, mantan bosnya, yang di rumahnya ditemukan logam mulia puluhan kilogram. Penyidik baru atau penyidikan ulang kasus Febri setelah sebelumnya disidik oleh penyidik Kortas Tipikor Polri sangat jelas menandai kecerdasan taktis penyidik Kortas Tipikor Polri. Bagaimana penalarannya? Pertama, penyidikan para penyidik Kejaksaan Agung tidak dimulai dari nol, tidak didahului dengan serangkaian tindakan penyidikan. Para penyidik Kejaksaan Agung langsung melakukan penyidikan, tidak mudah tetapi satu fase sulit, dan berbiaya mahal tidak perlu dilalui penyidik Kejaksaan Agung. Kedua, penyidik Kortas Tipikor telah membekali penyidik Kejaksaan Agung dengan sejumlah alat bukti, beragam mata uang dan puluhan kilogram logam mulia yang telah ditemukan penyidik Kortas Tipikor dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Jadi secara teknis barang bukti sebanyak itu dan berada di tempat yang tersebar tidak dapat ditemukan dalam waktu sekejap. Barang sebanyak itu, tempat penyembunyiannya dengan tingkat kerahasiaan yang lumayan, memerlukan penyelidikan tersistem dan terkoordinasi untuk tidak mengatakan pengintian khas intelijen berbulan-bulan. Berkas perkara berita acara pemeriksaan para saksi oleh penyidik Kortas Tipikor secara teknis adalah kertas-kertas yang berisi dan tertulis rangkaian fakta yang diperoleh dari atau diterangkan oleh saksi. Rangkaian fakta ini betapapun sumirnya, berhakikat satu, ada rangkaian peristiwa yang darinya penyidik menilai konstruksi sebagai tindak pidana. Kejaksaan tidak memiliki banyak pilihan selain menyidik sesuai jalan kecil yang telah ditemukan dan disediakan oleh penyidik Kortas Tipikor, dan ini adalah hasil besar dari kecerdasan taktis penyidik Kortas Tipikor. Seminimal apapun fakta yang telah berhasil dikumpulkan dan dikonstruksi oleh penyidik Kortas Tipikor tetap saja bernilai. Fakta menjadi pengetahuan teruji secara hukum tentang rangkaian pendek fakta dari kasus tersebut. Sependek apapun rangkaian fakta yang diperoleh penyidik Kontras Tipikor, tetap saja berstatus sebagai fakta yang bernilai secara hukum.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kalau menurut Imam Maliki, al-fiqhu wa tafiq, fikih ada penyesuaian antara teori dan praktik, antara ilmu dan pengamalan. Menurut definisi yang umum, al-fiqhu wal-fahmu, mudah bahasa. Dalam kata lain, wal istilah al-fiqhu wa al-ahkamu syari'iyah allati tariquha al-ijtihad. Hukum syariah, hukum agama yang didapatnya, prosesnya adalah lewat ijtihad.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Saib Karib At-Taqwa. Pesan dikirimkan oleh Ibu Ani, mengutip perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pangkal segala kebaikan adalah engkau mengetahui ilmunya, bahwa yang dikehendaki Allah terjadi pada saat terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah terjadi pasti tidak akan terjadi. Itu kitab Al-Fawaid halaman 182 ya. Semoga bisa meneguhkan keyakinan kita tentang bagaimana kehendak Allah senantiasa meliputi atas setiap ciptaannya ya, termasuk kita ya. Jadi pangkal segala kebaikan adalah engkau mengetahui, mengilmuni bahwa yang dikehendaki Allah terjadi pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah terjadi pasti tidak akan terjadi. Kemudian dari Quran surat Yasin ayat 82 yang artinya, Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pesan kami teruskan dari Ibu Ani, terima kasih. Kemudian diteruskan pula pesan dari Soeb Karib yang sudah berkirim melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Karunia pertama hari ini adalah bisa bangun dan bernafas menghirup udara pagi, maka syukurilah hal itu. Ya. Jadi karunia pertama hari ini adalah bisa bangun dan bernafas menghirup udara pagi, maka hendaklah syukuri. Ya. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali, dan saat ini ketika kita berada di waktu yang bermanfaat, maka lakukanlah kebaikan, perbanyak amal kebajikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, karena hari ini justru lebih buruk daripada hari sebelumnya. Setiap hamba harus berupaya keras untuk menjadikan hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya, dan hari esok juga harus lebih baik dibandingkan hari ini. Tetapi apa yang terjadi terhadap setiap hamba pada hari-hari berikutnya adalah tergantung dari apa yang dia lakukan pada hari ini. Manusia menjadi sangat duniawi sehingga dia tidak percaya bahwa dia akan mati. Bahkan ketika dia menggali kuburan, Imam Al-Ghazali mengatakan hal ini, disampaikan oleh Pak Tri yang sudah berkirim pesan, bahwa manusia menjadi sangat duniawi, materialistis ya. Itu sudah ada di dalam, sudah di warning oleh Rasulullah bahwa pada saatnya nanti setiap hamba-hambaku itu akan terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Yaitu terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Padahal sejatinya setiap kita pasti mati. Jangan sampai umur dan waktu yang kita dapatkan dihabiskan hanya untuk mengejar materi duniawi semata, tapi kita lalai untuk menyiapkan bekal terbaik saat menghadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biasa.
0: Heeh.
1: Apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama. Sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 bulan.
2: Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi

0: Butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya. Gitu. Oh.
1: Udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: ya. Kalau 80% enggak?
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: sholatnya hanya pengen dilihat, riya. Datang asal sholat. Ini kayaknya sifat-sifat ini, malas kemalasan ini mari kita buang. Jangan sampai kita dicap menjadi orang munafik. Munafik ini innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Malah jadi bahan baku api. Kenapa? Munafik ini kalau orang kafir ketahuan dia kafir. Tapi kalau orang munafik kayak pete dia mah. Luarnya mulus, dalamnya ada ulernya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Baik, Karib At-Taqwa, anggota Komisi 8 dari fraksi PDI Perjuangan, Sally Andriana Gantina, menyoroti adanya temuan Badan Pemeriksa Uangan BPK yang meminta agar Kementerian Sosial mengembalikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar 2 triliun rupiah. Jadi saya jujur sangat terhenyak pada saat ada laporan catatan dari BPK yang menyampaikan bahwa harus ada pengembalian angka sebesar 2 triliun. Ini bukan angka kecil pimpinan dan harus mendapatkan perhatian. Sally mempertanyakan apa kesalahan yang dibuat oleh Kementerian Sosial sehingga muncul angka 2 triliun tersebut. Ia mempertanyakan terkait dengan hal-hal yang mesti dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk mengembalikan angka 2 triliun kepada negara. Proses pengembalian dalam catatan BPK pun belum tertib dari alokasi anggaran belanja bansos 2 triliun untuk tahun 2024 dan tahun 2025 terdapat angka 574 miliar rupiah. Rekomendasinya dari BPK menginstruksikan kepada masing-masing PPK bansos lebih cepat melakukan perhitungan penyaluran bansos. Itu artinya di sini juga pihaknya menyatakan kalau ada potensi seperti ini, kita akan menyayangkan kalau ada keterlambatan, maka ada Bank Himbara, Himpunan Bank Negara yang perlu diberikan sanksi. Dalam rapat yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan catatan dari BPK itu berasal dari dua masalah, yakni exclusion error dan inclusion error akibat penggunaan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Di situ ada inclusion error dan exclusion error yang cukup besar. Pengertian umum dari error ini adalah orang yang sebelumnya mendapat bansos dari data terdahulu menjadi tidak dapat dan pembaruan orang yang tidak dapat bansos menjadi dapat perlu proses pembukaan rekening secara kolektif. Karena pembukaan rekening kolektif itu membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga banyak bansos yang tidak bisa disalurkan tepat waktu pada triwulan pertama. Selain itu ada juga masalah gagal salur yang sebelumnya ditetapkan namun ketika proses terjadi kegagalan karena berbagai alasan. Sebab itu dalam gagal salur uang dikembalikan ke kas negara. Selain itu bansos yang tidak dibelanjakan oleh penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ada akan dikembalikan ke kas negara. Dalam rapat tersebut Gus Sipul memastikan catatan pengembalian sudah dipastikan telah kembali ke kas negara. Pengembalian ini menurut Gus Sipul otomatis berlaku ketika belanja bansos sudah melewati 105 hari di Bank Himbara. Gus Sipul menyebut telah mengantisipasi keterlambatan akibat pembukaan rekening kolektif agar penyaluran bansos tidak terlambat, salah satunya melewati PT POS. Namun demikian konsekuensi

di penggunaan PT POS harus ada biaya tambahan. Kalau berekol lewat Himbara, kita tidak terbebani dengan biaya. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi soal temuan BPK yang meminta agar Kementerian Sosial mengembalikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar 2 triliun rupiah ke kas negara. Hal ini juga mendapatkan sorotan dari sejumlah anggota Komisi 8 DPR, salah satunya adalah Sally Andriani Gantini dari fraksi PD Perjuangan yang meminta agar Kementerian Sosial harus benar-benar lebih cermat di dalam menyalurkan bantuan sosial sehingga tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan keuangan negara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya no, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak. Pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, jam 8 lewat 5 menit. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih membersamai Soeb Karib, dan tentu saja masih terbuka ruang bagi yang ingin berpartisipasi, mengirimkan info agenda kegiatan ataupun melaporkan peristiwa dan kejadian. Info agenda kegiatan juga bisa diteruskan untuk Soeb yang ingin menyampaikan kajian ataupun informasi berkenaan dengan aktivitas keumatan ya. Silakan bisa dimanfaatkan layanan pendengar 0895413168. Kali ini berkenaan dengan kasus yang masih disoroti ini, soal siapa gerangan yang akan menjadi jampitsus ya. Teka-teki siapa yang akan menggantikan Febri Adriansyah seusai mundur dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus mulai terkuak. Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengusulkan nama calon Jampitsus baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima Presiden Prabowo dan kini tengah diproses melalui mekanisme tim penilai akhir TPA sebelum keputusan resmi diterbitkan. Selain calon Jampitsus, surat itu juga berisikan nama calon wakil Jaksa Agung. Prasetyo menyebut Jaksa Agung telah mengirim surat usulan pengganti Jampitsus kepada Presiden pada Selasa 14 Juli. Sosok yang diusulkan Jaksa Agung adalah Kepala Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan Agung Kuntadi. Kalau berdasarkan suratnya Prasetyo di gedung DPR Senayan, bahwa ia menjelaskan surat ini berisi usulan nama pejabat yang akan menggantikan Febri Adriansyah sebagai Jampitsus. Secara resmi dapat dilaporkan bahwa pada tanggal 15 perkemarin, Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi kirim surat ke Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jampitsus yang beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran diri. Namun demikian, ia meminta publik bersabar karena usulan itu masih harus melalui mekanisme tim penilai akhir atau TPA. Dan kami mohon waktu untuk prosesnya karena memang pada mekanisme ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian, karena suratnya baru masuk kemarin. Jadi kami mohon waktu, mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung. Kuntadi bukanlah sosok asing di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus karena dirinya pernah menjadi direktur penyidikan Jampitsus saat Febri Adriansyah masih memimpin bidang tersebut. Nama Kuntadi sebelumnya mencuat setelah beredar surat yang mengatasnamakan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai usulan pengangkatannya sebagai Jampitsus. Namun saat itu Burhanuddin belum membenarkan adanya penunjukan resmi. Disampaikan dalam surat tersebut, ketika kembali ditanya apakah sudah ada penunjukan resmi, Burhanuddin menjawab singkat, belum ada. Kuntadi adalah jaksa senior kelahiran Semarang, Jawa Tengah, tanggal 4 Januari 1970, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman yang telah berkarir di Korp Adiaksa selama puluhan tahun. Karirnya dimulai dari sejumlah posisi strategis, diantaranya sebagai Kasubdit Pemantauan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Pada 2018, dirinya dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian Kuntadi dipromosikan sebagai Asisten Umum Jaksa Agung. Karirnya terus mengalami peningkatan ketika dipercaya menjadi Direktur Penyidikan Jampitsus pada tahun 2022. Kuntadi memimpin sejumlah penyidikan perkara korupsi yang menjadi perhatian publik. Ia memimpin penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dengan nilai kerugian negara Rp20 triliun. Ia juga menangani perkara korupsi proyek pembangunan BTS 4G, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjerat 16 tersangka. Kuntadi juga memimpin penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam, punya senjata, punya nuklir, punya ini, punya ini, punya ini. Kita umat Islam harus punya. Jangan sekarang malah lebih banyak berzikir dalam pengertian yang ya boleh juga zikir, tapi jangan itu mulu. Zikir dalam bidang lain, zikir bilang dokteran, zikir bilang senjata, zikir bilang jenderal, itu jenderal juga zikir Pak, semua zikir. Apapun yang kita laksanakan untuk kepentingan daripada membela agama Islam, itu termasuk zikir. Jadi salah kalau sekarang zikir hanya majlis zikir banyak berkembang. Tapi jangan orang dibuat lupa dengan kehidupan dunia, hanya berzikir. Pulang ke rumah aja enggak punya beras, ingat lagi beras, susah lagi, ya enggak. Mari kita didik anak-anak kita ini agar mereka punya kemampuan untuk menghadapi segala macam tantangan-tantangan dunia ini. Inilah cita-cita daripada almarhum Nafullah Bapak Kinar. Ini perlu ditata dengan satu sistem pendidikan. Inilah at-taqwa, kita jadikan tempat untuk mendidik anak-anak kita. Silakan bapak-bapak, kalau anak pengen jadi dokter, masuk sih nanti. Saya didik jadi dokter, yang jadi insinyur, yang jadi konglomerat, apalagi didik ya, kiai.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Karib-karib At-Taqwa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan, pemerintah akan mengintegrasikan dari apa yang sekarang ini menjadi perhatian bersama soal pengoperasian koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih. Badan Usaha Milik Desa BUMDES serta pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Menurut Yandri, Kementerian Desa juga berkoordinasi dengan 10 asosiasi desa untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah tersebut berjalan optimal di seluruh Indonesia. Jadi 10 asosiasi desa ini menjadi mitra strategis Kementerian Desa untuk memastikan program Bapak Presiden melalui Astacita yang ke-6 benar-benar bisa terlaksana, termasuk operasi Desa Merah Putih. Dan kami memang dari Astacita ke-6 itu ada 12 aksi bangun desa. Di antaranya desa tematik. Hal ini disampaikan Yandri di Komplek Istana Presiden Jakarta. Yandri menjelaskan, Kopdes Merah Putih nantinya akan berperan sebagai off-taker yang bersama dengan BUMDES untuk menyerap sekaligus memasarkan hasil produksi masyarakat desa. Ia memastikan keberadaan koperasi desa tidak akan menggantikan ataupun bersaing dengan BUMDES. Menurut politikus PAN, Kopdes justru akan saling melengkapi BUMDES dalam memperkuat aktivitas ekonomi di desa. Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing, karena jumlah desa banyak sekali 75.000 lebih dengan berbagai potensi yang ada, tentu nantinya masing-masing Kopdes bekerjasama dengan BUMDES memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya dan akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa. Yandri optimis, kedepannya seluruh potensi desa akan dimaksimalkan melalui operasional Kopdes Merah Putih. Ia menambahkan, koperasi desa juga dinilainya akan memberikan manfaat langsung ke pemerintah desa melalui pembagian hasil usaha. Di sisi lain, Yandri menyebut pengembangan desa tematik telah dijalankan selama setahun terakhir dan telah menunjukkan hasil yang positif. Yandri menjelaskan, pengembangan desa tematik akan disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing daerah, mulai dari komunitas pertanian, perikanan, hingga perkebunan. Banyak desa tematik menjadi penyuplai MBG, jadi hampir 1.000 bahkan BUMDES itu menjadi penyuplai utama program makan bergizi gratis. Itulah yang ditegaskan oleh Menteri Desa Yandri Susanto berkenaan dengan kekhawatiran bahwa apakah Kopdes nantinya akan menggantikan peran BUMDES. Ternyata tidak seperti itu, karena Kopdes dan BUMDES akan saling bersinergi memperkuat ekonomi desa, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran jika kemudian kehadiran koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menggantikan badan usaha milik desa.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

kita nggali sumur atau ketemu bor ya. Apakah itu air milik kita bukan? Yang keluar hasil usaha kita. Jadi saudara-saudara, ittifaq semua ulama itu mengatakan itu bukan milik. Itu hanya kita hak. Air yang dapat kita gali itu merupakan hak kita, bukan milik. Hak. Jadi kita yang paling berhak menggunakan air itu. Kalau menggunakan itu kan kalau kita butuh. Kalau sudah kita nggak butuh, kemudian kita si orang apa? Hak dapat kita pergunakan selama kita butuh. Nah, itu baik air yang didapat boleh kita gali sumur atau air boleh kita berusaha mendatangkan. Di air hujan saya kumpulin itu nggak jadi milik. Atau air kali sebelum kita kumpulin.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sahib Karib At-Taqwa, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Agustina Arumsari mengungkap Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan bagi BGN untuk melanjutkan perbaikan tata kelola terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Bapak Presiden meminta kami untuk mengkaji seperti itu, kami diberi waktu kurang lebih 1 bulan. Silakan dikaji lagi, demikian disampaikan oleh Agustina Arumsari, usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Jakarta. Dalam rapat yang sama, Prabowo juga meminta BGN melakukan kajian dan kebijakan terkait MBG secara betul dan hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG atau dapur MBG. Jadi kembali kepada Pak Presiden, intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati, menurutnya kepala negara sangat memahami perbaikan tata kelola MBG, membutuhkan waktu karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kita ini sudah 63 juta penerima manfaat, sehingga memang tidaklah mudah. Agustina juga menyebut Prabowo memerintahkan seluruh kementerian untuk membantu BGN membenahi MBG. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan penataan MBG masih butuh waktu 1 bulan lagi. Selama 1 bulan itulah pemerintah akan menyelesaikan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Jadi kami minta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan menata kembali. Setelah hasil evaluasi terkait MBG akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhir, tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam bahwa 1 bulan dari hari ini. Disampaikan politikus PAN ini menyebut beberapa persoalan dimaksud di antaranya soal titik SPPG. Banyak yang menyalahgunakan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG. Ada yang sudah membangun tapi belum ada banyak hal ya. Dan disampaikan pula bahwa upaya pembenahan BGN dilakukan dengan sungguh-sungguh. Presiden memberikan waktu kepada BGN untuk membenahi tata kelola MBG dalam 1 bulan ke depan. Langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh BGN sehingga program MBG benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lah madyak menti manusia nih sang ema umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bayar didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek ada kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis gadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paing ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

sesungguhnya sahnya amal-amal ibadah tergantung pada niat. Sementara ulama yang tidak mengharuskan niat dalam suatu amal ibadah menentukan yang terbuang itu adalah kesempurnaan. Secara lengkapnya hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya kesempurnaan amal ibadah hanyalah dengan niat.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1268 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sejumlah asosiasi mitra yang tergabung dalam Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis MBG menyiapkan rencana aksi mogok massal secara nasional terkait dengan dapur program MBG di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sawaludin Aweng ditemui usai RDPU dengan Komisi 9 DPR. Jadi kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Sawaludin menyebut langkah ini dipicu oleh kebijakan Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak, tidak adil, serta mengabaikan prinsip kesetaraan dalam hubungan kemitraan. Sawaludin mengungkap para mitra merasa dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan penting. Disampaikan mereka telah mengantongi surat keputusan SK resmi dan menanamkan modal investasi yang besar untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur dapur. Dalam penjelasannya, asosiasi menyoroti bahwa masalah paling krusial terletak pada pembagian tanggung jawab operasional di dalam dapur program gizi. Ketidakjelasan ini berujung pada kerugian finansial yang besar bagi mitra akibat adanya penghentian kerjasama secara sepihak. Secara teknis, peran mitra dibatasi hanya pada penyediaan modal dan infrastruktur fisik dapur. Sementara, kendali penuh atas pengelolaan di dapur diatur oleh Satuan Pelayanan Program Gizi. Dan ironinya, ketika terjadi kendala di lapangan seperti kasus keracunan makanan, pihak BGN langsung menjatuhkan sanksi penangguhan terhadap dapur mitra secara sepihak tanpa evaluasi yang seimbang. Sawaludin berpendapat kekisruhan ini dapat diselesaikan secara sederhana jika BGN patuh pada regulasi yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG. Sampai di sini kami menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang kami sajikan memberikan manfaat. Mohon maaf atas salah-salah dan hilap. Yang bertugas ada Koko Pramudia dan Sadani Wahab, mengucapkan pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

bikinan Dajjal. Jadi Ahmadiyah apa agamanya? Agama Dajjal. Agama Dajjal. Dia masih menganggap ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu agama bikinan Yahudi, Bu. Bikinan apa? Produk Yahudi, agama Dajjal. Siapa lagi agama Dajjal? Itu Lia Edan, Bu. Lia gila. Lia Edan ngaku malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril perempuan?

punya anak, beranak, head. Ya, itu Islam bukan, Kristen bukan, Yahudi bukan, semua bukan, itu agama Dajjal, Bu. Kemudian juga Musodek, sembayangnya di gua, ngaku Nabi, Islam bukan, Kristen bukan, Yahudi bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, agama apa? Dajjal, itu agama agama setan itu. Bikinan orang Yahudi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa innal dhann akdzabul hadis." Jauhilah olehmu prasangka, yakni prasangka buruk, karena prasangka adalah sedusta-dustanya berita. Jangan kamu saling mencari kesalahan-kesalahan di antara kamu. Wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Muttafaqun alaihi. Janganlah kamu saling mencari kesalahan, janganlah kamu saling bermarah-marahan, janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling dengki, dan janganlah kamu saling mencaci maki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: apa yang malaikat Jibril inginkan, apa yang malaikat Jibril angan-angankan. Di antaranya kata Rasulullah as-salawatul khams, malaikat kepengen ingin andai kata beliau dijadikan sebagai seorang manusia dengan ibadah sholat lima waktu ma'al imam, yaitu secara berjamaah. Malaikat Jibril sampai kepengen benar menjadi manusia karena dengan kemuliaannya sholat yang lima waktu secara berjamaah. Allahu Akbar. Bayangkan seorang malaikat yang kedudukannya tinggi di sisi Allah pengen bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu secara berjamaah.
1: AM 136

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kira-kira ada dampaknya gitu, semakin semangat ibadah. Kita harus bisa memperlihatkan ini loh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya kita tidak dituntut untuk berpakaian compang-camping, berpakaian kotor gitu kan. Nah, justru kita harus memperlihatkan bahwa ini loh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi tentunya dibatasi, jangan sampai terjebak kepada riya ya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim, bijaksana. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang hakim. Para tafsir Al-Biqai menggarisbawahi bahwa Al-Hakim harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Thahir Ibnu Asyur memahami kata Al-Hakim dalam arti siapa yang mengetahui seluk-beluk sesuatu sehingga mampu

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

jangan dianggap kuburan itu sepi, padahal di dalam kuburan itu banyak orang-orang yang bersedih. Karena kita tidak dibukakan hijabnya penghalang untuk mendengarkan orang-orang yang bersedih di dalam kuburan. Kalau kita sudah ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah, terbuka hijabnya, terbuka penghalangnya untuk bisa mendengarkan siksaan kuburan, tidak ada orang yang berani berbuat jelek di bumi ini. Pasti orang kalau sudah dibuka penghalangnya oleh Allah, sehingga terdengar siksaan orang-orang yang lagi sedih di dalam

0: program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

air yang banyak lebih 2 kulah atau lebih, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu. Tidak akan najis air yang banyak illa kecuali idza taghayyara, kecuali manakala telah berubah ta'muhu rasanya, aw launuhu atau warnanya, aw rihuhu atau baunya. Tiga sifat di sini ya, tidak harus kumpul tiga-tiganya, tapi salah satunya, karena di sini menggunakan au idza taghayyara ta'mu. Ta'amnya saja ya, rasanya saja kalau memang sudah berubah ya, itu sudah apa? Ya sudah najis.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
6: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama, itu juga haram. Mak ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah Ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata. Hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Dengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terpedaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin doa gitu.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: AM 136.

0: Paling apa baru Pak beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang benar Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu Pak?
1: Ya kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang benar begitu.
0: Iya.
1: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOS, apa namanya asam urat tuh, kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di pemerintah. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOS selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 28% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
2: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Baru 80%
0: dah. 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, beli, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini, ada kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh, 10,
1: Iya.
0: Udah beli itu, ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama

Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffa.
0: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Fazzajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia

0: terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura, walahum adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratin.

0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma

0: Dan kamu tidak diberi balasan, melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqun ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un?
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qalatallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.

0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalul 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa'innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: Fahum ala atharihim yuhra'un.
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: Walaqad arsalna fihim mundhirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ.
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Kami telah menyelamatkan dia dan

0: Berikutnya, dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: Dan kami jadikan anak cucunya, orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Dan kami abadikan untuk Nuh, pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian, kami tenggelamkan yang lain.
1: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
0: Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu.
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
0: Kemudian, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ
0: Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan?
1: مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu, sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: Kemudian, mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: Qala ata'buduna ma tanhitun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
1: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
0: Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu?
1: Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim.
0: Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim. lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ.
0: Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
1: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh.
1: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ.
0: Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.

0: Maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar."
1: Falamma aslama wa tallahu lil jabin.
0: Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah.
1: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ.
0: Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim."
1: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
0: Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ.
0: Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
0: Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
0: الْآخِرِينَ. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
0: Selamat sejahtera bagi Ibrahim.
1: Kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.

Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun.
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ.
0: Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
0: Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Musa wa Harun.
0: Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahuma min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Ilyasa laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ.
0: Patutkah kamu menyembah Ba'i dan kamu tinggalkan Allah, sebaik-baik pencipta?
1: Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin.
0: Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu.
1: Fakadzabuhu fa innahum lamuhbarun.
0: Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Wa tarakna alaihi fil akhirin.
0: Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Ilyasin.
0: Selamat sejahtera bagi Ilyas.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada

0: kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Lutan laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Ingatlah, ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama orang yang tinggal di kota.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian, kami binasakan orang-orang yang lain.
1: Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin.
0: Dan sesungguhnya kamu, penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi.
1: Wa bil-lail afala ta'qilun.
0: Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti?
1: Wa inna Yunus laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: Idh abaqa ilal fulkil mashhun.
0: Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan.
1: Fasahama fakana minal mudhadin.
0: Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
1: Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim.
0: Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
1: Falaula annahu kana minal musabbihin.
0: Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah.
1: Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
0: Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
1: Fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim.
0: Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
1: Wa anbatna 'alaihi syajaratan min yaqtin.
0: Kemudian untuk dia, kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.
1: Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun.
0: Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih.
1: Fa'amanu famatta'nahum ila hin.
0: Sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.
1: Fastaftihim alirabbikal banatu walahumul banun.
0: Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki?
1: Am khalaqna al-malaikata inathan wa hum shahidun.
0: Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya?

0: Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya, mereka benar-benar mengatakan,
1: "Waladallahu wa innahum lakadzibun."
0: Allah mempunyai anak, dan sungguh, mereka benar-benar pendusta.
1: "Astafal banati 'alal banin."
0: Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki?
1: "Ma lakum kaifa tahkumun."
0: Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan?
1: "Afala tadhakkarun."
0: Maka mengapa kamu tidak memikirkan?
1: "Am lakum sultanun mubin."
0: Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas?
1: "Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin."
0: Kalau begitu, maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar.

0: Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia, Allah, dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka.
1: Subhanallahi amma yasifun.
0: Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Fa innakum wa ma ta'budun.
0: Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu.
1: Ma antum 'alaihi bifatinin.
0: Tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah.
1: Illa man huwa salil jahim.
0: Kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim.

0: Dan tidak satu pun di antara kami, malaikat, melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu.
1: Wa inna lanahnu saffun.
0: Dan sesungguhnya, kami selalu teratur dalam barisan, dalam melaksanakan perintah Allah.
1: Wa inna lanahnu al-musabbihun.
0: Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah.
1: Wa in kanu la yaqulun.
0: Dan sesungguhnya, mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata,
1: "Lau anna 'indana dzikran min al-awwalin."
0: Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu,
1: lakunna ibadallahil mukhlasin.
0: Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Fakafaru bih, fasawfa ya'lamun.
0: Tetapi ternyata mereka mengingkarinya, Al-Quran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat

0: keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul.
1: إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Yaitu, mereka itu pasti akan mendapat pertolongan.
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
0: Dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu.
1: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
0: Dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan?
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ.
0: Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu.
1: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
0: Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ.
0: Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa, dari sifat yang mereka katakan.
1: Wassalamun alal mursalin.
0: Dan selamat sejahtera bagi para rasul.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin, bilkhusus pengurus masjid Sedewan Masjid At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi, para dewan guru Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, para santri Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Sohib Karib Radio At-Taqwa 1368 AM, ramah berbudaya di mana saja berada. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka mengharap rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana telah banyak mencurahkan bermacam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga di malam hari yang cerah ini kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan lengan kita untuk bersama duduk bersimpuh di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul almarhumah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini akan menjadikan catatan amal soleh untuk bekal kita di akhirat kelak. Seraya dengan puja dan puji syukur, salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada sang revolusioner Islam sedunia, pendobrak pintu kebatilan, penghancur sendi kemunafikan. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat, kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri pelajar At-Taqwa rahimakumullah, sekarang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau muhadharah sampai jam berapa? Sampai jam 10. Tadi saya ngomong di belakang sampai jam 10 lewat 15 menit paling lambat, Ustaz. Alhamdulillah sekarang sudah jam 22 lewat 5 menit. Berarti masih ada sisa 10 menit. Insyaallah kita akan menuntaskan dalam rangka menggapai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan sampaikan 10 menit. Setuju? Setuju. Atau langsung kita tutup? Setuju? Enggak, tumben. Biasanya setuju. Hadirin para santri Persatuan Pelajar At-Taqwa rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya semata-mata hanyalah untuk makhluk-makhluknya, bilkhusus makhluknya yang bernama manusia. Allah menciptakan bumi, dihamparkan rumput yang hijau, ditumbuhkan pohon-pohonan, dan dihiasi dengan hiasan-hiasan alam yang begitu indah dan mempesona. Bahkan gunung hampir mencakar langit, laut bergelombang membiru, semata-mata ini adalah merupakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah menciptakan langit,

menghiasi langit dengan matahari, bulan dan bintang. Matahari bersinar di waktu siang, rembulan memancarkan cahayanya di malam hari, dihiasi dengan sinar pancaran bintang-bintang yang indah dan mempesona. Semua ini semata-mata Allah menunjukkan kebesarannya kepada kita semua. Kenapa? Karena bumi dan langit beserta isinya adalah merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj yang hanya terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan bukti dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tahu bagaimana cerita Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika di Masjidil Aqsa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuguhkan ke dalam dua gelas air oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, kau ambillah itu salah satu air yang ada di dua gelas itu. Tetapi dengan mantap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas yang ada di sebelah kanan. Kata Jibril, ya Muhammad sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Kenapa? Gelas yang ada di sebelah kanan itu isinya susu, sementara gelas yang ada di sebelah kiri itu isinya arak atau minuman keras. Kalau Nabi ngambil gelas yang di sebelah kiri, ini santri-santri ataqwa bisa minum arak. Na'udzubillahi min dalik. Tetapi alhamdulillah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambil gelas yang ada di sebelah kanan dan isinya adalah susu. Makanya santri ataqwa harus minum susu. Alhamdulillah, harus minum susu, jangan air putih terus. Dilanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Begitu juga Rasulullah digoda dengan berbagai macam cara agar umatnya senantiasa sesat di dunia ini. Perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha, Rasulullah yang pertama dipanggil dari sebelah kanan, ya Muhammad ta'al, ya Muhammad ta'al, ya Muhammad ta'al. Tetapi baginda Nabi tidak mau menoleh. Dipanggil lagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ta'al, ya Muhammad ta'al, dari sebelah kiri, tidak menoleh pula baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada dari depan yang manggil seorang perempuan yang tua tetapi dandanannya necis alias geboy, bahenol dan demplon. Seneng gak sama perempuan yang demplon? Seneng. Dipanggil baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tetapi Nabi tetap tidak menoleh, lurus ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita bagaimana jika baginda Nabi menoleh ke sebelah kanan, lalu menoleh lagi ke sebelah kiri, bahkan bagaimana ketika baginda Nabi menyaut panggilan yang ada dari depan? Kalau seandainya baginda Nabi menerima dan menyaut panggilan dari sebelah kanan, maka kata Jibril, umat baginda Nabi akan

cenderung ke dalam umat Yahudi. Na'udzubillahi min. Kalau seandainya Nabi menoleh panggilan ke sebelah kiri, maka umat Nabi Muhammad akan cenderung menjadi umat Nasrani. Na'udzubillahi min. Makanya mantap baginda Nabi tidak menghiraukan panggilan-panggilan itu. Lalu ketika Nabi menyaut dan melayani panggilan dari depan, ini sebagai simbol kalau Nabi menyaut atau menyalami panggilan dari depan, maka umatnya akan cinta dunia. Umatnya akan takut mati karena tidak mau beribadah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini harus kita imani. Harus kita percaya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman yang dapat menerima peristiwa Isra Mi'raj. Yang belakang, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq termasuk adalah salah satu sahabat yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan ada salah satu keluarga Nabi yang bernama Abu Lahab, dia tidak mau percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Kata Abu Lahab beserta CS-nya, tidak mungkin ya Muhammad, dalam waktu semalaman engkau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang aja kalau naik pesawat perlu beberapa belas jam, apalagi kalau berjalan kaki. Kenapa? Karena diukurnya dengan akal. Makanya peristiwa Isra Mi'raj kalau dikaji pakai akal kayaknya enggak mungkin. Kalau dikaji pakai kebiasaan manusia enggak biasa. Kalau dikaji pakai ilmu impossible. Tapi kalau kita imani semata-mata ini adalah kehendak Allah, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk tidak percaya. Paham semua? Ini informasi nih. Saat ini kelompok ateis bertumbuh pesat di Indonesia. Bahkan di dunia, jumlah penduduk dunia dari 7 miliar 22,5 juta itu adalah kelompok ateis. Bahkan di Indonesia informasinya berkembang sekitar 2,5 juta orang menjadi kelompok ateis. Apa sih ateis itu? Ateis itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak beragama, orang yang tidak percaya kepada Islam, bahkan orang yang melepaskan agama di dalam hidupnya. Kenapa? Karena kata mereka, enggak mungkin Tuhan itu ada, enggak mungkin Allah itu ada. Kalau Allah ada, tentunya kelihatan, ada bentuk dan wujudnya. Ini orang begini, cara berpikirnya jangan ditiru, ini sesat. Kenapa? Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan tanda-tandanya bahwa Allah itu ada melalui ciptaan-ciptaannya. Betul apa betul? Nah sekarang saya mau tanya, kalau menurut orang ateis, segala sesuatu yang ada itu harus terlihat dan memiliki bentuk. Sekarang saya mau tanya, suara ada apa tidak? Suara, bagaimana cara melihat suara? Ambil mikrofon, langsung berkata-kata, itu namanya suara. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Tidak. Ada bentuknya tidak suara? Tidak. Tapi ada. Betul tidak? Yang kedua, contoh kedua, rasa ada apa tidak? Rasa manis ada? Rasa asam ada? Rasa pahit ada? Bagaimana lihat rasa?

apa dengan mata? Dengan lidah. Ini teh manis atau pahit ya? Oh manis. Dengan apa? Dengan lidah. Ini kopi manis apa pahit ya? Bagaimana cara melihat kopi? Dengan lidah. Makanya orang-orang ateis itu menurut saya adalah orang yang sesat. Kenapa? Allah menciptakan tumbuhan kopi, tumbuhan teh. Ini semata-mata adalah merupakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peristiwa Isra Mi'raj tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Kiai Iman Fadlur Rahman. Makanya harus kita yakini Isra Mi'raj itu terjadi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj jikalau kita kaji dari aspek ilmu pengetahuan. Hey, halo yang belakang. Isra Mi'raj kita kaji untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Isra Mi'raj terjadi sejak 14 abad yang lalu, tahun 1400 yang lalu. Ini banyak dipelajari bukan hanya oleh ilmuwan-ilmuwan muslim, tapi juga banyak dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang notabene-nya bukan orang Islam. Kenal atau pernah belajar tentang cerita Neil Armstrong? Pernah? Neil Armstrong itu adalah seorang astronot Amerika yang pernah menginjakan kakinya di bulan. Terjadinya kapan? Tanggal 16 Juli 1969 Masehi. Berarti 49 tahun yang lalu. Itu Neil Armstrong belajar dari Al-Quran bagaimana cara menginjakan kakinya di bulan. Alhamdulillah berhasil. Neil Armstrong itu orang Yahudi, orang Barat, tapi dia bisa menginjakan kakinya di bulan. Apa artinya ilmu pengetahuan Al-Quran tidak hanya dipelajari oleh kita umat Islam, tapi dipelajari oleh seluruh umat manusia. Makanya anak PPA nih, santri At-Taqwa harus rajin. Saya mau cerita 22 tahun yang lalu. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya di sini ada Ustadz Dani. Kenal Ustadz Dani? Kenal Ustadz Aang? Nah ini keluaran 22 tahun yang lalu. Makanya kalau Ustadz Dani kelihatan lebih tua. Ya. Dalam rangka menggapai ilmu pengetahuan, ikuti seluruh kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren At-Taqwa. Apakah muhadharah dan lain sebagainya, ikuti. Kenapa? At-Taqwa mencetak santri-santri yang benar, pinter dan terampil. Kalau dulu mah nih guru-guru muda belajar enggak hafal, hadiahnya apa? Rotan 3 kali. Ngapal Alfiah. Lukman, maju. Siap guru. Barisan pertama lancar. Barisan kedua mulai remeng-remeng. Barisan ketiga hilang tuh suara. Kenapa? Karena enggak apal. Langsung hadiahnya rotan 3 kali. Dulu Lukman, sini. Tolong bantu guru ini itu dan lain sebagainya. Senang alhamdulillah. Makanya berkah alhamdulillah. Kalau santri sekarang katanya kalau belajar dihukum guru, lapor sama orang tuanya. Ngakunya sakit, besok pulang. Nah ini jangan ditiru. Kenapa? Enggak akan ada keberkahan. Kalau pengen berkah, terima apapun yang menjadi hukuman agar kita bisa memahami ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Termasuk dulu sama. Alhamdulillah nih belajar sama Ustadz Dani. Kalau tidak salah tahun 2006
beliau ikut dai TPI tahun 2012, ikut aksi Indosiar, makanya sekarang beliau ngetop ya, namanya Guru Safiuddin. Kenapa? Beliau ikut dai TPI tahun 2012, ikut aksi Indosiar, makanya sekarang beliau ngetop.

Ustaz Dani, amin ya Robbal. Makanya kemana-mana suka pakai peci hitam Ustaz. Ya. Nah Ustaz Safiuddin, guru Dani niru apanya? Niru jenggotnya. Ini kan karena produk berkah. Kenapa berkah? Belajarnya dulu enggak pernah ngeluh. Belajarnya dulu enggak pernah pulang. Kalau enggak diusir dari pesantren enggak pulang. Lah kalau santri sekarang sumeng sedikit pulang. Gatel-gatel sedikit pulang. Libur paling dulu pulang. Apalagi kalau dipanggil guru, udah ngeluh. Itu guru panggil mulu, paling juga nyuruh ke depan. Nah, ini ada yang begitu ada. Nah, awas enggak berkah. Kalau pengen berkah, Lukman sini siap guru. Wah, mantap enggak? Padahal mah suruh mijit doang, enggak masalah. Dari seringnya mijit guru, insya Allah akan datang keberkahan. Amin ya Robbal. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Kata Nabi, barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan bahagia di akhirat, harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, harus dengan ilmu. Santri-santri PPA tidak hanya diajarkan disiplin berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan bagaimana hidup mandiri, bagaimana cara mengamalkan ilmu, sehingga ketika lulus dari at-taqwa menjadi pekerja-pekerja Allah yang tangguh dan siap tempur di masyarakat untuk berkibarnya bendera Islam li a'la li kalimatillah. Amin ya Robbal alamin. Para santri sekalian, sebetulnya saya menyadari di sini kurang begitu layak karena banyak guru-guru kita yang senior, banyak kakak-kakak kelas saya yang senior, Kiai Haji Adib Soleh, Kiai Haji Iman Fadlur Rahman, beliau lebih mumpuni. Tetapi dimotivasi oleh Ustaz Dani, silaturahmi, insya Allah sebagai idkhulus surur, saya ingin cari berkah di ini tempat. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu hatinya, amin. Dimudahkan dalam menuntut ilmu, amin. Dijadikan generasi yang cerdas, amin. Dijadikan mental-mental perjuang dan pejuang untuk berkibarnya bendera Islam, amin. Dan senantiasa kita diistiqomahkan di dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mari kita gapai berkah dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah untuk pahlawan nasional, kekasih kita, pujaan kita, orang tua kita. Al-maghfurlah ad-da'i ilallah wal-mujahid fisabilillah, yang berbarengan pada malam hari ini haul telah berpulangnya ke rahmatullah beliau. Kalau tidak salah, saya masih ingat tahun 93, kalau tidak salah Kiai Iman ya, kalau tidak salah, karena waktu itu kami masih kelas 3 sanawiyah. Dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa al-maghfurlah, alam kuburnya diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa ditempatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala adiniya walikulli niyatin soleha wa ila hadratin nabi al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf jika kata-kata yang saya sampaikan itu benar semata-mata petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau terdapat kesalahan, itu semata-mata dari diri saya yang doif dan fakir.

0: Billahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang ngapa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: istighfar. Banyakin apa?
1: Istighfar.
0: Yang ketiga,
1: berdoa.
0: Yang keempat,
1: berusaha.
0: Yang kelima, bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam, yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah

0: rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bapak apa namanya nih, Pak?
6: Pak Nalim.
5: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
6: Bojong.
5: Dari Bojong?
6: Tarumajaya.
5: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
6: Ya, beli obat.
5: Obat apa, Pak?
6: Obat HSA.
5: Bio HSA?
6: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
5: Udah sering apa baru, Pak, beli?
6: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
5: Yang bener, Pak?
6: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
5: Udah 100 botol lebih?
6: Iya, minyaknya udah 2 botol.
5: Cocok gitu, Pak?
6: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gam cepet sih emang.
5: Cepet?
6: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
5: Iya.
6: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
5: Rasain sendiri gitu,
6: iya,
5: enak.
6: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
5: Iya.
6: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di kajal batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau sholat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
5: Oh, diecer.
6: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
5: Udah 3-4 ya, bulan.
6: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
5: Uh-huh.
6: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
5: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
6: Butuh waktu ya.
5: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
6: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
5: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
6: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
5: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
6: udah enak, udah mau sembuh gitu.
5: 2 bulan
6: taruh ya, 80% dah.
5: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya

0: nyetel radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin radio Atakwa Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sehari 3 kali. Heeh. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya lu dari mana? Anu, beli anu bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada goro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.

0: mau beliin lagi buat mukongin ya biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya
0: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini kong, pengen banyak belajar. Cuma ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Oke, saya
1: mau ke Radio Otako dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat kong.
0: Mudah-mudahan, amin.

0: Ibu Rupiah, madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
3: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
2: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
0: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
0: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dia kari

0: Ya konon mah, ki coba ndek nganggo jamu tetesnya kita. Arane Bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane Bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo Bio HSA mah.
1: Pahit beli ki. La ilaha illallah.
0: Paingana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, Yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor

0: merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu ah.

0: aja, gak perlu jauh-jauh jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza CC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jelena, ya, sabun herbal Jelena. Sabun herbal Jelena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jelena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jelena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jelena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jelena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jelena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jelena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jelena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 136.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran

0: Mahasiswa baru, hubungi 0822 4545 5858, 0822 4545 5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga hak haram. Mak ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah Ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: aja nih.
1: Iya dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hikayat kali ini menceritakan putri Rasulullah yaitu Fatimah. Di mana suatu ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk syurga?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dia adalah seorang wanita yang bernama Mutiyah." Kemudian Fatimah terkejut. Ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya, tapi mengapa justru orang lain, padahal dia adalah putri Rasulullah sendiri. Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui siapakah gerangan perempuan itu dan apakah yang telah diperbuatnya hingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah minta izin kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Mutiyah. Putranya yang masih kecil bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Mutiyah, Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Siapa ya di luar?" Terdengar jawaban yang begitu lemah lembut dari dalam rumah. Suaranya cerah dan merdu sekali. Kemudian jawab Fatimah, "Saya Fatimah, putri Rasulullah." Kemudian Mutiyah menjawab, "Alhamdulillah, alangkah bahagia saya hari ini kedatangan putri Rasulullah dan sudi berkunjung ke gubuk saya." Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekati pintu. Kemudian Mutiyah bertanya, "Sendirian Fatimah?" Sambil seraya membukakan pintu, Fatimah pun menjawab, "Aku ditemani Hasan." Kemudian Mutiyah berkata, "Aduh, maaf ya." Suaranya terdengar menyesal. Kemudian melanjutkan perkataannya, "Maaf ya Fatimah, saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki." Kemudian Fatimah berkata, "Tapi ini kan Hasan, masih kecil." Mutiyah dari dalam rumah menjawab, "Meskipun masih kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja ya Fatimah datang lagi, saya akan minta izin dulu kepada suami saya." Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala, Fatimah pamit dan kembali pulang. Hari besoknya, Fatimah datang lagi ke rumah Mutiyah. Kali ini ia ditemani oleh Hasan dan Husain. Mereka bertiga kembali mendatangi rumah Mutiyah. Setelah memberi salam dan dijawab oleh Mutiyah dari dalam rumah, Mutiyah pun bertanya, "Fatimah, apakah kau masih ditemani oleh Hasan? Suami saya sudah memberi izin." Kemudian jawab Fatimah, "Ya, saya juga ditemani oleh Husain." Kemudian Mutiyah seperti terkejut, "Hah? Kenapa kemarin tidak bilang? Yang dapat izin cuma Hasan, Husain belum. Terpaksa Fatimah, saya juga tidak bisa menerimanya." Kemudian dengan perasaan menyesal, Mutiyah menolak lagi. Hari ini Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Mutiyah. Dan keesokan harinya, Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan itu di rumahnya. Keadaan rumah Mutiyah sangat sederhana. Tak ada satupun perabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan kasar juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah itu. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu. Sehingga Hasan dan Husain yang biasanya tak begitu betah berada di rumah orang, kali ini nampak asik bermain-main. Kemudian Mutiyah berkata, "Maaf ya, saya tak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya," kata Mutiyah sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Mendekati tengah hari, masakan itu sudah siap semuanya. Kemudian ditaruh di atas nampan. Mutiyah pun mengambil cambuk yang juga ditaruh di atas nampan. Kemudian Fatimah bertanya, "Suamimu bekerja di mana?" Jawab Mutiyah, "Di ladang." "Oh, dia seorang pengembala." Jawab Mutiyah, "Oh bukan, suami saya bercocok tanam." Lalu kata Fatimah, "Tapi mengapa kau juga sediakan dia cambuk?" Kemudian kata Mutiyah, "Oh itu," sambil tersenyum,
cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain. Maksudnya begini Fatimah, kalau suami saya sedang makan, lalu kutanyakan apakah masakan saya cocok atau tidak. Kalau dia mengatakan cocok, maka tak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya agar

punggung saya dicambuknya. Sebab berarti saya tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya. Kemudian kata Fatimah, apakah itu semua kehendak suamimu? Kata Mutia, oh bukan. Suami saya adalah orang yang penuh kasih sayang. Ini semua adalah kehendakku sendiri, agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami. Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ia meminta diri pamit pulang. Di dalam hati Fatimah selalu berkata, pantas kalau Mutia kelak menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga, karena dia sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Perilaku kesetiaan semacam itu bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum lelaki, tapi merupakan cermin bagi cinta, ketulusan, dan pengorbanan kaum wanita yang seharusnya dihargai dengan perilaku yang sama.

ada seorang pemuda miskin yang tinggal di Yaman bersama ibunya yang sudah tua, renta, lumpuh, dan buta. Wais namanya. Ia tinggal bersama ibunya karena beliau tidak mempunyai lagi ahli keluarga. Beliau senantiasa merawat ibunya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta mematuhi seluruh perintah ibunya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Wais bekerja sebagai pengembala kambing dan unta milik orang lain serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Walaupun upah yang diterimanya hanya cukup untuk kebutuhan dirinya dan ibunya, namun ia tetap sabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepadanya. Apabila beliau mendapatkan upah yang berlebih, ia tak lupa untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Wais juga dikenal sebagai

tersebut. Rasa rindu Uwais untuk bertemu dengan Nabi semakin lama semakin dalam. Beliau ingin sekali memandang wajah Nabi dari dekat serta ingin mendengar suaranya. Namun kecintaannya kepada ibunya juga sangat luar biasa. Ia merasa tidak tega untuk meninggalkan ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Di luar dugaan, si ibu yang sebenarnya mengetahui anaknya begitu cinta kepada Nabi, tiba-tiba berbicara. "Wahai Uwais anakku, pergilah engkau menemui Rasul. Setelah berjumpa, segeralah engkau pulang." Mendengar pernyataan ibunya tersebut, Uwais merasa sangat gembira, luar biasa. Dan ia pun segera berkemas, mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Madinah menemui Rasul. Namun, ia tak lupa menyiapkan segala keperluan ibunya selama ia pergi ke Madinah. Ia selalu berpesan kepada orang-orang terdekatnya agar menjenguk ibunya sepeninggal Uwais ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Uwais pun akhirnya tiba di Madinah dan ia pun langsung menuju rumah Rasulullah. Selepas mengucapkan salam, pintu rumah Nabi pun terbuka. Namun yang beliau temui hanya Aisyah, sedangkan Rasulullah ketika itu sedang berada di medan perang. Uwais pun langsung merasa kecewa karena ia ingin segera bertemu Nabi dan segera pulang menemui ibunya. Akhirnya, ia pun memilih untuk segera pulang dan menitipkan pesan untuk Nabi kepada Aisyah. Kemudian setelah perang usai, Rasulullah kembali pulang ke Madinah dan ia langsung bertanya kepada Aisyah mengenai orang yang mencarinya. Belum sempat Aisyah menjawab, Nabi pun bersabda, "Uwais anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit." Kemudian Aisyah pun sangat kaget dengan penuturan Nabi. Karena Nabi rupanya sudah mengetahui siapa tamu yang ingin bertemu dengannya jauh-jauh hari. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit. Para sahabat pun tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang yang menghuni langit kepada orang-orang yang hadir di situ. Para sahabat tertegun. Kemudian Nabi meneruskan keterangannya mengenai Uwais yang menjadi salah satu orang penghuni langit. Nabi pun bersabda, "Jika ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, dia memiliki tanda putih di telapak tangannya." Nabi juga berpesan kepada para sahabat, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mohonlah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Selepas Rasulullah wafat, Umar dan Ali akhirnya bisa berjumpa dengan Uwais. Kemudian mereka berdua memohon doa dan istighfar dari Uwais. Umar juga berjanji untuk menyumbangkan uang dari Baitul Mal kepada Uwais. Namun dengan bijaksana Uwais berkata, "Hamba mohon supaya hari ini hamba diketahui oleh orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi. Apakah Uwais adalah seorang malaikat? Ataukah beliau adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia untuk merawat seorang ibu? Apakah Uwais memang hanya manusia biasa?" Wallahu a'lam. Karena sabda Nabi pasti benar adanya. Uwais bukan orang bumi, dia penghuni langit. Selain itu, pertemuannya dengan Umar dan Ali juga menjadi tanda tanya besar karena pertemuan mereka disuruh untuk merahasiakan dan Uwais tidak ingin dilihat orang setelah itu. Subhanallah. Semoga kisah sahabat Uwais ini bisa menjadi cambuk buat kita agar senantiasa berbakti kepada ibu yang melahirkan kita dengan susah payah.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, bapak, mudah-mudahan hati kita jauh lebih sejuk daripada sejuknya AC di ruangan ini. Amin. Sebab apalah artinya udara sejuk kalau hati panas. Betul tidak? Mudah-mudahan hati kita jauh lebih lapang daripada ruangan ini. Apalah artinya ruangan lapang, rumah besar, halaman luas kalau hatinya sempit. Katanya masalah besar bangsa kita ini bukan kurang lapang tanahnya, tapi kurang lapang hati pemimpin dan rakyatnya. Di lapangan yang luas ada anjing, ada kerbau, ada ular, gak apa-apa. Apalagi di lapangan yang sangat-sangat luas. Tapi di kamar mandi berdua dengan tikus aja jadi masalah. Apalagi berdua dengan kambing. Artinya apa? Orang-orang berhati sempit, perkara kecil jadi ribut masalah besar. Apalagi perkara besar. Mudah-mudahan kalau saya lihat ini badannya gagah-gagah. Mudah-mudahan hatinya jauh lebih gagah daripada badannya. Apalah artinya badan gagah, hatinya peot, betul di sana. Itulah sebabnya dalam kajian kita dalam kesempatan ini, kita akan bahas sekelumit tentang bagaimana hidup indah dengan manajemen kolbu. Setuju? Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan, ini wajah-wajah banyak persoalan, ya. Ibu dan bapak sekalian, ayah saya adalah seorang pemuda desa yang pergi kuliah di Bandung, sekolah, dan akhirnya masuk tentara dan menjadi seorang perwira. Dan saya ingin sekali mengikuti karir ayah saya. Saya ingin menjadi Akabri waktu itu, tapi tidak jadi karena kurang setengah senti. Dulu saya sedih sekali, tapi sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, katanya jadi KIAI. Kalau jadi tentara, teman-teman saya yang pakai baret merah, baret hijau itu paling top, sekarang baru naik ke letkol. Tapi dengan baret putih begini bisa menasihati jenderal gitu. Ibu, bapak, dan sahabat-sahabat sekalian, ada yang pernah menyimak acara A? Tidak? Sering, ya. Saya biasa membawakan manajemen kolbu ini di RCTI setiap jam 5 pagi, ya. Boleh saya menginformasikan dulu perkenalan, ya, mungkin bapak-bapak belum kenal. Jadi alhamdulillah ayah saya sudah pensiun dulu di Pusenif. Lalu saya karena tidak jadi masuk ke tentara, jadi kuliah. Kuliahnya gak nyambung, Pak. Ini benar-benar ini takdir yang tidak nyambung. Ya, bayangkan orang tua tentara. Saya kuliahnya elektro, hobinya bisnis. Sekarang ngurus pesantren. Jadi kalau bapak ada yang pernah datang ke pesantren Darut Tauhid, Bandung? Ada, ya? Kalau bapak lihat, pesantren kami mirip kesatrian, Pak. Di sana sangat rapi, bersih, disiplin. Santrinya juga besar-besar badannya, seperti perwira lah rata-rata begitu. Sangat terlatih dengan baik dan diupayakan. Di sana itu betul-betul berbasis manajemen kalbu. Jadi kekuatan fisik itu bukan sebagai daya ancaman, tapi sebagai upaya menangkal orang-orang yang mau berbuat zolim. Jadi orang mikir dulu kalau mau zolim, ya kita tidak mau membalas kekerasan dengan kekerasan. Seperti waktu itu santri dipukul karena waktu perang lawan judi. Enggak, kita senyum saja, kita datangi dan sekarang tobat itu, ya tidak usah pakai pukulan. Karena perkara otot itu gampang, ya badak juga bisa main otot, ya. Tapi perkara otot berbasis hati itu yang agak sulit. Sekarang manajemen kalbu ini berdampak, Pak, karena saya nanti akan jelaskan ya seperti apa. Karena berbasis dari upaya hati yang terkelola, alhamdulillah pesantren itu sekarang ekonominya kuat. Kita sudah punya bank sendiri, supermarket sendiri, hotel sendiri, hampir 20 perusahaan kita punya. Jadi Krismon tuh sama sekali gak berpengaruh. Ya bahkan kami agak kebanjiran rezeki ini, maaf saja ya bagi kita. Santri di sana digaji, Pak. Digaji, jadi ratusan juta tiap bulan kita harus menggaji santri. Dan yang lebih menarik lagi, sekarang hampir lembaga pemerintah seperti Telkom, Pos, BI itu trainingnya di tempat kami dan lintas agama. Jadi yang mesantren ke sana tidak hanya Islam tapi Kristen, Katolik, Hindu ngumpul. Bahkan kemarin ada dari Shaolin Temple, ya, kakak kelasnya Jet Li. Ini benar enggak? Barter ilmu, ya. Kalau Bapak tahu sekarang hampir semua direksi-direksi itu sempat ikut outbound training manajemen kalbu di sana. Mengapa? Apa sih manajemen kalbu? Sederhana saja. Hidup ini tergantung suasana hati. Kalau hati lagi sedih, tidak, kan begitu. Jarang hati sedih kemudian terbahak-bahak, itu pasti ada sesuatu yang sama. Nah, kalau hati sedang gembira, yes, itu pasti. Hati marah, tidak. Hati jatuh cinta, fall in love. Wah, begitulah. Jalan jadi pelan, itu ya. Di meja makan sering ngegambar, sering baca puisi, terang bulan di tepi. Itu udah gejala jatuh cinta itu. Jadi kalau suami ibu ya, tiba-tiba nyanyi aja gitu ya, ah, ini ada gejalanya. Walaupun tidak identik ya. Ibu dan bapak sekalian, jadi pada prinsipnya manusia itu tiga punya potensi penting. Dan ini saya pikir penting, Pak. Ini saya di Mabes ABRI dulu udah sampaikan, Pak. Karena saya anak tentara jadi tahu. Punten, saya sudah berlatih banyak, Pak. Saya juga dulu di kampus mantan komandan menwa gini. Kecil-kecil gini komandan ya, sempat jadi komandan. Jadi saya udah ikut latihan di beberapa tempat. Udah tahu ini ada sesuatu nih. Kalau tentara punya ini, insya Allah akan lebih mantap. Jadi pada prinsipnya manusia tuh punya tiga potensi. Satu, fisik. Kita punya fisik. Kalau kita manage fisik kita dengan baik, ya otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, jadi kuat. Tapi kenapa tidak selamanya orang berfisik baik itu mulia? Ada rahe. Itu lebih gede dari bapak-bapaknya. Syukurlah kalau ada raya soleh itu jadi udah fisik bagus, mulia. Tapi banyak preman-preman juga gak kalah kekernya. Saya kira preman kurus kering jauh lebih aman daripada preman keker. Ya. Bapak-bapak jangan bangga dulu punya otot bagus. Badak juga bagus, gak sombong-sombong ya. Kalau tentara hanya ngendelin otot, repot. Karena otot itu tidak identik dengan kemuliaan. Tapi memang kita butuh. Nabi Muhammad itu, Pak, orangnya subhanallah atletis. Sampai usia 63 tahun, Nabi Muhammad itu benar-benar atletis tubuhnya tuh. Beliau memulai peperangan usia 53. Mulai perang, dan perang zaman dulu bukan seperti sekarang. Pedang, beliau pakai baju besinya aja 2 lapis. Mengarungi ratusan kilometer, berarti fisiknya sangat prima. Islam sangat menganjurkan berfisik sehat. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada kelemahan. Tapi ternyata wanita badan bagus tidak identik mulia. Bahkan tidak jarang wanita berbadan bagus pun jadi melarat kehinaannya. Karena dengan begitu dia jadi pamerkan. Katanya kan ada yang sebagian psikolog sekarang manusia tuh sudah banyak yang terkena penyakit jiwa, yaitu senang memamerkan tubuh. Itu teh penyakit kejiwaan itu teh. Kata psikolog, ya memang ada sebagian yang senang bapak-bapak, tapi bapak-bapak pun penyakit itu. Pak, Bu, bahkan ada wanita yang gara-gara badannya bagus dia stres karena takut jadi enggak bagus. Tiap hari mikirin wajahnya, dempul ini sampai apa BL apa namanya? Body language-nya. Demi kelangsingan tersiksa. Artinya kita harus meningkatkan potensi badan tapi tidak identik dengan kemuliaan kalau tidak hati-hati. Dua, apalagi akal. Ini kita dikaruniai akal. Indonesia pintar atau bodoh? Banyak yang pintar. Tapi kenapa bangkrut begini? Kampus tidak kurang menelurkan sarjana. Tiap tahun puluhan ribu. Tapi ternyata penjahat bloon jauh lebih aman daripada penjahat pintar. Ya. Penjahat bloon paling maling anak ayam. Itu juga ketangkep. Tapi penjahat pintar, Pak, bukan hanya juta, miliar, ratusan miliar. Bangkrut negara kita ini. Kalau bodoh-bodoh mah penjahatnya gak kuat, dia mikir jauh-jauh begitu. Artinya pintar tidak identik dengan kemuliaan. Tidak selalu identik dengan kemuliaan. Ada yang mengatakan begini, kalau orang Jepang itu otaknya kalau dijual tuh satu ons itu harganya 300 ribu dolar. Orang Jerman 500 ribu dolar. Tapi orang Indonesia 1 juta dolar. Kenapa? Karena orsinil katanya begitu kan. Jadi kita mah agak jarang dipakai gitu. Paling dielap pakai sampo gitu ya. Waktu santri di Singapura, kebetulan dari Singapura pesantrennya juga di tempat kami, saya datang sana. Ada naik motor, dia naik motor. Helmnya tuh bagus, helm mahal. Saya tanya, "Dek, ini kok beli helm mahal-mahal amat? Ini kan helm bagus," kata dia tuh. "Lihat dulu dong isinya, katanya. Saya lihat isinya apa? Isinya busa ini. Bukan itu, ini isinya," katanya begitu. Kalau kita kan pakai helm ya kadang ember apa saja lah begitu. Habis murah meriah sih. Ibu bapak, kalau tidak hati-hati punya anak pinter tidak selalu identik membahagiakan loh bu. Ada yang anaknya pinter jadi menghina orang tuanya karena orang tuanya pendidikannya SD SMP. Badan kuat tidak selalu. Jadi apa sih yang bisa membuat orang mulia? Inilah potensi yang ada di pada diri manusia yang tidak setiap orang mengembangkannya. Dialah yang dinamakan kalbu. Kalbu inilah yang membuat otak cerdas jadi mulia, yang membuat badan kuat jadi mulia. Dengan kalbu yang hidup inilah orang yang lumpuh pun jadi mulia. Orang yang tidak begitu cerdas pun mulia. Tapi kalbu yang busuk

0: ini. Itu lagunya sambil lari itu enak, Pak. Jagalah hati.
1: Jadi kalau nanti suami marah, bagaimana ini, Mama? Kalian yang di rumah kok begini?
0: Jagalah hati.
1: Karena intinya hati. Kita akan rumuskan, ya. Masih ada waktu ini, Pak. Nah, udah mulai senang nih kelihatan dari wajahnya. Ibu, Bapak, andai kata hati kian bersih, Masya Allah, nikmat sekali. Kalau hati kita ini bersih, sehat, kepikiran tuh, Pak, jadi cerdas. Kenapa? Karena gak ada waktu buat mikir licik, buat mikir dongkol, buat mikir ngejatuhin orang. Kita kan di kantor kalau gak hati-hati tuh habis waktu tuh ngeladenin kebusukan hati. Sekali kita dengki, itu otak buat lihat dia dipromosikan, musim mutasi, datang ke dukun ini kasih garam, datang ke dukun ini kasih pecin, datang kasih seledri. Memangnya atasan kita soto apa? Capek, capek. Takut, takut. Karena kalau saya lihat dari depan begini ini kelihatannya bakal meninggal semua nih ya. Betul tidak? Bahkan ada beberapa yang tidak begitu lama lagi ya. Tenang, tenang. Misalkan yang berdiri itu di pojok ya. Masa 10 tahun lagi lah cukup. Tapi yang di sini 5 tahun lagi kelihatannya. Kita mah senang lihat orang pendek umurnya. Ibu, Bapak, dengar ini. Kalau tidak hati-hati, benar-benar hidup kita tuh capek. Sekali kita tidak suka kepada seseorang, itu makan waktu kita, makan produktivitas kita, makan kebahagiaan kita. Kita bakal capek mikirin dia. Dia udah tidur, kita masih melek. Mau ke kantor, ketemu di lift, gak mau sama-sama, terpaksa naik tangga. Capek. Mau ke kamar mandi, ketemu dia, ada dia, kepaksa ditahan. Dia dipromosikan, kita yang pening. Dia naik pangkat, kita yang sakit. Dia pergi haji, kita digotong ke rumah sakit. Jadi orang Indonesia tuh, Pak, ngantor memang 8 jam, tapi 2 jam buat dongkol, 1 jam buat dengki, 1 jam buat iri, 1 jam buat egois. Jadi kapan kerjanya? Makanya gak keurus kayak gini tuh ya. Ini. Halo? Betul tidak? Coba ibu sekali cemburu ke suami, pening bu. Makanan enak juga gak enak. Makanya kalau hati kita bersih, aduh pikiran tuh jernih, enak aja enak. Gak ada waktu buat iri. Input masuk dengan mudah karena gak meremehkan siapapun. Ya. Akibatnya dia akan memiliki akses data yang sangat tinggi, akses informasi yang benar-benar melimpah, akses ilmu yang benar-benar meluas. Ujungnya dia bisa mengambil ide-ide yang cemerlang, gagasan-gagasan yang jitu, karena dia gak ada kesombongan. Beda dengan orang yang sombong. Diam, saya sudah tahu. Tahu apa? Rapat itu yang paling penting dari rapat itu beda pendapat. Kalau rapat pendapatnya sama semua, buat apa rapat? Betul tidak? Sayang banyak kepala kalau enggak diakses ilmunya, wawasannya, pengalamannya. Hanya dengan kebersihan hati kita bisa menikmati perbedaan ini. Makanya kalau seorang bapak, ibu, pimpinan level manapun punya kebeningan hati, subhanallah. Itu kalau rapat itu indah, tidak tegang, ya. Kesini jernih, otak lebih pintar, ide lebih brilian, gagasan lebih cemerlang. Orang yang bersih hati itu punya kemampuan berpikir lebih cepat daripada orang lain. Tapi kalau yang busuk hati, di sana saja. Pusing. Lihat ini dongkol, lihat itu sebel, mikirannya kejelekan orang, ngejatuhin orang lain. Itu aja tiap hari. Nih. Apalagi kalau di komplek, ya, saya juga pernah tinggal di komplek. Zaman dulu tuh pada noongin rumah tetangga, apa sih itu ganti mobil, pasti nyicil, ya, Itu ganti tiwa itu tadi mertua Godimah sampai copot gandeng itu dipakai noongan tetangga. Kalau enggak hati-hati kan gitu. Aduh, capek, enggak produktif sekali hidup kita ini. Nauzubillah. Ke wajah akan cenderung cerah. Kalau hati bersih terpancar, enak. Keep smiling. Assalamualaikum, apa kabar? Bahagia, membahagiakan orang lain. Saya suka ngebayangin, Pak, kalau para tentara itu ya. Tapi bayangkan badan gagah, bersenjata lengkap, berwajah senyum. Nabi Muhammad kan begitu, Pak. Tidak pernah Nabi Muhammad berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan senyum cerah. Senyum. Senyum itu hanya menggunakan 17 otot. Sedangkan cemberut 32 otot. Makanya ibu-ibu yang sering cemberut terjadi kelelahan otot. Ini mah kita-kita aja. Istri saya itu anaknya ulama, Pak. Bayangkan dia makhluk halus. Halus. Itu pertama nikah masalah. Karena saya kan dididiknya begitu, didikan tentara. Ayo mah cepat. 1, 2, 3. Berlinang air mata, nangis. Kenapa sih gini-gini aja nangis? Jangan kasar. Ih, mana siapa yang kasar? Alhamdulillah sekarang sudah menyesuaikan ya. Dunia yang berbeda. Ibu, bapak, hati makin halus, raut muka makin jernih. Senyum selalu tulus, tutur kata pun bersih. Hati-hati nih. Kalau bicara ini, Pak, Bu, ini bakal ketahuan derajat kita. Sekali bapak ibu ngobrol, kalau udah pernah tahu kursusnya, itu terukur derajatnya apa. Karena mulut ini teko, mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi, keluar kopi. Di dalam bening, keluar bening. Iya kan? Hati-hati nih. Sepulang pertemuan ini harus hati-hati bicara. Karena sekarang kita jadi tahu rumusnya. Makanya Pak, kalau ada pelatihan-pelatihan ke tempat kami, jangan ngirimin karyawan dulu. Ini aja dirutnya dulu. Direksi dulu cepat ke sini. Jangan, kenapa? Kan karyawan jangan, sebab kalau karyawan udah tahu ilmunya, direkturnya belum ketahuan ya. Misalkan dari mulut aja Pak ketahuan. Kalau orang yang kualitas bagus itu kalau bicara tuh ada strukturnya, ada cirinya. Ide, gagasan, hikmah, solusi, ilmu, zikir. Jadi kalau bicara tuh manfaat, enak. Wah, cilaka. Dia tuh, Bu, ngomongin kita terus tuh, Bu. Sudah, tenang. Siapa tahu salah dengar. Benar, ini bukan jamur. Asli, mendengar. Ya, mungkin dia waktu ngomong lagi emosi. Enggak emosi. Dia begini tuh. Ya mungkin dia sudah robah pikirannya. Belum robah kan barusan ngomongnya juga. Biasa tukang kompor kan harus terbakar gitu. Beginilah Bu, gini aja. Kalau omongan dia benar, mudah-mudahan kita kebawa betul. Tapi kalau omongan dia salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sudahlah, jangan banyak pikiran. Allah yang memberikan rezeki tidak akan dipengaruhi oleh kebencian orang kepada kita. Wes sabar ya. Naik mobil, ban meletus. Wah, cilaka, ban meletus. Jangan nyebut cilaka. Ban meletus berarti di dompet kita ada rezeki tukang tambal ban. Nah, tenang. Ini yang berkualitas tuh kalau bunyi itu efektif. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita butuh orang yang faliyakul khairan auliyatmut, yang kalau berkata itu benar-benar punya nilai. Sudah terlalu banyak, Indonesia ini lagi hobi ngomong. Tapi hati-hati, kalau orang kualitas utama, kalau bicara tuh selalu ide, solusi, gagasan, hikmah, zikir. Ini kualitas yang paling prima. Kalau kualitas yang kedua, namanya kualitas biasa, orang yang biasa. Itu kalau bunyi ada cirinya. Cirinya adalah membicarakan peristiwa. Jadi di sana, wah, gila tuh tadi. Itu ketika mobilnya empet, ya, wah sibuk. Tapi gak ada apa-apanya, mobil aja. Dia menemukan ular. Ih, ibu, itu waktu ada ular di kamar tuh. Saya tuh lari keluar, teriak-teriak. Udah gitu aja, peristiwa aja. Gak ada nilainya. Segala diomongin. Ketemu artis, diceritain seperti yang dia jadi suaminya. Ya, ketemu, wah, bunyi
0: aja terus nonton sepak bola di kantor sepak, sama-sama nonton yang lain juga ya. Buang waktu sekali ngomong kayak gini. Bayangkan sama-sama nonton itu harusnya ke pinggir ya. Ini blow on sudah. Makin banyak omongan sia-sia, makin kualitas orang itu turun. Makanya kalau mau cari mantu suruh ngomong aja dia, nanti ketahuan. Ini juga Pak bagus untuk naik pangkat, ini alat ukurnya ini Pak. Kalau hanya mah segala nih omongin mah ini kurang efektif nih, padahal waktunya sehari cuma 24 jam. Min husnil islamil mar'i, ciri-ciri kualitas keislaman seseorang itu dilihat bagaimana kesanggupan menahan diri dari sesuatu yang sia-sia. Hati-hati Bu, jangan segala dikomentari, terutama yang sudah pernah ke Mekah. Tiap lihat yang pulang dari Mekah, ah saya juga sudah ke sana. Ih, siapa yang nanya? Ya. Tiga. Yang ketiga ini dari mulut loh Pak, namanya kualitas orang rendahan. Utama, biasa, rendahan. Cirinya apa? Khas ini kalau bicara, kalau orang yang rendahan itu ya, sehebat apapun kedudukan dan pangkat dia ada cirinya, yaitu mengeluh, mencela, menghina. Pokoknya enggak pernah beres aja kalau dia ngomong. Dari mulai bangun itu, Pak. Aduh, ini badan tuh enggak pernah enak nih gitu. Padahal badannya sendiri. Baru juga bangun. Ini pasti banyak masalah nih di kantor gitu. Padahal belum itu bangunnya, udah menderita. Mau keluar macet nih, pasti macet di jalan. Padahal belum naik mobilnya, menderitanya udah duluan. Mau makan juga, ini mah kurang anget gitu. Selalu salah. Sayang nggak ada cabenya. Dikasih cabe, kerupuk di mana? Coba kalau ada kerupuk gitu. Yang nggak ada aja dipikirin tuh. Jadi nggak pernah enak dia makan tuh. Dan dicela terus Pak. Tapi habis itu masalahnya. Ada orang yang kalau bunyi itu gak pernah bagus Bu. Ngeluh. Neng, dia naik mobil keluar. Neng, itu lampu merah tuh. Merahnya lama. Marahin lampu. Padahal gak robah dengan ngomong begitu. Dia di pinggir ada polisi. Eh, polisi lu gak ada kerjaan. Ayo, marah ke polisi. Ini cari mangsa terus. Untuk menghina. Kalau bunyi itu negatif aja Bu. Lihat yang minta-minta. Deh, ini pasti ada organisasinya. Ngasih apa? Enggak gitu Bu. Oh mendung aja nih. Becek ya padi hujan melulu. Selanang ada yang kering gitu. Ngutuk ke atas. Semua dikutuk. Kalau mau pergi pasti gak ada tempat parkir nih. Pasti gak ada tempat parkir nih gitu. Padahal belum nyarinya udah menderita. Error aja begitu. Jadi dia tuh sengsara. Wajahnya juga strukturnya jadi jelek. Bibirnya begitu. Kasihan dia. Dan kalau ngobrol dengan teman itu gak pernah ada yang bagus Bu. Misalkan selalu berseri Bu. Misalkan ketemu tuh, kenapa ya Bu, ini punggung saya tuh rasanya kurang enak. Besoknya lihat ganti lagi. Ini kening saya tuh rasanya suka cepat. Nanti pindah ke pinggang, ke kaki. Pokoknya tiap datang tuh penyakit. Nanti kalau udah habis serinya ganti ke alat-alat rumah tangga. Itu saya gak ngerti, padahal blender tuh baru beli loh. Tapi udah rusak. Padahal mereknya bagus itu. Nanti tuker, itu genteng di rumah saya tuh. Masya Allah ya. Terus nanti seri keluarga, ya mulai cerita anak, mertua, keponakan, jelek-jelek. Ada orang yang kalau ketemu tuh negatif aja. Kasiannya, kelihatannya kalau cepat mati lebih aman yang begini aja. Ini kelas rendah, dan ada yang kalau ngomong tuh menilai orang tuh gak pernah berhasil, gak pernah bagus. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang Pak Zainuddin MZ? Kalau menurut saya sih Pak Zainuddin itu gak mungkin 1 juta umat. Paling juga 200 ribu. Gak boleh sukses ya Pak. Kalau menurut pendapat saudara tentang Pak Habibie bagaimana? Ya kan menurut saya sih Habibie itu pendek. Gitu. Cari aja pokoknya membuat dia puas gitu. Gak boleh ada yang sukses. Kalau menurut saudara tentang A'agim itu bagaimana? Ya kasihan juga lah. Dia itu kepalanya retak gitu. Dia disangkanya perban padahal sorban. Jadi kalau menurut Anda tentang Nabi Adam bagaimana? Kalau menurut saya sih boleh juga lah dia itu sebagai nabi ya. Cuman sayang dia itu ketipu setan. Itu nabi Pak, habis itu. Ada orang yang enggak pernah bisa melihat orang lain lebih itu. Negatif aja, semua salah. Karena dia butuh teman. Ibu, Bapak, ini namanya kelas rendahan. Kalau orang sudah tidak pernah bisa menilai baiknya orang, Pak udah. Kenapa jadi dia begini semua? pada mikir. Saya ini namanya kelas rendahan. Kalau orang sudah tidak pernah bisa menilai baiknya orang, Pak udah. Kenapa jadi dia

Halo, teruskan jangan. Nah, ibu bapak, tenang, masih ada satu kelas lain ya, yaitu ciri orang yang dangkal. Ah, aduh, makin tegang kan? Jangan-jangan yang ini nih. Apa ciri orang yang dangkal? Kalau ciri orang yang utama, tadi kalau bicara tuh ide, gagasan, solusi, hikmah, bagus, berkualitas, pokoknya gak rugi lah. Ngedenger dia bicara tuh pasti manfaat. Ciri yang kedua, buang waktu. Peristiwa, wah heboh, nonton TV, segala dikomentarin aja. Kalau yang ketiga, ciri orang rendahan. Mengeluh, mencela, salah aja jelek. Lihat pembantu juga gak pernah benar. Salah aja, dilihat tuh salah. Nilai setitik, rusak susu sebelah gak. Ada orang yang gak pernah bisa melihat orang lain benar, bu. Kalau ngepel seluas ini, kenapa ini pojoknya enggak? Gitu, pasti yang dicari itu ya enggaknya. Ya. Dan orang ini enggak disukai. Pernah dengar enggak orang yang suka komentar? Pernah dengar enggak? Pernah kan? Jelas kan suaranya? Suara kita, tahu tidak itu ya? Tahu. Yang keempat adalah orang yang dangkal. Bagaimana yang dangkal? Orang yang dangkal itu kalau bicara orientasinya aku, I, gue, ogut, semuanya ke dirinya. Coba kalau tidak ada saya, tidak bisa. Untung ada saya. Bangun masjid, coba kalau enggak oleh saya, ini tidak akan pernah ada masjid di kampung ini. Tuh kan, saya yang ngasih tahu. Coba kalau enggak saya kasih tahu, saya aja. Kalau orientasinya, kebetulan anaknya kuliah di ITB. Lalu dia lihat ada patung gajah. Ini ada patung gajah seperti lambang ITB, anak saya di ITB. Begitu padahal ada yang nanya itu. Dia sudah pernah ke Singapura, kemudian ada kucing gondrong. Ini kucing gondrong seperti singa ya, saya sudah ke Singapura gitu. Dia ingin diketahui terus, expose dirinya itu. Kalau dia pulang dari Mekah, bu, gak mau nengok. Bu Haji gitu, kalau gak disebut Bu Haji gak nengok. Ibu, kalau ada orang cerita Mekah, saya pernah nyium ajaran Aswad, saya juga sudah pernah, tapi biasa-biasa aja, gitu. Terus gak mau kalah aja, nah. Kalau orang sudah selalu mengekspos dirinya, tidak proporsional, itu ciri-ciri orang yang dangkal. Karena dia gak punya stok untuk mulia, kecuali muji-muji diri. Padahal dalam hukum, وَمَا تَوَضُعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Dan tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Seperti pipa u, makin kita beregegeh, makin rendah itu. Makin kita rendah hati, makin mulia. Nabi Muhammad itu panglima tertinggi, rendah hati sekali. Tidak pernah ngebeda-bedain, sopan, ramah kepada siapapun. Lagi ngumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ya Nabi, kita masak daging yuk. Ayo, kalau gitu saya yang bagian nyemelih. Kata sobatnya, kata yang lain, saya yang bagian mulitin. Baik, kata saya bagian masak. Nabi juga ngacung, saya yang bagian nyari kayu bakar. Pak, gak usah Nabi mah, sama-sama. Dan saya juga mau makan, jangan sampai gak tetesan keringat. Begitu rendah hatinya. Makanya maaf-maaf saja, ibu bapak, kita tidak akan mulia dengan pangkat kita. Pangkat tertinggi di kantor ini adalah tawadu, rendah hati. Betul tidak? Setuju tidak? Halo? Kalau lagi ibu bapak itu bab mulut, makanya sekarang mah hati-hati, ilmunya sudah sama ya, tentu empat kamu jangan. Mata air yang melimpah bisa mengisi gelas yang kosong, ingin diisi. Orang yang kosong dari harga diri ingin dihargai. Orang yang melimpah harga dirinya bisa menghargai. Itu rumus. Hargai dong mama. Berarti belum ada harganya, yakinnya, makanya ingin dihargai. Mama tuh sudah hamil, sudah melahirkan kalian, sudah menyusui. Kata anak, siapa suruh, kan begitu. Makanya jangan suka disebut-sebutin. Ada resiko, dah. Kalau boleh milih mah gak mau keluar dari kita, anak-anak tuh ya. Ibu, bapak, itu baru mulut ya. Memang lidah tak bertulang. Sebab kalau bertulang repot. Makanya rumusnya falyakul khairon awliyasmut, berkata benar atau diam. Kalau enggak penting-penting amat, jangan bunyi.

0: Wah, nanti sepi dong. Ye, bicara tuh bukan pakai mulut, pakai akhlak. Saya enggak bicara tapi bisa menyinggung saudara-saudara.
1: Oh. Benar tidak?
0: Enggak usah pakai ngomong kalau mau menyinggung.
1: Makanya yang paling penting dari bicara itu adalah sikap. Sekarang kan TNI ini lagi banyak yang ngehujat, bagus, dan nyebut jelek juga tetap begitu ya. Kita nikmati aja sebagai episode evaluasi diri ya. Nah kalau bangsa lagi sakit kayak gini mah ngomongnya juga ya enggak-enggak ya. Ibu coba tangannya bisul dibelai pasti tetap aja marah ya. Padahal yang niatnya ngebelai. Nah bangsa kita kan lagi sakit, mungkin sampai 2-3 tahun ke depan mulai sembuh ya. Ini kesempatan kita berkarya. Tahu saja berkarya yang ikhlas, nanti masyarakat bisa lihat. Dan gak bisa dibalas dengan omongan. Omongan dengan omongan makin dongkol ya. Betul tidak? Ibu bapak yang baik, wajah cerah, lisan enak, badan sehat bu. Kalau kita bersih hati, kalau kita berusaha mengendalikan hati, detak jantung normal. Beda dengan pemarah. Ah, capek, pemarah tuh capek. Sok aja ibu marah, capek bu. Ya kan, dengki tuh capek, cemburu tuh capek, emosi tuh capek, makanya banyak penyakit. Kalau ibu ingin bahagia, awet muda, sing bersih hati. Saya nanya ke istri saya, tadinya mau ikut nih istri. Ma, mama cemburu enggak? Cemburu mah cemburu atau Tapi gimana? Rugi kalau terbakar cemburu teh capek. Mending daripada cemburu mah mending membahagiakan suami. Gitu. Itu asli. Ya udah capek atau ya. Betul tidak? Gimana mengatasinya? Titipkan aja ke Allah. Ya kebetulan bu ujian mungkin bagi saya ya bu ya. Banyak ya, bukan banyak, ada yang minat gitu, ada ibu-ibu datang. Ada ibu-ibu datang bawa anaknya, ini anak saya sudah siap menikah. Oh ya nanti saya carikan santri. Oh bukan buat santri, buat aduh, padahal kinclong tapi tak gimana ya. Harus jaga diri. Wah, tapi saya tanya, enggak boleh. Hidup di dunia cuma sebentar, enggak boleh hancur hari-hari saya karena kedengkian, karena kebencian. Siapa tahu lagi marah mati, rugi ya. Makanya cool. Nah ibu bapak, pertanyaan, kalau udah bersih hati enak, gaul dengan siapapun senang, kita mah enggak pusing. Kita sama-sama di Akabri misalkan, itu udah pasti gak mungkin semuanya jadi panglima, udah pasti itu ya gak? Pusing atau Indonesia semuanya jadi panglima. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa tiap orang tuh beda-beda. Maka bagaimana sekarang solusinya? Apa yang menyebabkan hati jadi busuk, jadi kotor? Satu, penyebab busuk hati disebut hubbud dunia, terlalu cinta sama yang namanya dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Kalau udah terlalu cinta, udah gelisah itu yakin. Apa ciri-ciri orang yang cinta dunia? Ciri-cirinya adalah pengorbanan. Habis segala-galanya demi kedudukan. Habis segala-galanya demi harta. Ini semuanya ini. Rebutan. Waktu. Dan ciri lainnya pecinta dunia adalah tidak pernah puas. Sudah punya mobil tahun 93, yang dilihat tahun 99. Jelek mobil kita. Punya TV 21 inci, yang dilihat yang 29 inci. Kecil TV kita. Punya hidung tidak begitu mancung, yang dilihat yang mancung-mancung. Jadi seperti kutil. Begitulah dia. Terus, jadi sengsara itu bukan karena tidak punya. Sengsara tuh karena mikirin yang gak ada. Ayalan sholat. Waktu sholat datang, baru juga adzan duhur, udah asar lagi. Gitu karena dimarahin. disangkanya bakal hidup selama-lamanya, mati kita ini bakal mati. Ya, mau bawa apa nanti pulang? Mau bawa kemana? Sehebat apapun nggak bisa. Saya tinggal di KPAD Geger Kalong, Pak. Udah lihat dengan mata kepala sendiri itu. Yang dulu jadi komandan Kogor, Kopassus dan sebagainya, sekarang nggak bisa ditahan tua ini. Tua, benar, Pak. Untung ayah saya masih gagal. Itu tidak sedikit, Pak, yang di masjid itu ya lemah. Kalau tubuh ini milik kita, jangan tua dong, ya. Kita menahan uban satu aja nggak tahan, tetap aja keluar. Ibu, bapak, Bu, Pak. Jadi bagaimana ciri lainnya? Nganggap remeh ibadah, pecinta dunia tuh lewat aja ibadah tuh, ya nggak? Seakan-akan dia bakal hidup lama, nggak bisa. Apalagi ciri pecinta dunia, takut hidupnya tuh seperti ini.
2: Sama saya nyender ke sini.
1: Kalau saya nyender ke mimbar ini, apa yang paling saya takuti? Takut mimbarnya diambil, kan begitu? Begitulah pecinta dunia. Kalau dia nyender ke kedudukan, nyender kepada pangkat, nyender kepada jabatan, takut jabatannya diambil. Begitu tahu. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, bagaimana? Rumusnya disebut rumus tukang parkir. Lihat tukang parkir. Walaupun banyak mobil, tidak pernah sombong. Walaupun mobilnya ganti-ganti, dia tidak takabur. Ya. Diambil sampai habis, dia tidak sakit hati. Hey, ini benar, hadir, ini serius ini. Ya. Apa sebabnya? Sebab dia tidak merasa memiliki, hanya tertitipi. Ini rahasianya, Pak. Kalau Bapak ingin enak, hati bersih di dunia ini,

0: pokoknya memampir lah. Biasa-biasa aja lah, nebeng sebentar aja kok, repot-repot amat ya. Jangan terlalu serius.
1: Oh,
0: ya, biasa aja, tenang ya. Halo, setuju tidak Bu? Kita punya apa? Akhirnya kalau ada, biasa-biasa, gak usah petantang-petenteng. Sebab bakal habis. Wah, tanah luas, rezeki mah tetap aja segitu-gitunya. Ya, itu mah cuman ngaku-ngaku, ya. Dunia ini sudah lama. Jakarta ini udah lama. Kita mah cuman manusia cuman begini. Oh, eh. Istana Negara ya, Istana Negara. Belanda datang. Meninggal, ganti Jepang. Nih, ganti lagi Bung Karno. Meninggal, ganti Pak Harto. Sakit ya. Ganti Pak Habibie. Wah, masih lincah ya mah. Ganti Gus. Pusing. Itu istana angker tuh ya. Enggak ada satupun yang masuk ke sana kecuali sengsara. Itulah sebabnya saya enggak mau dipilih jadi presiden. Bapak-bapak, mudah-mudahan Mbak Mega ini selamat ya. Sebab ternyata pangkat kedudukan itu tidak identik dengan kemuliaan kalau enggak hati-hati ya. Hati-hati ini. Bu, Pak. Makanya kalau punya sesuatu, biasa-biasa aja lah ya. Cuman titipan. Wah, hebat Bu. Sekarang Ibu punya cuman titipan, semuanya juga enggak lama, enggak bisa dibawa mati. Walaupun tanah di mana-mana luas seperti Marcos itu katanya di mana-mana kekayaan, tetap aja mati mah enggak dibawa ya. Betul tidak? Bawa apa? Saya punya teman, dia punya harta 60 miliar seumur Bu dengan saya. Saya tanya, "Mas, katanya banyak uangnya." Biasa aja. Ditaruh di mana dong? Ya ditaruh di bank dong. Pernah lihat enggak? Ya enggak pernah lihat dong. Pernah megang? Ya enggak.
1: Terus ngapain aja punya uang 60 miliar? Ya kan ada catatan.
0: Catatan mah gampang, kita juga bisa bikin sendiri ya. Ternyata dia 60 miliar makannya tuh bubur lemu. Karena sakit mah dia tidak boleh makan daging, kolesterol ya. Masih mendingan santri enggak punya uang segala dimakan ya. Manusia itu cuma ngaku-ngaku. Rezeki mah cuman sedikit yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usaha. Adanya jangan sombong, sedikitnya gak usah minder. Mah, gak malu nih kita tinggal di rumah sederhana di komplek begini.
1: Kenapa malu Pak? Yang sederhana milik Allah, yang gede juga milik Allah, sama-sama nebeng. Kenapa pusing-pusing amat? Enak Pak, rumah sederhana tuh gampang ngurusnya, susah sombongnya.
0: Betul ini, betul ini. Ini serius hadirin. Coba Ibu punya sofa mah, ulang tahun, pengajian, intinya sofa, sofa. Tahu-tahu datang tamu bawa anak kecil, takut pipis. Datang tamu gemuk, takut jebol ya. Pusing, pusing. Pusing punya yang mahal tuh Pak, betul tidak? Punya mobil mahal, spionnya takut dicopot 3 juta ya, stres. Makanya sudah, jangan pengen yang mahal-mahal ya. Jangan pengen yang mewah-mewah, dicurigai, betul tidak? Biasa-biasa aja. Nabi Muhammad juga rumahnya biasa-biasa, enggak jadi hina ya. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Jadi enggak usah minder Bu, Pak. Rumah kita di kompleks sederhana gak ada masalah, yang penting bersih halal ya. Makin mahal tuh repot, coba Ibu punya gelang 20 yang bagus, nanti gak kuat. Ibu-ibu mau pada kemana? Mau pulang kampung jadi repot ya. Boleh punya gelang gak apa-apa ya, tapi terus terang jadi sengsara lah. Pak, ada adanya jangan sombong karena titipan Allah dan bekal berakhir. Sedikitnya enggak usah minder, pangkat apa aja enggak usah minder. Ini mau kena pangkatnya ini prajurit dilinting sampai enggak ketutup pangkatnya. Buat biasa-biasa aja lah. Sama-sama nebeng, betul tidak? Sama-sama penyakit tuh minder tuh ya. Lihat orang lain enggak usah iri. Karena tiap orang tuh ada garisnya masing-masing. Kayak ukuran kaki, itu kan beda-beda. Ibu nomor 36, gak boleh iri sama nomor 42. Nah, asik, 42. Pakai oleh ibu, gak cocok. Harus pakai lap di belakangnya, ya. Sekarang prajurit. Misalkan pangkat sersan, tapi pengen gaya, pakai jam tangan Rolex. Sangka nemu, Pak. Begitulah. Kayak santri, misalkan pengen gaya, disangka kaos ketinggalan, ya gak? Makanya proporsional sajalah, ya. Biasa-biasa ajalah, jangan capek. Dan kemuliaan bukan dari barang-barang di rumah. Makin banyak barang, makin sengsara. Karena tiap barang harus diurus. Ya kan? Enakan gak banyak barang. Leluasa, ya. Ya, ada yang pernah datang ke rumah saya? Belum. Coba nanti datang ke rumah. Kan kemarin wapres pada kesana. Itu yang bikin repot tuh protokolnya, Pak. Udah segala diperiksa gitu. Ini kok rumah begini sederhana. Ini karpetnya. Biarin, ini karpet saya. Pokoknya wapres mau duduk silakan, enggak ya berdiri aja lah. Enggak lama jadi wapres mah, betul tidak? Udah banyak Pak pejabat yang datang udah pada berhenti ya. Jadi biasa-biasa aja lah ya. Benar ini mah Pak. Jangan malu dengan kesederhanaan. Yang penting halal thayyib. Inilah enak, murah, ringan, nggak pusing. Ya, apa orang kaya yang punya tanah berhektar-hektar dinikmati? Sertifikatnya juga nama orang lain, takut ketahuan. Ya, capek lah. Dunia mah mampir, cuman mampir nggak lama. Ya, makanya jangan nyiksa diri, ibu bapak. Kalau bangsa kita sudah bebas dari cinta dunia begini, Pak, tidak akan iri dengki. Nyarinya jangan pakai licik. Buat apa licik? Setiap orang udah ada jatah rezekinya. Gajah aja gak sekolah gemuk-gemuk, masa kita gak kebagian? Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Apa pernah dia cecak yang stres? Kalau ada rezekinya, yang saya khawatirkan kita rezekinya pas-pasan itu karena kerjanya belum sungguh-sungguh. Ya, kita kan banyak kerja pakai alasan. Bagaimana? Sudah dikerjakan belum? Siap? Sudah Pak? Tinggal diketik. Belum, berarti itu. Kita kan kadang-kadang Masya Allah lamban, ibadahnya kurang. Harusnya kan kerja keras dengan otak cerdas, dengan hati ikhlas, baru ketemu dengan rezeki kita. Kalau kita ibadahnya kurang, cuman sepertiganya tuh. Dan siap diambil semuanya oleh Allah. Mau tidak mau, kita tidak pernah punya apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ardh. Nah, kita mah gak punya apa-apa. Maaf ya, asalnya setetes sperma, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Kita cuma begitu aja. Kalau gak ada nilai kemuliaan akhlak, nothing, kita tuh gak ada apa-apanya. Cuma kelantang kelinting aja gitu di dunia. Masih ingat Jenderal Sudirman? Kalau Jenderal Sudirman tuh kurus gak sih Pak? Mungkin kurus ya, kan batu. Jenderal Sudirman tuh kurus, batu. Tapi kenapa sampai detik ini Jenderal Sudirman disegani? Padahal sudah habis tubuhnya dimakan tanah, kedudukannya sudah dipergilirkan. Bisa jadi karena selama karir kehidupan beliau, beliau membangun pribadinya lebih bagus daripada kedudukannya. Sehingga ketika diambil pangkat kedudukannya, kita pensiun, kita enggak pernah kehilangan apapun. Karena dalam kehidupan kita, yang kita bangun bukan topeng kita, tapi kepribadian kita. Inilah sebetulnya warisan terbesar dari kehidupan ini. Maka jangan pernah takut mau pensiun, mau apa. Ya, kenapa? Nah itu pasti pensiun. Gak mungkin gak pensiun. Malah terlalu lama jadi masalah. jangan sampai ada.
1: Aduh, gimana ya? Kenapa bu? Suami saya, kenapa suami? Sebentar lagi pensiun, cicilan masih banyak, kreditan belum lunas, anak belum besar. Kenapa sih gugup bang? Kapan pensiunnya? 2 tahun lagi. Kenapa pensiun 2 tahun lagi sengsaranya dari sekarang? Siapa tahu minggu depan meninggal, betul tidak?
0: Saya senang ayah saya pensiun pak. Sekarang pak kerjanya di pesantren, pak ibadahnya bagus, ngapalin Quran. Usia ayah saya sekarang 67 pak. Tapi alhamdulillah masih seger, masih fit, masih memudikan truk. Kalau kita latihan ke gunung, camping, oh, ayah saya yang bagian nyetir truk. Dan yang paling saya suka, alhamdulillah, warisan terbesar dari ayah saya bagi anak-anaknya. Kami bangga memiliki seorang ayah yang jujur, terpercaya. Walaupun tidak punya rumah, kendaraannya juga ya rombeng dulu. Tapi kami tahu warisan kata ayah saya anak-anak. Bapak mungkin tidak bisa mewariskan harta kepada kalian. Tahu sendirilah segini adanya. Tapi mudah-mudahan kalian bangga punya bapak yang berusaha menjaga kehormatan prajurit yang jujur. Insya Allah sampai mati. Dan itu membuat kami benar-benar bangga kepada seorang ayah. Bukan pada pangkatnya, tapi kepada kepribadiannya. Nah saudara-saudaraku sekalian, saya harap pertemuan ini membuat kita mengenal sebuah aset yang termahal dari hidup kita, yaitu hati kita sendiri. Hidupkan hati dengan memperbanyak ilmu. Pagi ini ibu terbuka hati, bapak terbuka, karena saya memberikan ilmu, bukan memberi harta. Ya, harta tidak akan membuka hati, tapi ilmu yang akan membuka hati. Terus jadikan kita pencarian ilmu itu menjadi kekayaan kita. Yang kedua, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Harus ibadah, karena Allah itu tidak membuat hati ini tenang dengan dunia. Hati ini tenang dengan ingat kepada Allah. Jauh dari Allah, gelisah, mau kemana, kita pasti mati lah. Ya, maaf ya, kita pasti berakhir. Dan kita akan mempertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, kekayaan kita bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kita dikenang bukan dari pendapatan kita, kita dikenang dari karya kita buat orang lain. Kita dikenang bukan kekayaan kita, tapi kita akan dikenang dengan kedermawanan kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa sukses dengan mendapatkan sesuatu. Kesuksesan kita adalah kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini untuk sebanyak-banyaknya manusia. Itulah rahmatan lil alamin. Itulah Islam sebetulnya begitu, ya. Yang hadirnya dia rahmat bagi seisi alam. Insya Allah kita songsong saat kematian kita besok lusa dengan mempersembahkan karya terbaik kita dalam kehidupan. Ikhlas karena Allah. Itulah misi kehidupan kita, bukan pengumpul-ngumpul dunia yang akan kita tinggalkan. Al-Fatihah. Ya tenang. Hadirin, mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita tahu bahwa hidup hanya mampir. Sudah banyak orang yang seusia kita sudah meninggalkan dunia ini. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi, atau mungkin kurang dari itu. Yang pasti hidup kita akan berakhir suatu saat. Saat ini kita dipuji, dihargai orang lain. Sesungguhnya bukan karena kemuliaan kita. Kita dipuji dan dihargai karena Allah masih menutupi kekurangan, kejelekan, aib-aib kita. Jangan pernah bangga dengan pujian penghormatan orang. Dan jangan terluka dengan penghinaan orang. Karena sesungguhnya diri kita lebih hina daripada yang dihinakan orang lain. Alangkah bahagianya jikalau esok lusa ajal menjemput. Kita benar-benar sudah puas melakukan yang terbaik dari hidup kita. Untuk umat, untuk keluarga, dan untuk sebanyak-banyaknya makhluk-makhluk Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau sukai, ya Rob. Bukakan hati yang masih tertutup, cahayai yang hatinya masih gulita. Wahai Allah yang Maha Mendengar, ampuni seburuk apapun akhlak kami selama ini. Hapuskan sekelam apapun hari-hari yang pernah kami jalani.
2: Hapuskan sebusuk apapun aib-aib yang pernah kami perbuat. Ampuni kami ya Allah. Rob, bukakan hati kami agar dapat mengenal-Mu, sehingga kami yakin bahwa hidup ini hanya mampir sejenak saja. Bahwa segala-galanya hanyalah milik-Mu. Jangan pernah biarkan kami sombong, takabur dengan apapun yang Engkau titipkan. Melainkan golongkan kami menjadi ahli syukur ya Allah, yang selalu rendah hati. Ya Allah, tutuplah setiap jalan menjadi riya dan takabur. Golongkan kami menjadi orang-orang yang ikhlas melakukan apapun. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal arti hidup ini. Tuntun agar setiap langkah yang tersisa ini benar-benar bersih di jalan-Mu. Muliakan akhlak kami ya Allah. Lembutkan hati kami. Indahkan pribadi kami. Jadikan kami menjadi contoh kebaikan bagi umat-Mu. Wahai Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah. Jadikan istri kami, para muslimah ini menjadi wanita yang soleha, yang dapat menjadi penyejuk bagi keluarganya, yang tidak silau kepada dunia, yang dapat menjadi ibu pendoa yang tulus dan ijabah. Jadikan suami hamba-hambamu ini menjadi suami yang soleh ya Allah, yang dapat menjadi tauladan, kebanggaan, yang dapat mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik, yang dapat menjadi cahaya penyejuk bagi kami. Rob, jadikan sisa umur kami ini benar-benar menjadi umur yang penuh manfaat. Titipkan kepada kami rezeki yang halal berkah, dan jadikan kami menjadi jalan kecukupan bagi hamba-Mu yang fakir, yang miskin. Titipkan kepada kami ilmu-Mu yang luas, dan jadikan kami menjadi cahaya bagi hamba-Mu yang jahil. Titipkan kepada kami kekuatan ya Allah, sehingga kami dapat menjadi jalan pertolongan-Mu bagi hamba-Mu yang lemah. Namun kami mohon titipkan kepada kami kearifan ya Allah, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang adil terhadap siapapun. Ya Allah, andai suatu saat hidup kami berakhir, kami mohon jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, penuh kemuliaan di sisi-Mu. Sesudah dosa kami Engkau ampuni, sesudah orang-orang yang kami sakiti memaafkan, wafat dengan tubuh yang bersih dari apapun yang Engkau haramkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahilah tempat ini, jadikan kesibukan bekerja kami menjadi amal soleh kami. Jauhkan kami dari fitnah dunia yang mencela dan menghinakan, dan lindungi kami dari perbuatan zalim yang akan mempermalukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah sholawat.
3: Selamat berjuang saudara-saudaraku, ladang untuk berkarya teramat luas. Hiduplah dengan menjaga kebersihan hati. Insyaallah hidup ini teramat indah dan akan penuh makna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Bang Tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqq

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata.
1: Wadrib

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu."

Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya.

tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan.
1: One.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, apakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.
1: Once.

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: Lash.

tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

0: Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa in nasya'.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya."

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat."

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa ani'a

Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami mengendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka, betapakah mereka dapat melihatnya?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.

0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: Wahai

Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: One, two.

0: Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: Fala yahzunka qawluhum.

Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani? Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ

dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk.

yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Ya.

0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya yang hidup di atas sifat baik dan meninggalkan sifat tercela. Nabi sangat menginginkan umatnya untuk selalu taat dan terus-menerus dalam sifat itu. Hingga pada salah satu malam di bulan Rajab, Nabi bangun tengah malam dan pergi ke masjid ingin melihat sahabat-sahabatnya. Apakah ada yang bangun malam? Ketika telah dekat dari masjid, Nabi mendengar suara Abu Bakar yang menangis ketika sholat. Abu Bakar bermaksud menghatamkan Al-Quran dalam sholat dua rakaat. Tetapi ketika sampai pada ayat yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah ayat 9. Abu Bakar menangis dengan kesedihan yang sangat. Di sudut masjid lain, Nabi mendengar suara Ali yang juga menangis dengan suara keras. Ia ingin menghatamkan Al-Quran dalam dua rakaat. Ketika sampai pada ayat yang artinya, samakah orang-orang yang tahu dan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Az-Zumar 39. Maka berderailah air mata Ali. Di sudut yang lain lagi, di dalam masjid, Mu'az bin Jabal juga nampak menangis dengan suara lantang. Ia bermaksud menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, tapi ia hanya mampu membaca setengah surat atau sepertiganya. Kemudian ia mengganti dengan surat lain, tapi selalu saja ia menangis dalam sholatnya hingga air matanya bercucuran di tikar. Di bagian lain, nampak pula Bilal tengah sholat dan menangis. Melihat itu, Rasulullah pun ikut menangis hingga mereka selesai sholat. Lantas Nabi pulang dan merasa bergembira hingga tiba di rumah. Mereka tidak ada yang tahu bahwa Nabi hadir di antara mereka. Pada saat subuhnya, mereka sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi lalu bertatap muka dengan mereka dan bertanya dengan perasaan gembira, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis pada ayat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka?" Lalu kata Abu Bakar, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasul? Padahal Allah telah membeli jiwa para hamba. Jika hamba itu cacat, pastilah tak akan dibeli. Atau karena nampak cacatnya setelah dibeli, pastilah akan dikembalikan. Jika ternyata aku cacat ketika dibeli, atau ketahuan cacat setelah dibeli, maka tentulah aku akan masuk neraka. Karena itulah aku menangis." Maka datanglah Jibril kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, katakan kepada Abu Bakar, jika pembeli tahu cacat hamba dan membelinya, karena tahu cacatnya, maka ia tak berhak mengembalikannya. Allah mengetahui dengan cacat hambanya sebelum ia menciptakannya, beserta cacatnya maka dibeli dan tak akan dikembalikannya, juga dengan cacat setelah dibeli. Misalkan seseorang membeli 10 budak dan ada yang cacat satu, lantas ia hanya mau membeli yang tidak cacat, maka hukum tidak mengatur begitu. Allah membeli dan telah membeli orang-orang mukmin dan memasukkannya di antara para sufi, wali, para nabi, dan para rasul. Dengan terhimpunnya semua umat, maka tidak akan dikembalikan kepada para nabi, para suci, para rasul. Nyatalah bahwa yang cacat tak akan dikembalikan." Nabi bergembira sekali mendengar apa yang dikatakan Jibril. Juga para sahabat ikut bergembira setelah Nabi bersabda. Lalu Nabi pun bertanya lagi kepada Ali, "Wahai Ali, apa yang menyebabkan kamu menangis ketika membaca, samakah orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang tidak bisa menerima pelajaran." Kemudian Ali menjawab,
Bagaimana aku tidak menangis mendengar firman itu ya Rasul? Sedang bapa kita Adam adalah manusia yang paling tahu. Seperti difirmankan Allah, Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Al-Baqarah ayat 2. Lalu Ali pun melanjutkan kata-katanya. Sedangkan kami ya Rasul tak akan bisa tahu seperti Nabi Adam. Bagaimana kami akan sama? Maka datanglah Jibril dan berkata, wahai Muhammad, katakan kepada Ali, tidaklah sama dengan sangkaanmu, akan tetapi tidaklah sama pada hari kiamat antara orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir menyembah berhala dan tidak akan beriman kepada Allah sampai hari akhir. Sedang orang mukmin menyembah Allah setiap waktu dalam keadaan apapun, serta membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika berbuat baik mereka gembira, jika berbuat jelek mereka minta ampun, jika berpergian mereka mengkosor dan mengurungkan puasanya, dan itu tidak diharamkan. Tidak sama antara orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir tempatnya di neraka, sedang orang mukmin tempatnya di surga.

0: Hikayat kali ini menceritakan putri Rasulullah yaitu Fatimah. Di mana suatu ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk syurga?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dia adalah seorang wanita yang bernama Mutiyah." Kemudian Fatimah terkejut. Ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya, tapi mengapa justru orang lain, padahal dia adalah putri Rasulullah sendiri. Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui siapakah gerangan perempuan itu, dan apakah yang telah diperbuatnya, hingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah minta izin kepada suaminya, Ali bin Abi Thalib, Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Mutiyah. Putranya yang masih kecil bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Mutiyah, Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam. "Assalamualaikum."
1: "Waalaikumsalam.
0: Siapa ya di luar?" Terdengar jawaban yang begitu lemah lembut dari dalam rumah. Suaranya cerah dan merdu sekali. Kemudian jawab Fatimah, "Saya Fatimah, putri Rasulullah." Kemudian Mutiyah menjawab, "Alhamdulillah, alangkah bahagia saya hari ini kedatangan putri Rasulullah dan sudi berkunjung ke gubuk saya." Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekati pintu. Kemudian Mutiyah bertanya, "Sendirian Fatimah?" Sambil seraya membukakan pintu, Fatimah pun menjawab, "Aku ditemani Hasan." Kemudian Mutiyah berkata, "Aduh, maaf ya." Suaranya terdengar menyesal. Kemudian melanjutkan perkataannya, "Maaf ya Fatimah, saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki." Kemudian Fatimah berkata, "Tapi ini kan Hasan, masih kecil." Mutiyah dari dalam rumah menjawab, "Meskipun masih kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja ya Fatimah datang lagi, saya akan minta izin dulu kepada suami saya." Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala, Fatimah pamit dan kembali pulang. Hari besoknya, Fatimah datang lagi ke rumah Mutiyah. Kali ini ia ditemani oleh Hasan dan Husain. Mereka bertiga kembali mendatangi rumah Mutiyah. Setelah memberi salam dan dijawab oleh Mutiyah dari dalam rumah, Mutiyah pun bertanya, "Fatimah, apakah kau masih ditemani oleh Hasan? Suami saya sudah memberi izin." Kemudian jawab Fatimah, "Ya, saya juga ditemani oleh Husain." Kemudian Mutiyah seperti terkejut, "Hah? Kenapa kemarin tidak bilang? Yang dapat izin cuma Hasan, Husain belum. Terpaksa Fatimah, saya juga tidak bisa menerimanya." Kemudian dengan perasaan menyesal, Mutiyah menolak lagi. Hari ini Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Mutiyah. Dan keesokan harinya, Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan itu di rumahnya. Keadaan rumah Mutiyah sangat sederhana. Tak ada satupun perabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan kasar juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah itu. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu. Sehingga Hasan dan Husain yang biasanya tak begitu betah berada di rumah orang, kali ini nampak asik bermain-main. Kemudian Mutiyah berkata, "Maaf ya, saya tak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya," kata Mutiyah sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Mendekati tengah hari, masakan itu sudah siap semuanya. Kemudian ditaruh di atas nampan. Mutiyah pun mengambil cambuk yang juga ditaruh di atas nampan. Kemudian Fatimah bertanya, "Suamimu bekerja di mana?" Jawab Mutiyah, "Di ladang." "Oh, dia seorang pengembala." Jawab Mutiyah, "Oh bukan, suami saya bercocok tanam." Lalu kata Fatimah, "Tapi mengapa kau juga sediakan dia cambuk?" Kemudian kata Mutiyah, "Oh itu," sambil tersenyum, Cambuk itu kusediakan untuk keperluan enam. Lalu kata Fatimah, tapi mengapa kau juga sediakan dia cambuk? Kemudian kata Mutia, oh itu, sambil tersenyum. Cambuk itu kusediakan untuk

Anak suamimu, kata Mutia. Oh bukan, suami saya adalah orang yang penuh kasih sayang. Ini semua adalah kehendakku sendiri, agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami. Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ia meminta diri pamit pulang. Di dalam hati Fatimah selalu berkata, pantas kalau Mutia kelak menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga, karena dia sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Perilaku kesetiaan semacam itu bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum lelaki, tapi merupakan cermin bagi cinta, ketulusan, dan pengorbanan kaum wanita yang seharusnya dihargai dengan perilaku yang sama.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات العلماء الأفاضل والمشائخ المحترمين وأخص بالذكر فضيلة الشيخ كي حجي محمد أمين نور كي حجي محمد نور الأنوار serta masyaikh lainnya yang maafkan tidak saya sebutkan namanya satu persatu dengan harapan bahwa saya tidak mengurangi penghargaan saya kepada para masyayikh yang saya junjung tinggi. Mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'anallahu bihim. Begitupun para umara kita yang tadi kita lihat banyak hadir di sini dan saya kira masih juga ada sebagiannya. Para jamaah, bapak, ibu, anak-anak saya yang mudah-mudahan rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah tercurah kepada kita bersama-sama. Begitu luasnya pemaparan tentang Bekasi yang memimpin kehadiran sesuatu yang agaknya sulit hadir bila tidak bermula dari tempat ini. Kronologi sejarah perjuangan yang bergolak di Bekasi itu ternyata pada akhirnya bertumpu pada satu sosok yang sangat sulit untuk ditolak. Berada dalam berbagai situasi. Situasi keilmuan sejak di Mekah yang mulai digoyang oleh gerakan yang sampai sekarang kita kenal dengan sebutan Wahabi. Kok ngebelain sunnah? Kayak gitu misalnya, ya. Kok pantangan ama bid'ah? Sampai berpuncak pada satu gagasan yang sebenarnya hanya boleh muncul pada pemikiran orang-orang yang bukan Islam. ketakutan bid'ah, ketakutan musyrik, kuburan Nabi pakai dibongkar. Itulah suasana yang masih hangat-hangatnya hidup pada kehidupan awal saat-saat pemuda belia dari Jatinegara, Nur Ali namanya, ada di sana dan kenyang makan daerah-daerah ujian keilmuan, ujian kesabaran. Ini periode Mekah bagi kehidupan Syekhun Al-Fadhil Al-Mujahidul Akbar di Indonesia ini, Kiai Haji Muhammad Nur Ali. Betapa dia menjadi tidak besar dalam ujiannya, ketika janggutnya masih begitu licin, enggak ada bulu yang tumbuh. Saya sih mau ulang sekali lagi karena ini yang saya dapatkan dari beliau sendiri. Kan datang ke tengah halaqahnya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, guru besar ulama-ulama Indonesia, yang waktu dia datang ke Jakarta ketemu dengan salah satu murid awalnya Kiai Haji Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara Jatinegara, gurunya Kiai Nur Ali sendiri, kan gitu ya. Datang Jakarta, saking takzimnya Guru Marzuki dengan tuan guru yang datang dari tanah Mekah ini, sampai waktu Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, bukan Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Ad-Duktur yang kita kenal belakangan, banyak muridnya di Indonesia ya, kita kenali yang banyak karangannya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu si tokoh yang mudaan. Saya sering cium tangannya bila dia datang ke Jakarta. Ini yang duluan nih, Muhammad Ali Al-Maliki, gurunya Guru Marzuki, gurunya sekian banyak ulama, gurunya Kiai Nur Ali. Dia datang ke Jakarta, Guru Marzuki yang pada saat itu kalimatnya susah dibantah. Petunjuk-petunjuknya menjadi suatu kudwah yang ditakuti bukan hanya oleh ulama, bahkan katanya jago-jago main sintir, cuman sekadar ngedenger Guru Marzuki dehem aja udah pada lari. Jahnya tinggi, kewibawaannya luar biasa. Tapi waktu guru itu datang ke Jakarta dari Mekah, dia kepengen naik kuda, minta ada bangku kecil, kalau kata orang Jakarta minta jujengkok, tempat orang duduk yang kecil itu dari kayu ya, buat naik ke kuda. Guru Marzuki gak kasih cari bangku, dia duduk jongkok ke bawah, bedeku meletakkan lututnya ke tanah, lalu gurunya boleh berpijak di atas pundaknya. Waktu itu Guru Marzuki Syaikhus Syuyukh, gurunya para guru. Tapi ketika gurunya yang dari Mekah itu datang, meskipun usianya enggak begitu jauh berbeda, sang guru mau naik kuda pakai bangku kecil dulu, enggak dikasih. Guru, naik pundak saya aja, baru naik ke kuda. Itu jadi catatan emas masyarakat ulama di Betawi. Konsentrasinya di daerah Jatinegara, kan Cipinang Muara kan Jatinegara. Allahu Akbar. Nah, pada guru yang dimuliakan seperti inilah ulama-ulama Jakarta, ulama Jawa, ulama Pasundan yang waktu itu berkiblat kepada Sayyid Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, lagi ngaji, tiba-tiba kedatangan guru besar dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Hamami, salah seorang anggota ulama, anggota idhu majlisi kibari ulama Al-Azhar. Ulama Azhar ini salah satunya, beliau pentolannya datang dari Mesir ke Mekah. Kaget ngelihat anak-anak Jakarta, anak Pasundan, anak Jawa baca kitab di depan Muhammad Ali Al-Maliki. Umur masih muda-muda udah baca kitab Jam'ul Jawami lil Imam As-Subki. Kaget Syekh dari Mesir ini. Wa nahna fi Masr maqra'na hadzal kitab illa wa lihyatuna qad nabata hadza sadr. Kalau tuh jenggot belum nyampe ke dada, belum dikasih bacaan kitab. Ini yang baca bocah-bocah, orang Jawa lagi, mana dia bisa? Begitulah teguran Mustafa Al-Hamami kepada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Hal ya fahamun, apa mereka pada paham? Masih muda-muda, belum ada yang jenggotan. Emang orang Indonesia kan jenggotannya rada tua inti ya. Ya. Kalau orang Arab kan umur belasan juga jenggotnya udah banyak. Bila Anda ingin tahu itu, coba saja tunjuk salah satu. Suruh baca, suruh nerangin. Pilih yang dipilih yang paling klimis. Yang paling muda. Umurnya belum sampai 17, masih 16 liwat-liwat dikit. Mas Muhadha Syab, ini yang ini namanya siapa? Nur Ali. Ya Nur Ali, igra hadzal kitab. Allahu Akbar. Di depan Syekhul Azhar. Baca kitab Jam'ul Jawami. Lafaz demi lafaz, kata demi kata. Marji'ud dhamir demi dhamir. Dan seterusnya. Ditanyain. Ki Nur Ali yang berkata kepada saya, nyeritain itu, bilang, pantes si aneh kagak bisa. Balaghah ditanya, ini ditanya, itu ditanya. Tapi semuanya aneh jawab benar. Waktu itu, Mekah nampan emas. Banyak Betawi-Betawi yang belajar di sana. Mau pergi lagi ke Mesir buat nambahin ilmu, disuruh pulang. Jangan, pulang aja ente. Negeri ente lebih manfaat ente urusin daripada mesti berangkat lagi ke Mesir. Pada zaman itu, disitulah kita tahu. Makanya saya minta maaf bila saya berikan ilustrasi yang agak pantas sedikit real, ada buktinya. Ketika Kiai Haji Ahmad Mursyidi ikut dalam diskusi pertengkaran ulama-ulama di Jatinegara, saya nggak mau sebutin masalahnya, kagak begitu enak. Tapi judul kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Mursyidi pada waktu itu adalah Sidqul Qaul Fi Itsbati Sidqir Rasul. Umurnya Kiai Ahmad Mursyidi baru 25 tahun waktu itu. Itu ditulis oleh Kiai Ahmad Mursyidi di dalam kitabnya Sidqul Qaul fi Sidqi fi Itsbati Sidqir Rasul. Pada usia yang begitu muda, oh tangkas benar beliau menulis. Tapi enggak urung kecermatan Kiai Nur Ali berkata, saya setuju secara global dengan isi kitab ini. Tetapi pada bagian-bagian tertentu dari masalah nahu, masalah balaghah, masih tetap saya pertimbangkan. Kitab itu dibagikan oleh Kiai Ahmad Mursyidi kepada orang-orang yang belajar di Jatinegara. Kembali Jatinegara. Di kampung Rawa Bunga yang sebelumnya bernama Rawa Bangke. Tempat Guru Marzuki juga pertama kali. Oh, Masya Allah. Selihat sambutan Kiai Nur Ali. Tapi urusan nahunya, urusan sorofnya, urusan balaghahnya, enggak semuanya ana setuju. Para jamaah yang saya cintai, bila Anda ikut membaca kitab ini, Anda akan melihat buah daripada barakatul ilmi yang dibawa dari negeri Mekah saat-saat beliau belajar. Begitu mengesankan. Saya kagak mau panjangin ini dalam bentuk ceramah. Tetapi mengapa saya munculkan ini? Pemaparan syekh kita yang barusan itu begitu menariknya. Diam-diam sebelum ada majelis ulama, Bekasi dulu yang bikin. Begitu ya, Kiai Muhammad Amin Nur. Dan dia yang menjadi inspirator terhadap lahirnya Majelis Ulama Indonesia. Tetapi di zaman Saifuddin Amsir Al-Fakir, kalau dikebet-kebet tuh daftar nama anggota Majelis Ulama Indonesia, maka sejak dua periode ini nama saya memang belum dicoret. Apa yang namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya kagak tahu urusannya, tahu-tahu nama saya nemplok di situ. Udah gitu nomornya cakep lagi, nomor 5. Atasannya Syekh Sahal Mahfuz. Dia sih emang udah engkong-engkong duluan. Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Fulan-Fulan. Tahu-tahu nyempil Saifuddin Amsir. Saya kagak tahu. Tapi tahu gak tahu. Terus merambah. Sampai berakibat panjang. Menjadi anggota komite perbankan syariah yang cuma 11 orang se-Indonesia, adanya di BI. Jadi lagi anggota ini, anggota itu. Wallahu a'lamu bissawab. Tetapi itu bermula gitu, sampai menjadi MUI Indonesia. Produk pada masa-masa Pak Harto yang dilahirkan akibat melihat satu siasat yang jitu, yang awalnya dulu ingin membingkai ulama pada satu frame pengembalian masa lalunya ketika wa amruhum syura bainahum, urusan kaum muslimin selalu pakai musyawarah. Makanya majlis mereka disebut Majlis Syura Muslimin Indonesia Masyumi. Begitu kan tadi yang guru kita terangkan tadi. Masyumi. Cuman satu habib bilang begini. Apa enggak bisa ada nama lain? Kenapa Masyumi? Syekh, ya Habibna, yang penting ini cuman sebuah akronim. Pemaduan kata demi kata. Yang penting maknanya Majelis Syura Muslimin Indonesia. Kan wa'amruhum syura bainahum. Kenapa gak boleh pakai nama Masyumi? Ketuanya juga orang yang mendirikan Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari, di sebelah sana di Sumatera ada Zainul Arifin, di sini banyak ulama-ulama Jawa Barat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi satu Masyumi. Lah ma bagaina Masyumi? Ma bagaina Masyumi? Ma bagaina Masyumi? Hadza Masyumi Masyum. Nyambung enggak nih omongannya ya? Nah, rasa-rasanya sih. Kelihatan kedap-kedipnya nyambung nih, ya. Masyumi, Masyum, Asyukmu, sialan. Assalamualaikum. Ini sedikit koreksi dari perbedaan antara tafa'ul dengan tasya'um. Walaupun maknanya cakep, tapi sebutannya kagak enak. Nah, pokoknya kalau saya banding-bandingin kayak model ujung Malang, ulama robah jangan Malang. Fisiknya memang dia ada di ujung dan dia berbentuk Malang melintangi daerah yang sebelumnya. Orang mempunyai keteladanan dengan Rasulullah kalau dengar nama yang buruk-buruk diganti dengan nama yang cantik. Man anti Hasiyah ya Rasulullah. Siapa engkau? Hasiyah. Hasiyah kan tukang maksiat. Diganti men Rasulullah. Yang begini jelek-jelek diganti-gantiin. Ujung Malang pun diganti men ulama. Ujung Harapan. Kan jadi banyak tuh. Bener aja harapannya Malang melintang di sini. Minyak-minyak bermunculan pada penelitian orang-orang ahli di dekat dengan daerah ujung harapan ini. Itu namanya tafa'ul. Nah, pada waktu itulah persatuan itu cakep, tapi membuahkan sesuatu yang tidak cakep. Di sini ingin saya katakan, akalnya Indonesia yang mempesona daerah-daerah panjang di Asia Afrika. Waktu terjadi konferensi Asia Afrika, pengamatnya diundang bukan orang Asia doang, bukan orang Afrika saja, tapi dari Amerika ngelihat, dari Inggris ngelihat, dari Perancis ngelihat sebagai pengunjung ikut nyaksiin Asia Afrika lagi pada bikin konferensi di Bandung. Maka orang Indonesia berulah. Dipajanglah gurunya para politisi Indonesia. Gurunya Bung Karno namanya Haji Agus Salim. Misanannya jadi patokan ulama yang gede-gede di Mekah namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib orang Minangkabau. Tapi berkhutbah di Masjidil Haram yang dengerin orang Arab sedunia. Di Mekah, misalnya politis besar, gurunya Bung Karno. Tapi sekarang orang Indonesia yang masih lemah lagi mengadakan konferensi. Guru bersikap lugu, ingin membuat manuver kejutan pada pentas pemikiran internasional. Agus Salim pakai pakaian jongos, bawa sesapu. Kalau jongos dulu kan pakai jas juga, Pak. Kayak pelayan hotel namanya. Nyapu di depan. Masuk Belanda. Nanya pakai bahasa Belanda. Dia jawab pakai bahasa Belanda. Prancis masuk, nanya, di mana ruang pertemuan? Di sebelah sana. Nanyanya pakai bahasa Prancis. Dijawab pakai bahasa Prancis. Jepang nanya, dijawab pakai bahasa Jepang. Arab nanya, dijawab pakai bahasa Arab. Semua yang bertanya, dijawab menurut bahasa mereka masing-masing. Sampai di atas. Orang-orang internasional itu jadi main longok-longokan. Tuh tadi tuh jongok siapa ya? You tanya pakai apaan? Bahasa Inggris. Dia jawab bahasa Inggris. Yang Prancis nanya begitu juga. Akhirnya pada bengong. Jongosnya aja segitu. Bagaimana presidennya? Itu tercatat dalam intermezzo sejarah. Kan pinter tuh bangsa Indonesia. Begitu gak jamaah? Kan pinter tuh. Tapi sepinter-pinternya orang, pada saat dia terpleset, sedikit nyangkut sama urusan, jadi lain lagi. Waktu Kiai Agus Salim itu pulang ke negerinya di Minangkabau, kembali dia naik delman. Delman lagi ditarik sama tukang supir delman, yakni tukang kusirnya, kusir delman. Oh, suka disebut saisnya, itu bahasa Arab. Sasa ya susu fahuwa sais, yang mengendalikan. Kusirnya nih, di belakangnya ada Kiai Agus Salim. Dia lagi kendalikan tuh delman, kudanya kentut. Komentar sang pemikir, gurunya Presiden Soekarno, berkomentar, ini kuda kentut nih, masuk angin dia nih. Biasanya orang-orang kan kalau suka kentut aja, tahan aja, dikatanya masuk angin. Dikomentarin kuda kentut masuk angin. Kata itu kusir, dia gak tahu yang di belakang siapa. Bukan tuan, ini bukan masuk angin, keluar angin. Beneran mana orang pinter amin tukang narik delman ente angin. Itu banyak dijumpai oleh orang-orang pinter, oleh orang-orang alim. Sama ada namanya itu terdaftar ada di dalam majelis ulama atau tidak terdaftar. Justru sekarang berubah dengan majelis ulama yang disponsori oleh rasa keilmuan para ulama seangkatan Kiai Nur Ali. Itu yang saya rasain. Ya hitung-hitung laporan deh. Sama yang lebih panjang usianya dan banyak bergeraknya. Fadilatul Syekh Kiai Haji Muhammad Amin Nur Al-Majistir ini. Saya ngadu aja model begitu. Kepada masyaikh yang lain, Kiai Nuril Anwar. Dalam ceramah-ceramah saya bukan menciptakan sesuatu secara ibtikari, tetapi langsung secara lafzi dan terdengar. Dulu Sayyidina Ali begitu jadi khalifah, yang pertama kali membaiat dia adalah Qolhah. Salah satu di antara sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah. Qolhah kan disebut dalam khutbah Jum'ah. Zubair, Qolhah, Sa'ad, Sa'id, dan seterusnya. Sesudah pula Pak yang empat itu. Ya sedikit saja, saya akan merambah ke sini sedikit, lalu saya akan. Begitu naik Sayyidina Ali, yang salamin untuk dibaiat Qolhah. Teriak orang yang lihat. Dia bilang, Bayahul Ashad. Ya Allah, sayang banget yang membaiat Sayyidina Ali, orang yang tangannya lumpuh. Qolhah pejuang, penuh bacokan, tangannya tengah kena kebacok waktu berjuang di zaman Rasulullah. Jadi udah cengkrong tuh tangan.

teriakan-teriakan itu membuahkan suatu tasya'um, pertanda kesialan. Akhirnya kekhalifahan Sayyidina Ali tak putus dirundung malah. Perang sono, perang kesini, dan berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Ali dibacok oleh orang Khawarij di atas tepat pada belahan rambutnya. Fi mafriqi ra'si. Blab! Oleh Abdurrahman bin Muljam. Itulah mas kawin saya untuk kawin dengan perempuan idaman saya. Buktinya Sayyidina Ali udah binasa kemarin. Kalimat seperti ini kadang-kadang suka membuahkan hal seperti itu. Di Masyumi, pernah ulama bilang, kenapa Masyumi sih? Apa gak bisa diganti sama yang lain? Di majlis ulama, apa gak bisa dibikin hati-hati? Bikinin dong kayak seperti yang di zaman Kiai Nur Ali. Di situ naik para pejuang, para ulama yang benar-benar, orang yang mukhlis. Tapi pada periode berikutnya, namanya ulama. Tetapi ulama yang udah kehilangan ain. Alim. Orang paham, orang tahu. Tapi kita kalau nyebut majlis ulama kan pakai hamzah. Ulama alim. Pakai hamzah. Maknanya orang sakit. Bagaimana bila kurang berhati-hati? Apabila semakin penuh majlis itu diduduki oleh orang-orang yang sakit. Sakit pikiran, sakit kantong, sakit kerinduan terhadap jabatan yang gak kena dia tangkap. La haula wala quwata illa billah. Kalau ini bukan ceramah haul, saya ingin mengatakan masalah ini jadi panjang di Indonesia. Sekarang muncul institusi-institusi yang mengatasnamakan dirinya dengan nama keulamaan. Tapi yang menjadi pertanyaan, ne ulama yang warasatul anbiya, apa ulama yang sampai kata Pak Nur Kholis Majid, Islam yes, partai Islam no. Apa dia ngomong begitu? Karena kalau masih Islamnya, masih kecium cakepnya. Tapi kalau dong ulama, ganti huruf. Makhrajnya gak benar. Majelis ulama, majelis orang sakit. Itulah yang dikhawatirkan. Nah, beliau yang menjadi pahlawan nasional itu bagaikan ayat yang berbunyi dan jadi wiridan kita. Tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara fil layl. Kau datangkan malam membedah siang, dan kau datangkan siang yang menghapus malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Kau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Tapi kau keluarkan pula yang mati dari yang hidup. Saya demen baca tulisan Habib Salim Jindan tentang ayat ini. Dia bilang, tukhrijul hayya minal mayyit. Kau keluarkan yang hidup dari yang mati. Berapa banyak orang-orang yang kagak punya ilmu pengetahuan. Seperti barang mati. Tapi melahirkan ulama-ulama. Berapa banyak ulama-ulama kenamaan. Udah hidup. Tapi yang lahir dari dia adalah bergajulan. Emang gak kejadian? Supaya orang pada paham. Lihat dirinya. Jangan lihat ke atas ke bawahnya. Apa yang dia tampilkan. Kalau Syekh Anu Kiai Haji Anwar bin Haji Layu yang disebut buta huruf dan sebagainya. Tetapi dia adalah orang yang hidup berguna

0: yang sangat berbekas. Lu yakin bakal menang? Kalau bakal menang terusin. Kalau kira-kira bakal kalah, udah capek kalah lagi. Angguran lu ngajar dari sekarang. Doain Pak, ayah yakin menang. Masya Allah. Jangan sebut dia buta huruf, tetapi sebut tentang hatinya yang bercahaya, memprediksi bahwa anaknya bakal muncul sebagai pemenang. Jadi kalau yang ini, yang hidup melahirin yang hidup. Tapi Allah memperingati kita, banyak yang hidup keluar dari yang hidup, mati yang keluar. Kayak ayam bertelur. Dari yang mati keluar yang hidup. Kayak telur netes jadi ayam. Kan itu contohnya. Tetapi contoh dalam kehidupan melahirkan berbagai kenyataan. Nah inilah begitu panjangnya saya mendengarkan riwayat-riwayat juga secara berbisik-bisik dengan Syekhuna Kiai Muhammad Nur Amin. Saya bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak disentuh oleh orang lain. Saya sendiri di daerah saya, di Matraman saya, ada orang-orang yang seangkatan Kiai Nur Ali seperti Mr. Kasman Singo Dimejo yang lebih senior dari Bung Karno. Itu waktu dia ceramah di depan kampung saya karena dia tinggal di situ. Bila saudara-saudara lihat saya membuka baju saya, maka saudara-saudara masih akan melihat galengan-galengan cambukan yang dilakukan oleh PKI terhadap saya. Padahal saya ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi saya dicambuk bagaikan mencambuk kuli. Bila ini bukan di masjid, saya buka baju saya. Itu yang seangkatan Kiai Nur Ali. Pendek kata banyak sejarah yang begitu, yang diceritakan, yang disampaikan. Dan kita melihat bahwa dari seorang pejuang yang disebut begitu sederhana, tapi tetap saja ini adalah saya sebut sebagai tukhrijul hayya minal hayy. Engkau ya Allah juga melahirkan yang hidup dari yang hidup. Dari Haji Layu yang begitu mutawadhi, sederhana, timbul semangat yang hebat. Ngutang mecina buat anaknya yang bakal hidup besar-besaran. Lalu lahirlah dari tempat ini seorang yang punya reputasi pejuang nasional. Jamaah, banyak yang mesti kita dengerin lagi dari ulama kita. Namun waktu kita sudah cukup, mudah-mudahan semuanya tidak hilang percuma. Saya ingin katakan kepada Anda sekali lagi, tafaul dan tasyaum itu tetap ada, terutama di Indonesia sekarang ini. Mudah-mudahan Anda mengerti akan agak teledornya saya membuat ceramah ini menjadi agak seperti lebih panjang dari semestinya. Namun saya berharap manfaatnya melebihi apa yang menyebabkan kita menjadi jemu mendengarkannya. Atas seluruh perhatian saya ucapkan terima kasih banyak. Bila saya silap, saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHaesa, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, banjol di betis sama di pemerintah. Takut sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 28% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Baru 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu, yang ngeliatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Kemarin
0: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal aqal salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa?

0: berapa kong umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: Gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya. Kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa kok? Rahasianya kong?
1: Enggak ada rahasia, cuman engkong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya.
0: Mm-mm.
1: Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih, ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya, biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Agar disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu kong?
1: Belah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue ngong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli ini.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah. Perkasa. Boleh itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mah bisa nyanak lagi gitu. Gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini, Kong. Tadinya saya pengen kompol lama nih di sini, Kong. Pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya. Saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atako dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
1: Amin.
0: Ya, Kong ya. Ntar balik lagi ntar saya nih. Doain ya. Saya mau kamu dulu. Ya, Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pesantren Attaqua Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina lin-nas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 136.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: تكسرني عشان ارتاح.
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المشغول.

0: Sahib Garib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di

0: dan tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Clear, Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak.
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak.
4: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Apa namanya asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini kayak di kanjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
5: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, diecer?
5: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
5: ya,
3: bulan?
5: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mamanya lemak gitu ini ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
5: Waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80% dah.
3: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya, duha sama duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat?

13, 6, 8, Attaqwa, Ramah, Berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket. Baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil, kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini.

0: Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan

0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, awsi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyayangi dan mencurahkan rahmatnya pada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita di siang ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan siang ini. Semoga kehidupan kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelum yang telah berlalu. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir kita, masih dalam surah Al-Fatihah pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan lalu telah kita ulas bersama mengenai makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in serta korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Saya ingin ingatkan betul bahwa ingat penting kaidah ini, ya, dalam penafsiran Al-Qur'an. Jika kita ingin menafsirkan satu ayat tertentu yang ingin dipahami, maka ayat itu tidak akan pernah terlepas korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, dengan ayat setelahnya. Pola ini yang sudah kami perkenalkan di awal pertemuan kita disebut dengan siyak. Ayat yang akan kita bahas kaitan dengan sebelumnya disebut dengan sibak, dan kaitan dengan setelahnya disebut dengan lihak. Ya, jadi korelasi tiga hal ini itu mesti ada. Tidak bisa Anda tafsirkan satu ayat berdiri sendiri terpotong-potong, apalagi memotong ayatnya. Ya, ini penting kami hadirkan karena sekarang ada kecenderungan sementara orang-orang tertentu yang bahkan kebanyakan tidak memahami tentang tafsir, ya, sekenanya kemudian menafsirkan Quran. Bahkan ada di antara mereka sesungguhnya yang bahkan tidak mengetahui tentang ilmu agama. Jadi tidak ada otoritasnya gitu, ya, tapi bicara masalah agama. Tapi kita tidak perlu kaget, ya, karena ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW, termasuk isyaratnya di Quran. Ya, saya pernah sampaikan dulu, jika Anda punya kitab Sahih Muslim yang aslinya, yang syarah Imam An-Nawawi, itu ada 9 jilid. Anda coba buka jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu hadis dari Abu Hurairah. Nabi sudah ingatkan dulu, kata Nabi SAW, saya kunu fi akhir zaman, akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti, ya, dajjalun kadzabun, ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun, ya, terambil dari kata dajjal, ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya, ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic, ya, sesuatu yang membuat Anda terpukau gitu, ya. Jadi nanti kata Nabi ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat Anda terpikat gitu, kayak benar kalimatnya ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204 sampai 207 ya, posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat Anda terpikat ya. Di kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik dia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya, ya, untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini dia tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladul khisam. Ya Allah berfirman, hati-hati, ini musuh yang paling bahaya. Ya, setan saja. Setan musuh bukan. Musuh tahu dari mana? Oke, Quran surah ke-2 Al-Baqarah misal 168 kan, posisi paling kanan sebelah bawah, innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu yang paling nyata. Setan sifat musuhnya disebut dengan adu. Adu itu sesuatu yang jelas ya. Karena kita sudah enggak beda pendapat lagi, jelas. Ini posisinya jelas, dia musuh. Karena dia musuh, mudah kita hindari. Ya. Tapi maaf, ya, seharusnya cara menghindari itu kenal dulu tentang hakikat musuh. Ini saya perhatikan umat Islam ini umumnya enggak kenal siapa setan. Ya. Setan, tapi enggak pernah diketahui gitu ya. Ya. Anda harus pelajari itu. Nanti satu waktu kalau sudah masuk ke bahasan setan, kita ambil tentang setan itu ya, jenis-jenisnya. Ada setan yang ada di masjid, jangan kira masjid sepi dari setan, ada. Ya, ada setan menggoda orang sholat, bahkan kata Nabi akan digoda sampai lupa dia berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ya. Kalau Anda sedang lupa menunaikan sholat berapa rakaat, itu Anda sedang terkena godaan setan itu. Ya. Dia masuk ke sela-sela orang sholat. Ya. Abu Dawud nomor hadis 666. Ada setan di rumah, ada setan di mall, ada setan di kantor. Itu banyak. Ya. Kalau Anda tidak kenal bagaimana cara dia menggoda, Anda nggak bisa menghindarinya. Ya. Anda harus tutup celahnya. Kalau Anda tidak tahu di mana lubangnya jalan ke sini, Anda nggak bisa menghindarinya, bisa terjebak di situ. Baik ya? Nah, itu yang nyata. Tapi kalau ada musuh, tidak terlihat nyata musuhnya, hadir di sekitaran kita, nampak menghadirkan sesuatu yang mengagumkan, tapi dia berbahaya, itu bahasanya aladdun. Kalau sudah ada konfrontasi disebut dengan khisam. Kata Allah, alad wa huwa aladdun khisam. Ini lebih bahaya dari setan nih. Makanya hati-hati ya. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda, bukan masalah dusta urusan dunia. Ya. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan. Tapi dia bicara masalah agama, tapi isinya dusta. Ya. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iyakum wa iyahum. Anda mesti waspada dengan orang seperti itu. Ya. Sekarang sedang marak nih. Ya. Ambil ayat Quran begini, begini, begini, mengatakan, oh ini tafsirnya begini. Padahal dia sendiri yang ngerti agama. Ya. Maka tinggalkan yang seperti itu ya. Hati-hati. Kalau mendengar yang seperti itu, sudah ada ketentuan di Quran jelas. Kita nggak bisa komentar lagi. Tetap ketentuannya. Ya. Bahkan kalimatnya sangat tegas. Quran surah ke-4 ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan di dalam Quran yang tidak bisa berubah. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Jika Anda mendengar ada seseorang memberikan statement kepada Anda tapi mengingkari ketentuan di ayat Allah. Misal dia ambil ayat Quran, dia tafsirkan sekenanya ya, dengan tafsiran yang tidak benar. Ya. Atau wayustahza'u biha, minimal dia olok-olok misalnya isinya. Ya. Dia olok-olok Quran, dia olok-olok perangkat keislaman kita misal. Ya. Nah itu sudah selesai. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan sertai ia. Kok ada itu asalnya menyertai dalam sesuatu yang dekat. Ya. Kayak nonton acaranya, duduk mendengarkan seminarnya, baca bukunya. Itu gak usah kata Quran, tinggalkan. Tinggalkan dia. Jadi kalau punya acara jangan diikuti, kalau punya buku jangan dibaca, asingkan, isolasi dia. Mudah-mudahan dengan terisolasi itu cara Allah memberikan petunjuk pada dia. Hatta yahudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar saya ini menyimpang, harus kembali. Ya. Sekarang kan lagi ramai nih ya, ada nafsirkan ayat-ayat Quran tertentu. Saya enggak mau masuk ke politik ya atau yang lain. Tapi kalau ada di Quran ini saya tampilkan, kalau enggak ada hubungan tidak ya. Sekarang kan lagi ramai ada orang nafsirkan Al-Maidah 51 ya. Tafsiran begini, begini, begini. Demi Allah saya katakan, di kitab-kitab tafsir yang dulu sampai yang ada sekarang bisa dibaca, itu enggak ada yang beda pendapat, tafsirnya satu kok. Ya kenapa sampai sekarang jadi banyak tafsiran macam-macam gitu? Enggak ada. Enggak ada selesai gitu kan. Kenapa yang nafsirkan ini, nafsirkan itu? Dan cenderung orang yang menafsirkan dengan suasana berbeda itu, itu yang gak punya ilmunya. Itu jangan didengar itu yang seperti itu berbahaya ya. Apalagi sudah berlebihan. Semua agama adalah sama, menuju pada Tuhan yang satu, cuman caranya beda-beda. Zaman jahiliyah aja enggak ada begitu. Ya. Sekelompok orang diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan proposal perdamaian. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memang beda. Tapi jangan lantas menjadikan perbedaan ini kita harus bermusuhan, berperang. Sudah. Begini saja, kami ikut agama kamu, nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu ikut kita nyembah Tuhan kita. Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ada penegasan dari mereka, kita beda. Makanya ujung ayatnya lakum dinukum waliyaddin, gitu kan? Beda. Jadi orang jahiliyah saja, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengatakan agama itu berbeda. Sepintar-pintar orang sekarang lebih buruk daripada orang jahiliyah mengatakan semua agama. Nah, itu bermasalah. Jelas ya? Maka tinggalkan yang seperti itu. Jelas? Nah, karena itu teman-teman sekalian, termasuk saat kita akan menafsirkan Quran surah pertama Al-Fatihah ini, mesti Anda pelajari kaitan-kaitan dengan sebelumnya plus dengan setelahnya. Saya telah terangkan tentang kaitan sebelumnya supaya tidak meluas waktunya. Kita ingin hadirkan saja secara singkat sampai mengantarkan pada bahasan ihdinash shiratal mustaqim. Baik. Orang yang menjadikan segala aktivitasnya karena Allah. Bismillah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi karena Allah. Ya. Dan maaf, sifat karena Allah ini tidak semata-mata keinginan, tapi diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Perhatikan betul ini ya. Baknya ini yang punya 14 makna, salah satu maknanya musahabah, merasa dilihat. Jadi kalau Anda misalnya minum bismillah ketika akan minum, maka sertakan makna musahabah ini, pengawasan dari Allah. Allah melihat Anda. Maka mustahil, sekali lagi, orang yang merasa dilihat Allah akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Orang akan minum mengucapkan bismillah dengan tangan kiri, itu mustahil. Orang akan minum mengucapkan bismillah dengan berdiri, itu mustahil. Karena tidak mungkin ada orang menyentuh sesuatu, melakukan pekerjaan, menyebut nama Allah, merasa diawasi, melakukan tindakan itu padahal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jelas sampai sini? Baik, Anda bekerja, bismillah akan tanda tangan, penanya dipegang. Mustahil menggerakkan pena ini menandatangan proyek yang tidak jelas. Ya, ibu bismillah mau bikin status, mustahil membuat status yang menyakiti orang lain. Ya, bismillah, kenapa kamu seperti itu? Ah, ini sudah agak jauh gitu ya. Ini mustahil itu. Bismillah, ta'lim hari ini bersama Ustaz Fulan. Masya Allah, materi ini itu yang baik. Jelas ya? Maka ketika Anda lakukan itu, rahmat Allah akan diturunkan. Baik yang menghadirkan kebaikan dunia disebut dengan rahmat, orang-orang yang menyertakan Allah dalam kehidupan dunianya, maka Allah akan sertai ia dalam kemudahan aktivitasnya. Kemudian itu akan menjadi bekal ibadah. Tayyib, sifat Allah yang memberikan kebaikan dalam bekal ibadah di akhirat nanti disebut dengan rahim. Bismillah, assalamualaikum, kalimat bismillah itu menjadikan kalimat yang kita ucapkan dalam pekerjaan kita bernilai ibadah. Bismillah minum. Kalau Anda tidak mengucapkan kalimat Allah di situ, maka minuman ini cuma menghilangkan haus. Ketika Anda ucapkan bismillah Anda minum, kalimat itu yang menjadikan setiap airnya jadi ibadah, dicatat. Di akhirat diberikan hasil dari pekerjaan kita itu. Nah, Allah yang memberikan hasil dari pekerjaan kita, menempatkan kita di surga, itu banyak nanti turunannya. Ya, Masya Allah. Bahkan ada orang yang belum masuk surga, saking tingginya pahalanya langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Itu sebelum masuk surga. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhira. Ada orang-orang yang belum masuk surga, wajahnya sudah berbinar dia gembira. Ya, ila rabbihan nadhira. Dia bisa berhasil melihat Allah tanpa hijab. Nanti ada surganya yang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang di taman surga, kan? Quran surah 51 ayat 15 sampai 23, ada yang surganya seluas langit dan bumi, Quran surah 3 133, ada yang macam-macam. Nah, kalau Anda sudah bisa lakukan itu, maka syukuri alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Anda bisa bersyukur, saya sudah pernah terangkan supaya tidak meluas, maka orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu, Allah janjikan akan ditambahkan kembali nikmatnya. Konsepnya di Quran surah ke-14 ayat ke-7, ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka setelah alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian dituangkan kembali kalimat tambahan ar-rahmanir rahim. Siapa yang syukur kepada Allah, Rahman dan Rahim akan ditambahkan kembali. Jelas ya? Tapi jangan berbangga dulu, karena semua kenikmatan itu ujian, semua akan ditanya. Yang punya tetap Allah, itu cuma titipan saja. Ya, Anda diberikan nikmat misalnya, alhamdulillah baju digunakan untuk ibadah. Allah tambah lagi, jangan bangga karena itu titipan. Digunakan untuk kebaikan. Yang punya tetap Allah. Yang punya disebut dengan Malik. Setiap yang punya akan mengambil dan bertanya. Saya titipkan kepada Anda, saya titip handphone ya. Satu kali saya ambil. Satu hari disebut dengan yaum. Saya tanya tentang titipan itu disebut dengan ad-din, kama tudinu tadinu tidan. Sebagaimana saya titipkan, saya akan tanya. Anda pertanggungjawabkan. Maka kemudian Allah katakan, kamu jangan sombong dengan apa yang saya titipkan. Harta benda kamu, kedudukan kamu, itu cuma bekal untuk ibadah, meningkatkan bekal kamu. Maka tetap, Malik saya yang punya. Yaumuddin, kamu akan pertanggungjawabkan untuk saya berikan hasil dari perawatan titipan itu. Bagaimana cara kami merawatnya ya Allah? Dengan ibadah. Iyyaka na'budu. Jadikan semua titipan Allah itu sebagai ibadah. Ya, makan ibadah, minum ibadah, kerja ibadah, tidur ibadah, motor jadi ibadah, mobil jadi ibadah, duduknya ibadah. Jelas? Maka kalau Anda bisa kerjakan itu semua, tidak hanya Allah jadikan pahala mengalir untuk Anda. Setiap Anda punya kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala kesulitan Anda. Bagaimana cara mintanya ya Allah? Wa iyyaka nasta'in. Baik, jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau kami sekarang akan berdoa, meminta sesuatu kepadamu, Allah kan sampaikan, kalau ibadah kamu benar, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah, lihat janjinya. Abu Daud nomor hadis 649, di hadis qudsi saya pernah bacakan pertemuan lalu, idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengatakan pada dirinya, dia berkata, khususnya dalam sholatnya, iyyaka na'budu, ya Allah, mulai sekarang kami akan jadikan seluruh aktivitas kami hanya ibadah untukmu. Di makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya ibadah. Kami bertekad seperti itu. Wa iyyaka nasta'in. Dan jika kemudian dia berkata akan memohon sesuatu, kami kalau butuh apapun kami akan memohon kepadamu ya Allah, hanya untukmu saja. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar makannya ibadah karena Allah, benar minumnya ibadah karena Allah, benar salatnya ibadah karena Allah, masalah apapun yang kamu minta sekarang ini, aku akan kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ditawarkan oleh Allah, apapun yang akan diminta akan dikabulkan. Mau minta apa? Ayo, Bapak, ada yang surga, ada yang macam-macam, ada yang mikir dulu, ada yang saking banyaknya enggak bisa disebutkan ya. Baik. Karena itu, kita akan diajarkan oleh Allah satu permintaan yang saat kita mohonkan, maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Semua kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Maka kalimat itu kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali. Setelah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau benar mengucapkan kalimat itu, maka selesai seluruh kebutuhan yang kita perlukan di muka bumi ini. Persoalannya, ada orang membacakan ihdinas siratal mustaqim, tapi tetap kebutuhan belum terpenuhi, masalah belum tuntas. Apa yang keliru dalam ucapannya? Mungkin tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Untuk itulah materi hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana memahami ihdinas siratal mustaqim. Mohon izin saya hadirkan kitab ya untuk hari ini untuk menguatkan argumentasi kita sehingga nanti tidak ada dugaan loh ini mungkin pendapat Ustaz Adi saja ya. Jadi kita coba hadirkan beberapa kitab. Ini tafsir Al-Wasit yang saya sampaikan dulu ya, karya Syekh Muhammad Tantawi Jauhari, Syekh Al-Azhar ya, sudah meninggal beliau dan termasuk pakar tafsir di dunia salah satunya. Alhamdulillah kami sempat langsung belajar langsung. Tahun 2006 saya belajar dan dengan langsung dengan beliau pulangnya diberikan hadiah kitab ini. Jadi kita bisa bacakan dengan kitab aslinya. Ini masih asli insyaallah, masih bahasa Arab ya. Baik, jadi kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian saya bacakan dulu nanti kemudian kita tafsirkan pelan-pelan ya. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita setelah kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, an afdhal shay'in yatlubuhu al-'abdu min rabbi, bahwa jika ada seorang hamba ingin memohon sesuatu kepada Rabbnya ketika ditawarkan tadi, yang terbaik yang diminta itu, tolong garis bawah ini ya, ikan tadi ada yang minta surga, minta macam-macam, minta kemudahan kerja, minta ini. Nah, kalau dari semua permintaan ini, perhatikan, yang terbaik yang kita minta, lihat kalimatnya, innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayah. yang terbaik yang diminta adalah hidayah. Saya ulang, adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anda minta sesuatu, yang terbaik minta apa? Hidayah, ya. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Jadi kalau ada kesulitan dalam pekerjaan, tetap yang diminta hidayah, bukan posisi terbaiknya. Ya, kesulitan di rumah tangga yang diminta hidayah, ya kan? Oke, kesulitan dalam pelajaran yang diminta hidayah untuk mencapai kebutuhan tertinggi yang kita perlukan. Nah, sekarang persoalannya, apa itu hidayah? Baik, apa itu hidayah? Baik, kira-kira apa itu hidayah? Ah, jangan dikira-kira ya, kita langsung lihat saja. Baik. Wal hidayatu, adapun hidayah itu, pelan-pelan. Hiya al-irsyad wad-dilalah bi lutfin 'ala ma yursilu ila al-mughya. Ya. Ada beberapa makna tentang hidayah. Satu. Ya. Satu, hiya al-irsyad wad-dilalah ila ma yusilu ila al-ghaya. Satu disebut dengan al-irsyad aw ad-dilalah bi lutfin. Okay. Pelan-pelan. Petunjuk yang sangat lembut, lus, cepat, yang menyampaikan pada tujuan, Jadi makna yang pertama, pelan-pelan ya, nanti ada beberapa makna dalam hidayah. Ada sekitar tiga makna. Satu, petunjuk yang sangat lembut, yang sangat halus, yang menyampaikan pada tujuan. Baik, sebentar. Sudah? Baik, jadi ketika kita mengatakan, ya Allah, mohon berikan hamba hidayah, gitu kan? Pelan-pelan. Hidayah, saya tulis dulu ya, supaya kita alurnya paham betul. Hidayah. Ini tulisannya. Jamaknya disebut dengan hudan. Jamaknya begini, hudan. Jelas? Sebentar. Kalau anda ingin memintanya, ya. Jadi ini makna pertama, petunjuk yang menyampaikan pada kemudahan. Jamaknya disebut dengan hudan. Kalau kemudian anda ingin mintakan petunjuk ini supaya mendapatkan kemudahan dari apa yang ingin kita capai, maka dialihkan kalimatnya ke dalam bentuk fi'il amar, ya, kata permohonan dalam bentuk perintah, ihdi. Ya. Kalau untuk seorang ihdi, kalau untuk banyakan tambah ne, singkatan dari nahnu, maka menjadi ihdina. Baik. Misal ada kalimat di situ, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apa terjemahannya? Tunjukkan kami jalan yang lurus, masya Allah. Baik, alhamdulillah, itu terjemah usap ya. Baik, pelan-pelan. Asalnya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke sirat al-mustaqim dulu ya. Ya. Sirat al-mustaqim. Ya. Sirat berarti jalan. Kira-kira sempit atau luas jalannya? Oh, ada yang bilang sempit, ada yang bilang luas. Oh, jemaah Al-Hujjah berbeda pendapat tentang sirat. Ada yang sempit, ada yang luas. Masya Allah. Sirat itu asalnya jalan yang terbentang luas. Lebar lah gitu ya. Lebar. Ya. Tapi Ustadz kan ada keterangan. Sirat itu seperti rambut dibagi tujuh gitu kan. Masya Allah, nanti anda di hari kiamat akan lewat jembatan sirat. Seperti rambut dibagi tujuh. Anda lewatnya bagaimana? Nah, itu bahasa kiasan ya. Nanti dalam ilmu hadis itu ada lughatul ma'nawi ya. Ada bahasa-bahasa kiasan, majas namanya. Dibacanya harus pakai ilmunya, namanya ilmu balaghah. Dibagi tiga lagi. Katanya ilmu untuk belajar kata-katanya disebut ma'ani. Ilmu untuk belajar penjelasannya disebut dengan bayan. Ilmu untuk kiasannya disebut dengan badi'ah nanti. Dan ada beberapa turunan lagi. Maksud sirat dibagi tujuh ini, maksudnya itu mengilustrasikan kepada orang yang kurang amal. Seakan-akan ketika dia gak punya bekalnya, mau jalannya agak susah. Seperti rambut terbagi tujuh. Kalau orang yang punya amal gampang aja lewat. Ada yang lari, ada yang secepat kilat, ada yang tembusnya cepat sekali.
2: Itu bayangan dibagi tujuh itu pada orang-orang yang merasa gak punya bekal. Karena gak punya bekal, tegang dirinya, seakan-akan sulit melewatinya. Seperti halnya rambut dibagi tujuh, sulit untuk melewat. Bahkan ada di antara mereka yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung tuh. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Sering. Pernah dengar masuk neraka tanpa hisab? Baru ya. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100-101, posisi paling kiri di atas sedikit ke bawah. Ada orang-orang masuk neraka tanpa hisab. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Ada orang-orang yang saat di hari hisab nanti, itu langsung oleh Allah ditampakkan neraka jahannam sejelas-jelasnya. Kalau kalimat bebasnya begini, kamu enggak usah mikirin hisab dan tempat kamu ya. Tempat kamu di sini, udah enggak usah mikirin kitab lagi. Nanti langsung aja ke situ. Ya, ada yang begitu tuh, ya. Di ada yang masuk surga tanpa hisab, sudah lebih dulu diberi kabar di dunia. Jadi dia belum ke alam kubur, dia belum kemudian dihisab, belum masuk surga, tapi sudah ada beritanya. Kamu dapat kabar gembira akan masuk ke surga yang mengalir keindahan di dalamnya. Itu di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tapi ada juga orang yang sebelum dia masuk ke dalam nerakanya, hisabnya kata Allah, kamu gak usah mikir ya, gak usah repot. Tempat kamu di sini nih, di neraka, tempatnya jahannam, gak usah dipikirin, nanti langsung ke situ aja. Ya. Siapa mereka itu ayat 101-nya? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, yaitu orang yang saat di dunia itu susah sekali tuh matanya melihat kebaikan. Dia terhalang gitu ya. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, padahal Allah itu saking sayangnya diperlihatkan supaya dia mau ibadah tuh. Ya, ada orang dewasa sampai laki-laki, perempuan, sampai anak kecil yang belum balig, Pak, bawa tas ke masjid sebelum azan, lewatin dia, "Om, ayo, kamu aja duluan." Masyaallah, dia sendiri enggak ke masjid. Ya, di dalam pandangannya sudah diperlihatkan. Wa kanu la yastati'una sam'a, telinganya enggak bisa dengar. Adzan enggak bisa dengar adzan marah-marah, dengar Quran ngajak berselisih macam-macam. Nanti kalau tidak tobat orang seperti itu, banyak amal salahnya, tidak ada amal solehnya, kata Allah enggak usah repot mikirin ya. Langsung nih neraka jahanam tanpa hisab, masuk sana. Hati-hati ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Nah, saya kembalikan dulu, itu yang dimaksudkan dia enggak mikirin sir, takut dia. Dia kan enggak punya bekal ya. Awas, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja begitu. Ya. Ada penjahat misalnya kan, mohon maaf banyak kesalahannya. Dia lewat di kalangan orang-orang yang ramai itu malu itu, takut dia. Ya, takut terlihat sesuatu, takut terdeteksi, apalagi urusan akhirat yang segalanya menegangkan. Hati-hati, makanya seakan terbelah menjadi tujuh. Asalnya siratul luas, panjang. Makanya orang-orang yang banyak bekal, tenang aja, meninggalnya juga tenang, tenang. Dan panggilannya menenangkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena tenang. Tenang begitu pulang, tenang aja senyum gitu kan. Pulang. Kemarin saya habis sholat subuh. Ya. Masya Allah ada seorang ibu. Ya, dipanggil oleh Allah gitu ya. Setengah tujuh malam ini. Tenang. Di bulan al-Muharram, malam yang baik, itu rajin ta'lim itu, Masya Allah. Saat ibu yang lain sibuk arisan, sibuk macam-macam dan sebagainya, beliau gunakan hidupnya untuk belajar. Itu Masya Allah. Sebelum dimandikan saja, belum dimandikan Pak, jamaah sholat subuh sudah pada datang, semasjid. Datang, belum dimandikan. Apalagi saat dimandikannya, disolatkannya, saat macam-macamnya dimandikan, orang khusus tertentu. Jadi setelah itu dikafani, bagaimana orang menyolatkan, mengantarkan dan sebagainya. Siapa dia? Orang yang saat hidupnya menjadikan dirinya sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin ta'lim itu dalam hidupnya. Rajin banget, ya. Saya mengalami tiga itu saat baru pulang dari Indonesia itu. Tiga peristiwa yang luar biasa, semuanya perempuan. Satu lagi nanti ada laki-laki. Ya, dia sibuk bekerja, setelah selesai pekerjaannya dia jadikan hidupnya untuk ibadah. Rajin ke masjid, saking rajinnya dikenal sebagai pejuang salat subuh. Itu Allahu Akbar. Begitu wafat, meninggal dunia dengan izin Allah, saking tenangnya yang datang orang-orang masjid, yang nyolatkan, yang takziah, yang macam-macam. Teman pekerjaannya yang datang umumnya karangan bunganya saja. Di dunia itu hanya akan melekat pada aspek dunia Anda. Jadi kalau Anda cuma cari teman dunia, saat Anda di dunia, Anda akan diikuti. Saat masuk ke alam berbeda, Anda tidak akan pernah dikenang. Tapi kalau teman akhirat Anda, Anda bukan hanya dipikirkan dalam urusan dunia. Di alam kubur Anda didatangi untuk didoakan, diantarkan, dimohonkan kebaikan. Di dalam akhirat pun Anda masih difikirkan. Jadi kalau Anda masih sibuk dengan urusan dunia, silakan saja. Ya, hanya dunia akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda sibuk urusan akhirat, dunia Allah akan ikutkan, akhirat Anda akan jangkau. Karena itu sifatnya mustaqim. Mustaqim itu asalnya bukan lurus ya. Asalnya bukan lurus ya. Asalnya sesuatu yang mudah. Ini ungkapan pada sesuatu yang mudah. Jadi kalau orang Arab menyebutkan jalan yang tidak banyak berliku menghadirkan kemudahan, ini ada keistiqamah, bisa jalannya lurus. Ya. Dengan yang berliku-liku belok begini, kira-kira lebih cepat mana sampai ke tujuan? Yang lurus atau belok? Lurus. Mudah kan? Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu asalnya sesungguhnya pada awalnya bukan jalan yang lurus. Tunjukkan kami pada solusi yang sifatnya mudah, tidak berliku gitu. Ya, tidak berliku. Jadi kalau Anda misalnya ada persoalan di pekerjaan, minta ya Allah berikan hamba hidayah. Maksudnya petunjuk ihdinas siratal mustaqim, berikan solusi yang memudahkan. Sampai ke tempat dengan mudah, tidak berliku, itu asalnya. Ya. Maaf, Anda pilih mana? Jalan berliku sampai, jalan lurus tapi macet, pilih mana? Gak mudah ya? Nah, jadi kalimat siratal mustaqim itu asalnya bukan lurus, tapi sesuatu yang mudah. Ya, ya. Tapi terjemah itu masih bisa dipakai, umumnya saat haji atau umrah ya. Saya dulu tugas di Mekah tahun 2010, menerima jemaah pertama, ada sebagian yang kesasar itu, Masya Allah. Orang umrah tawafnya di Masjidil Haram, ini ada yang ke Mina gitu, Masya Allah. Sebagian, ya Allahu a'lam, tapi kami jemput itu. Ya. Ada sebagian yang nyasar, bingung dia, satu rombongan, karena tidak paham bahasa Arab, ketemu dengan askar, minta petunjuk ke maktab, askarnya gak bisa bahasa Indonesia, tapi dia tidak kehilangan cara untuk bertanya. Dia ingat ayat tadi, dia buka gelangnya, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, dikasih gelang gitu ya. Askarnya gak bisa bahasa Indonesia. Jelaskan susah kan? Bahasa Arab dia gak paham. Cara terbaik dia teruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu ikuti ini ya, kan ya. Pak, jangan belok-belok nanti tersesat gitu. Time. Kembalikan ya. Jadi, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, kembalikan. Irsyad wadilana bilutfin, dalam dirinya akan diberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan. Jadi kalau bapak ibu benar ibadahnya lupa, ya, dekat dengan Allah, ibadahnya benar, bukan hanya sholatnya saja, pekerjaan segalanya, itu nanti Anda akan dapat dorongan-dorongan kebaikan ditunjukkan oleh Allah. Maaf ya, bahkan dalam yang santainya pun, Anda santai ingin duduk, tiba-tiba buka TV, tek, gak baik, itu akan seketika pindahkan, ini bukan untuk kamu. Yang baik untuk yang baik, jelek untuk yang jelek, itu gak tepat. Itu mata Anda bisa langsung dipalingkan, channel bisa langsung Anda ganti. Itu yang disebut dengan hidayah. Ya, makna yang pertama, petunjuk yang halus yang mengarahkan Anda pada kebaikan. Anda mau belanja, lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, gak akan mikir lagi, sudah pindahkan, selesai ya. Anda mau baca sesuatu, lihat tayangan gambar yang tidak bagus, Anda akan pindahkan, gak ada, dan gak akan mikir, oh pandangan pertama masih ada kebaikan, selanjutnya itu yang dilarang, gak akan. Begitu lihat video tren gak bagus, pindahkan, selesai, sampaikan, itu haram hukumnya, selesai. Jadi kalau Anda misalnya dekat dengan Allah, ibadahnya betul, itu akan ada selalu itu dorongan-dorongan gitu. Yeah. Akan ada selalu. Yeah. Baik, ini petunjuk. Ini petunjuk, yeah, disampaikan betul oleh Nabi SAW, termasuk isyarat-isyarat di Quran. Yeah. Mohon izin ya, apalagi orang-orang yang rajin tahajud. Saya berikan nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, selama kita masih mampu, jangan tinggalkan tahajud. Tahajud itu diantara ibadah sunnah, tapi manfaatnya luar biasa. Diantara manfaat yang paling istimewa, itu bisa menghadirkan kedekatan dengan Allah sampai menunjukkan kepada Anda, begini cara mengawalinya, begini keluar dari persoalan. Kalau Anda disakiti, langsung pertolongan Allah datang, tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-17, ayat 79-81. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Anda rajin tahajud, dekat dengan Allah, maka Allah akan angkat derajat Anda di tempat yang terbaik. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. Kemudian Anda akan dibimbing bagaimana mengawali pekerjaan dengan benar. Awas, dengan benar ya. Anak Anda mau belajar, misalnya sulit mendapatkan sesuatu, ada orang tua yang memohon-mohon dengan cara yang tidak benar, ada yang ngasih hadiah, ngasih uang macam-macam, Anda tidak akan diberikan jalan. Anda promosi jabatan, kadang-kadang caranya tidak benar, mesti bayar begini, mesti melobi begini, Anda ahli tahajud tidak akan seperti itu, gak akan terfikir. Allah yang punya rezeki, Allah punya kedudukan, Anda akan diarahkan, gini caranya, gini jalan keluarnya. Anda ada di jalan, wa akhriji mukhrajas sulqin, tiba-tiba dari jauh, prit, tolong minggir, Masya Allah. Jika ada petugas berseragam mengatakan kepada Anda, tolong minggir, apa yang terbayang pertama kali dalam kepala Anda? Ahli tahajud gak akan macam-macam, gak ada ahli tahajud tiba-tiba mengeluarkan macam-macam. Gak ada, gak akan pernah ada dorongan dalam jiwanya. saya akan sampaikan apa yang dia minta. Ditanya A, saya jawab A. Kalau salah, saya akui. Bagaimana solusi baiknya? Ya, kalau benar, saya akan sampaikan. Allah akan berikan solusi. Nah, itu yang benar. Ya. Kadang-kadang suka nggak tepat, gitu kan? Kadang polisi nggak nanya apa-apa. Misal, gitu kan? Mengeluarkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Tolong minggir, sibuk keluarin kartu macam-macam. Emang belum ditanya apa-apa. Ya. Kami pernah dapat tugas itu menyampaikan khutbah di wilayah Kuningan, Jakarta. Ditemani kawan, gitu kan? Masya Allah. Ada salah seorang kerabat kita sudah agak sepuh, dia bawa mobil dari jauh, masya Allah, tit, minta mundur ke samping, maksudnya menyamping, menepi. Setelah menepi, belum ditanya, teman kami mengeluarkan SIM gitu, kartu kan? Saya diam. Ketika datang dibuka, ya petugasnya bertanya mau kemana B katanya, karena beliau sudah agak sepuh. Saya pas di depan, pakai jas siap khutbah, saya sampaikan mau khutbah Jumat Pak, langsung aja. Jalan katanya. Ketika jalan itu saya sampaikan, Pak, kalau kita mau menjawab, jawab sesuai pertanyaan. Polisi tidak bertanya kepada Bapak, coba kartunya mana. Cuma menanyakan mau kemana. Pertanyaan mau kemana, jawab dengan tujuan, bukan dengan kartu. Kadang-kadang suka salah tuh. Ya. Selamat pagi, Pak. Keluarkan kartu, enggak nyambung. Ya selamat pagi ya, jawab selamat pagi. Kalau Anda muslim, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak, selesai. Ya, ditanya kalau Anda salah, akui, minta maaf, selesai. Kalau Anda benar, sampaikan. Masih banyak orang-orang baik dalam kehidupan ini. Ya. Kami ngajar di Mabes, di Polda, itu orang-orang baik itu luar biasa, Masya Allah. Ya, yang ta'lim, yang segala itu, Masya Allah. Ya. Jangan diarahkan orang baik ini, diberi peluang pada yang buruk, itu keliru. Jelas ya? Nah, itulah yang pertama, al-irsyad wa dilalah bil-lutfin. Jadi kalau Anda ada anak-anak, gitu kan, ingin dibimbing oleh Allah supaya dapat kebaikan, latih mereka dengan ibadah. Sholatnya, dekatkan dengan Allah. Di rumah tangga ingin ada petunjuk, itu tidak mudah itu. Tidak mudah, ya. Dan setan rumah tangga itu sangat berbahaya. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mudah suami menaruh kepercayaan pada istrinya. Begitu sebaliknya. Ya. Ibu kalau suaminya keluar, ada ketenangan ya dalam jiwanya. Belum tentu itu. Setan itu bekerja, Pak. Ya. Dan setan rumah tangga itu saking bahayanya, itu ditampilkan langsung di Quran. Isyaratnya di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 102 itu. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah itu saking panjangnya bacaannya. Ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas pertamanya dia akan coba pecah belah keharmonisan rumah tangga. Silakan cek. Bukankah sebelum menikah kadang-kadang dibuat mesra kan? Supaya maksiat itu padahal belum halal. Akadnya belum dilakukan, oh, sudah jalan berdua, naik beca berdua, Masya Allah, beca seakan milik bersama, tukang beca enggak ada, jalan aja gitu kan? Supaya maksiat selesai gitu. Tapi setelah menikah, Masya Allah, sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, indah semua. Setelah itu tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan hidupnya. Kalau Anda tidak mendekat kepada Allah, tidak mudah mendapatkan itu. Gak mudah. Silahkan cek deh, setelah setahun, dua tahun, semuanya punya pengalaman yang sama. Tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangannya, itu setan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dia akan pecah belah keharmonisan rumah tangga itu, supaya terpisah. Ya. Silahkan cek. Mah, papa ke kantor dulu ya. Ya udah hati-hati, ya udah hati-hati. Suami orang ke kantor Pak, Masya Allah. Sama, ya. Perempuan juga begitu, Pak. Ke depan dulu ya, nganter. Ya udah hati-hati, Masya Allah. Ya istri orang nganter Bu, bisa lain. Ya. Jadi suasana sudah berbeda, gitu ya. Nah itu, dasim itu. Nanti kita pelajari setelah sampai ke situ ya. Baik, jelas ya? Jelas. Nah, maksud saya, kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari belum mendapatkan bimbingan ini, berarti ibadah Anda kurang. Kurang gitu ya. Mohon maaf, malam-malam sudah didorong untuk tahajud tapi masih berat, tapi kalau bola cepat bangun berarti ada yang kurang. Ibu sama, zakat mal belum direncanakan, zakat mal udah dihitung-hitung, itu sama, ada yang kurang. Ada yang belum maksimal di sini, belum maksimal. Seharusnya orang yang mengucapkan gini ya, kalau Anda mengucapkan sekali masih lupa itu wajar, dua kali lupa wajar, tiga kali minta wajar, 17 kali paling minimal Anda ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, 17 kali dalam sehari, masa enggak dapat? Harusnya ada gitu kan. Ya, mustahil orang yang punya hidayah itu dapat gerakan dorongan dalam jiwanya, keluar masjid enggak akan pernah kaki kanan dilangkahkan, pasti kiri. Begitu kanan dia tarik lagi, pasti kiri itu. Ya, masuknya pasti kanan. Ya, jadi itu yang simpel-simpel gitu. Duduk, bismillah, minum dilihat dulu punya saya bukan. Diminum, bismillah. Itu ada dorongan tuh. Kalau Anda sudah mendapatkan itu, pertahankan, itu kenikmatan. Kenikmatan. Dan nanti tingkatan godaannya semakin tinggi lagi. Ya. Jelas pada yang pertama? Oke, baik. Yang kedua, Jadi kita sampai solusi ya, bukan cuman persoalan. Jadi di sini diartikan petunjuk yang halus pada capaian kebaikan. Maksudnya kalau Anda ingin dapat petunjuk itu, tingkatkan ibadah. Ya, nanti akan ada dorongan-dorongan dalam jiwa kita. Ya. Baik. Wa tusnadul hidayatu ila Allah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Al-Qur'an. Baik. Petunjuk-petunjuk tadi yang bisa Anda raih itu lewat ibadah, bisa Anda dapatkan caranya yang disandingkan kepada Allah Subhanahu. Nadul hidayatu ila Allah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Al-Qur'an. Baik. Petunjuk-petunjuk tadi yang bisa Anda raih itu lewat ibadah, bisa

rakaat, masya Allah. Ada anak usia 7 tahun, sholatnya 5 waktu, 17 rakaat. Ada orang diberikan 70 tahun, masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan rakaatnya? Kalau yang 5 waktu itu standar. Standar. Jangankan orang dewasa, anak kecil aja udah melakukan. Ini yang ikhwan ya, teman-teman. Saya pernah saksikan tuh, di Bekasi aja ada satu masjid, masya Allah. Sebelum maghrib, itu 5:30, anak-anak kecil belum balik, Pak. 4 tahun, 5 tahun tuh, 5 tahun, sudah pada pakai tas. Lari ke masjid, sholat lari ke masjid sebelum adzan, sholat berjamaah, yang ketiga mengaji setelah sholat, masya Allah, tunggu sampai isya, i'tikaf, setelah isya evaluasi belajar baru pulang. Jadi kalau Anda sampai 40 tahun, 50 tahun dipanggil adzan baru datang ke masjid, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda sholat saja kemudian langsung pulang, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda tidak mengaji, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda tidak pernah itikaf, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda selepas isya tidak pernah evaluasi diri, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Dan beritanya anak 4-5 tahun itu belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum dihisab saja sudah serius dengan amalannya, maka kita yang dihisab harus lebih serius lagi. Maksimal gitu kan. Dekati Allah lewat petunjuknya. Maksimalkan. Nah, keluarkan kalimat salat di Quran kan bentuknya jama itu. Jama tulisannya. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3 itu kan, nanti kita pelajari alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kalimat as-salatnya alif lam sad lam waw ta. Di atas waw ada alif, ta-nya tertutup. Itu bentuk tulisan berbentuk jamak tapi bisa dibaca dengan mufrad. Ya. Yeah. Kalau Anda ingin buka lagi lebih luas, ta-nya terbuka. Al-Baqarah 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizhu 'ala shalawat, bentuk jamak. Jamak itu satu atau dua? Banyak. Jadi rumusnya begini, kalau Anda ingin mendapatkan kedekatan dari Allah, misal ambil sholat satu, sholat, keluarkan semua jenis sholat jama' dalam Al-Quran dan sunnah, keluarkan, ada apa saja, ada tahajud kan, sholat sunnahnya, ada sholat duha, ada syuruk, ada rawatib. Rawatib berapa rakaat? Tahu dari mana? Dari At-Tirmidzi nomor hadis 586 kan, dari Ummu Habibah, 12 rakaat. Ya, man shalla itsnatai asyrata rak'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai malam, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhur, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, ya rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ada yang belum banyak tahu ya, kalau tidak sempat yang sebelum dhuhur 4 rakaat, itu dari hadis Ibnu Umar Al-Bukhari nomor hadis 812, itu cukupkan dengan 2, boleh. Misal Anda tidak sempat nih ya, sudah 2 menit lagi mau qomat, ya cukupnya untuk 2 rakaat, jangan paksakan 4, itu boleh 2. Dari Ibnu Umar, hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya, rak'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum dhuhur. Jadi ada 2 hadis. Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau enggak bisa 4 rakaatnya, cukupkan dengan 2 rakaat. Ya, jangan dipaksakan. Oh, ada 2 menit nih. Tiba-tiba masya Allah, salatnya cepat luar biasa gitu kan? Untuk ngejar 4 rakaat itu tidak tepat. Ya, tidak tepat ya. Jelas di sini ya? Ayo maksimalkan, keluarkan. Semakin Anda tingkatkan hubungan dengan Allah, salat, keluarkan, baca Quran tambah. Nah, yang ini itu akan cepat nanti masuknya. Ada bimbingan-bimbingan dari perkataan kita, langkah kita, pandangan kita. Jadi pertama, tusnadu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Disandingkan dengan Allah, artinya keluarkan petunjuk dari Allah. Ya. Yang kedua, watusnadu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini pun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat ambil. Cepat ambil. Karena dengan mengambil petunjuk Nabi, kita praktekkan dalam hidup, itu menghadirkan bimbingan dalam kehidupan kita. Hidayah datang. Ya, misal ada cara minum yang baik menurut Adam. Ada cara minum yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Nabi memberikan bimbingan cara terbaik, cara Nabi ambil, yang lain tinggalkan. Jelas ya? Ada bangun tidur misalnya, cara baik menurut kesehatan. Cara baik menurut Nabi, yang dari Nabi itu pasti yang terbaik. Selain menghadirkan pola kebaikan untuk fisik kita, itu pasti menghadirkan hidayah dalam kebaikan kita. Jelas ya? Jadi sepanjang ada petunjuk dari Nabi, cepat ambil. Ya, bukan hanya untuk ibadah saja ya, bukan hanya sholat, bukan hanya macam-macam. Dari jalan, dari melihat, dari bertutur, dari baca, dari minum, sepanjang ada dari Nabi, keluarkan. Ya, dan semuanya ada. Ya. Ayat di Qur'annya, Qur'an surah 59, ayat ke-7, akhir ayat ke-7, posisi paling kanan agak ke bawah sedikit.
Wa ma

0: Atakumur rasulu fakhudhu. Dan semua yang pernah dibawa oleh Nabi pada kita, cepat ambil, itu yang terbaik. Bahasanya ma, ma itu ismun mausulun yadullu alil amiyah. Kata penjelas, objek sambung yang menunjukkan pada hal tanpa batas. Jadi kalau Anda ingin meniru Nabi, jangan cuma sholatnya bagus, tapi yang lainnya tidak. Ya, masya Allah, sholatnya sesuai dengan sifat sholat Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi. Ya, senang celak sini, celak sana, macam-macam dan sebagainya. Pandangannya nggak seperti Nabi, semua dilihat, kan? Kakinya nggak semua seperti Nabi, semua disinggahi. Nggak begitu. Ini semua dari Nabi, jangan dipisah-pisah. Ya. Tayyib, apa yang bisa diambil dari Nabi? Quran surah ke-33 ayat 21. Sabar sedikit ya, jadi kita coba kupas sehingga bahasan kita tidak menghadirkan satu celah atau kebocoran. Ya. Genteng bocor aja kan bermasalah gitu ya. Nah, apalagi kalau hadisnya bocor, itu kan bermasalah. Ya. Baik. Kemarin saya jalan satu tempat, tiba-tiba hujan. Ada orang berkata, aduh langit bocor. Masya Allah langit bocor. Ya, karena istilah itu suka macam-macam gitu ya. Allahu Akbar. Baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oke, okay. Lihat sini ya, saya ajarkan sedikit ilmu qiraat ya. Saya dulu sudah pernah terangkan ini, singkat. Saya boleh hapus dulu ini? Alhamdulillah, seperti biasa ya, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Lengkap lah, Anda tinggal datang aja. Oke, okay. Uswatun hasanah. Ah. Sekarang perhatikan, saya berikan ilmu qiraat sebentar. Kata uswah dalam riwayat Hafiz dari Asim ini bisa dibaca juga dengan iswah. Okay. Riwayat qal atau warsh dari Nafi'ah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini bisa juga iswatun hasanah, iswah. Uswah atau iswah itu artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Meluas. Yeah. Jadi maksudnya begini. Kalau Anda mengambil kebaikan dari situ, maka Anda pun otomatis akan jadi teladan. Kalau cuma keteladanan yang sifatnya terbatas, tidak meluas, itu disebut dengan kudwah. Kudwah hasanah. Ya. Anda jadi teladan, tapi dari Anda saja yang belajar pada Anda tidak menjadi teladan, misal. Jelas ya? Tapi kalau keteladannya meluas, setiap ada belajar dari situ, atau melihat sesuatu baik, jadi baik lagi, jadi baik lagi, jadi baik lagi. Ya. Kenapa Nabi keteladanannya disebut dengan uswah atau iswah? Karena setiap yang melekat pada Nabi, orang-orang di sekitarnya, kalau sudah melekat pada Nabi, pasti otomatis akan jadi teladan. Ya. Ada pengusaha belajar dari Nabi, maka orang ini seketika akan jadi teladan bagi pengusaha yang lainnya. Ada dosen, misalnya ustaz, belajar pada Nabi, maka orang ini akan membawa kepribadian Nabi yang jadi teladan lagi. Termasuk nanti satu masa Bu ya, kita akan bahas ini, dan juga nanti bahasan untuk laki-laki, kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? Lebih, kenapa? Karena seluruh istri-istri Nabi itu dipilihkan oleh Allah, ditetapkan karena mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Jadi ibu nanti kalau pelajari istri-istri Nabi, ibu akan temukan ya, di karakter perempuan di muka bumi ini Pak akan terwakili di situ. Dari mulai Sayyidah Khadijah, dari Saudah, dari Aisyah, Maimunah, Ummu Habibah, itu nanti ibu akan tahu ada ibu mirip-mirip ke situ itu karakternya. Bukan wajahnya ya, tapi mirip-mirip karakternya. Nanti dari yang paling perhitungan Pak sampai yang paling cemburuan itu ada. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi cemburunya jadi ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus bisa. Ya, hitungan tadinya uang belanja sekarang dari satu kurma bagaimana jadi ibadah. Ya, coba ibu pelajari itu ya, ambil materinya. Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah SAW. Ya, nanti Anda bisa dapatkan itu. Bagaimana Sayyidah Khadijah, masya Allah Pak. Khadijah itu diantara keutamaannya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Kalau di kitab aslinya, Al-Bukhari yang warna merah terbitan Darul Hadis, halaman ke-12, ya, posisi paling kanan sebelah bawah hadis nomor yang keempat. Sampai ke sampingnya lagi. Itu dilukiskan bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu, turun dari Gua Hira, ya, sedang ketakutan luar biasa, gelisah gitu kan. Tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, itu bisa hilang kegelisahannya seketika. Hanya melihat wajahnya saja. Ya. Di kisahnya setelah Iqra itu turun, ya, surat Al-Alaq, itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya. Menyamar dalam bentuk manusia dipeluk Nabi ya, sampai 3 kali dikatakan Iqra ma'ana biqari. Itu belum melihat yang rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya. Nah, kemudian setelah berselang beberapa waktu, wahyu turun, Qadar Allah ketika ke Gua Hira belum turun. Turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, "Ya Muhammad. Ya Muhammad." Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seperti duduk antara langit dengan bumi, gitu kan? Masya Allah, ilustrasinya beginilah. Anda pak keluar dari sini siang-siang, dan kosong gak ada orang, ada yang manggil, "Pak, pak." Kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, masya Allah, rambut panjang, jubahnya putih begini, "Pak." Apa kesan Anda? Jangankan ibu, Nabi aja berkata begini, "Faro'ibtu minhu," saya takut luar biasa katanya. Ya, ini takut itu wajar, manusiawi ya. Yang salah itu larut dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Baik, ro'ibtu itu perasaan khawatir sampai membuat bulu kuduk naik, bakal lari beliau. Ya. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya, melihat wajah Sayyidah Khadijah, masya Allah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ketika dilihat oleh beliau, dibukakan, hilang setengah kegelisahan, tenang aja. Mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi, "Zammiluni," tolong selimuti saya. Digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, "Suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim. Tanamkan pada dirimu, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka." Maka tiba-tiba seketika tenang, sampai turunlah Quran surah Al-Mudathir itu, "Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anthir." Coba ibu pelajari itu. Suami sedang gelisah luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa gak gitu? Suami pulang dari kantor, banyak persoalan, penat begitu lihat ibu, masya Allah, tenang gitu ya. Wah, tapi kalau lihat ibu tiba-tiba masalah jadi rumit lagi, wah itu persoalan serius ya. Baik, nanti bisa dilihat. Jelas ya? Maka coba teman-teman lihat ya, uswah. Jadi pelajari. Nah, kalau u tinggi sifatnya, dhammah, dhammah itu mengumpul. U itu di atas, di bawah. Di atas itu tinggi atau rendah? Tinggi ya? Baik. Kalau i, ya. I harakatnya di atas, di bawah. Apa namanya? Fata atau domah? Kasrah ya, bukan fata, bukan domah. Kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah. I pecah. Ya, ini kalau kasrah, kasrah misalnya kan adzjaj, kaca pecah, terpecah-pecah kecil, ya, terpencar. Ya, rendah kecil. Kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat? Nanti kalau usia saya sampai menafsirkan ayat ini, kita akan bahas. Yang melekat pada Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja jadi teladan. Yang rendahnya aja jadi teladan. Ya. Jangankan sholat sunnahnya yang sampai bengkak kakinya, senyumnya jadi teladan. Ya, disapanya jadi teladan. Jadi kalau Anda bisa mengambil keteladanan dari Nabi, belum bisa mengambil yang tingginya, ambil yang kecil-kecilnya. Dengan itu Anda akan mendapatkan hidayah, karena ada bimbingan. Ada kenikmatan gitu ya. Ya. Coba cek. Mungkin selama ini hidup kita jauh dari tuntunan, padahal semuanya ada. Teman-teman yang berbisnis, Nabi kan sudah berikan tuntunan berbisnis. Ada kitab tijarah, kitab bisnis. Pengusaha-pengusaha itu yang mengikuti tuntunan itu semuanya masya Allah, Bu. Ya, berhasil semua. Ya. Teman-teman yang mengajar ada petunjuk dari Nabi. Ada semuanya. Ya. Jadi coba kita keluarkan. Termasuk saya tidak bosan mengingatkan ya. Pernahkah Anda keluarkan petunjuk sebagai orang tua? Ya, petunjuk Nabi di rumah tangga. Bagaimana jadi ayah yang baik sesuai dengan hadis? Ya, bagaimana jadi istri yang baik sesuai petunjuk Nabi? Pernah enggak keluarkan? Kalau boleh saya berikan nasihat ya. Sebulan itu harus punya target. Di rumah dulu misalnya, saya ingin jadi ayah yang baik menurut Quran, menurut Allah, dan menurut Nabi. Keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya. Ibu, turunkan, saya ingin jadi ibu yang baik menurut Allah dan Nabi. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, termasuk dengan anak-anak. Tilawahi selama sebulan. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah di rumah tangga kecuali kenikmatan. Kenikmatan. Ya, silakan, kalau gak percaya silakan. Ada petunjuk-petunjuk kebaikan. Yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan pernah mengubah sih. Selalu tertutup, selesai. Jelas ya? Yang terakhir, wa ilal Quran, ya, wa ilal Quran. Kadang-kadang tusnadul hidayah, hidayah itu disandingkan kepada Quran. Makanya Quran disebut oleh Allah sebagai hidayah. Tadi masih ingat hidayah jamaknya apa? Hudan, ya, hudan. Hidayah jamaknya hudan. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di perpangahan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Ya, di bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran itu? Hudan. Ada itu? Ya, hudan linnas. Semua isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu isinya petunjuk yang memudahkan kita untuk sampai pada hal yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau bapak ibu lekat dengan Al-Quran itu lebih mudah mendapatkan petunjuk. Ya. Silahkan cek, gampang gitu ya. Gak percaya silahkan, semua. Saya bahkan pernah sebutkan di sini, ya. Hidup kita itu, semua liku persoalannya, itu solusinya sudah dituangkan langsung oleh Allah di Quran. Ya. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang persoalan kita. Karena itu setiap solusi yang dimunculkan pasti itu akan dihadapi. Ya. Jadi orang cerdas itu, muslim yang cerdas, dia akan keluarkan semua hal yang ada di Quran, lalu dia kemudian petakan jalur hidupnya. Dari situ setiap mendapatkan masalah, solusinya sudah ada. Ya. Misal, ya, mohon maaf ya, ada yang tadi di rumah tangga, keluarkan ayat-ayat tentang rumah tangga di Quran. Demi Allah saya katakan, semua masalah di rumah tangga itu semuanya tercantum di situ. Dan ini solusinya. Ini akan begini nih, kalau miskomunikasi di mana ayatnya? Dari mulai An-Nisa ayat 34. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan berdua, siapa yang dilibatkan? An-Nisa 35. Ya, kalau macam semuanya ada. Anda ketika bekerja, itu diurai oleh Quran. Kemungkinan masalahnya akan begini, begini, begini. Ini solusinya. Jadi kalau Anda tidak pernah mempelajari, misal, jangankan solusinya, Anda nggak pernah kenali masalahnya, Anda bisa kaget itu. Ya, ada yang putus asa, ada yang sampai macam-macam. Padahal semuanya ada. Saya bacakan cepat ya, tapi jangan ditulis. Pesan saya jangan ditulis, supaya tidak ada pertanyaan ya, atau tidak ada permintaan untuk diperlambat. Tolong jangan tulis, dengarkan saja. Sejak sebelum terlahir sampai kita wafat, itu semua petunjuknya sudah ada. Anda misal dalam kandungan supaya lancar, baik, persalinannya nyaman dan sebagainya, Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya lancar, tidak kikuk menjalani tugas sebagai ayah dan ibu yang baru, pembagiannya nyaman. Quran surah ke-2 ayat 233. Ketika tumbuh, disusui, diberikan ASI sampai 2 tahun itu, ASI-nya sampai dengan lancar, kemudian apa yang harus dilakukan? Supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, cepat menangkap pelajaran-pelajaran di sekitarnya. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19 ya. Ketika dia mulai sekolah formal, bagaimana cepat menangkap pelajaran supaya dia tidak mudah lupa, cepat dipahaminya. Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kemudian supaya prestasinya terangkat, tidak hanya pintar tapi terangkat prestasinya. Quran surah 58 ayat ke-11-nya. Ketika dia mulai naik lagi masuk kampus, kenal dengan kawannya, bagaimana supaya tidak terjebak dalam lingkungan yang buruk, pergaulan yang bebas, ada LGBT dan sebagainya. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Kemudian kalau ada orang tertarik serius datang untuk melamar, bagaimana aturannya? Quran surah ke-4 ayat ke-4-nya. Kalau jadi menikah, Quran surah 30 ayat 21-nya. Jadi suami istri baru ingin mengenal tugasnya, apa tugas yang harus dipelajari? Quran surah ke-4 ayat 34-nya untuk suami dan istrinya. Suami mulai mencari nafkah, tugas pertamanya bagaimana cara mencarinya? Ini yang standar, Quran surah 2 ayat 168. Kalau kamu cari pakai iman, rezekinya semakin mendekat. Quran surah 2 ayat 172-nya. Ada rezeki lagi yang sudah nunggu kamu sebelum kamu berangkat. Dia sudah menantikan. Quran surah 7 ayat 96-nya. Kadang-kadang ibu merawat di rumah tangganya, anaknya rewel, sulit diatur. Bagaimana supaya dia hormat pada orang tua sampai tidak mengatakan, ah, Quran surah 17 ayat ke-23-nya. Kadang-kadang dalam persoalan demikian, Anda kadang capek, lelah dalam suasana demikian. Bagaimana mengatasinya? Quran surah 26 ayat ke-80-nya. Atau Anda terkena dengan penyakit. Wah, yang sudah dokter mengatakan ini gak mungkin nih solusinya. Mereka get up, tangannya hand up. Apa yang dilakukan? Quran surah 21 ayat 83-84-nya. Anda di kantor kadang-kadang ada yang usil, Pak. Ingin menyudutkan Anda, menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Sehebat apa mereka berkuasa, tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Quran surah 17 ayat 79-81. Sampai Anda mendapatkan teror luar biasa, membuat dada Anda sesak, kemudian mata Anda menjadi gelap, ingin keluar dari situ, ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Anda berumah tangga, belum ada keturunannya, sudah mohon sana sini, sudah enggak bisa juga, ada solusinya. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39-nya. Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat 10-nya. Sampai Anda muncul lagi, usia 40 tahun, orang tuanya masih ada, alhamdulillah. Kemudian ingin berbakti kepada keduanya, bagaimana cara membalasnya? Enggak mungkin, tapi Anda bisa lakukan. Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Sampai semakin nyaman, semakin nyaman Anda terpikir, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu pasti akan didatangi oleh maut. Quran surah ke-3 ayat 185-nya. Ya Allah, bagaimana cara datang maut kepada saya? Persiapkan saja amal saleh. Dengan itu kamu akan dipanggil dalam keadaan yang tenang. Quran surah ke-89 ayat 27-30-nya. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan, silakan lakukan amal salah. Maka kamu akan dipanggil oleh malaikat maut dengan Quran surah ke-8 ayat 50-nya. Sedikit menegangkan sampai dipukulin malaikat, kan? Ya Allah, bagaimana suasana alam kubur? Saya di malam pertama dunia sering belajar. Malam pertama alam kubur bagaimana? Oh boleh, kalau ingin nikmat Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 171-nya. Bagaimana hisabnya ya Allah? Jangan dipikirkan, ada orang ahli surga tanpa hisab. Quran surah ke-2 ayat 25. Ada yang melihat Allah, Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ada orang masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Ya Allah, bagaimana suasana yang nanti di akhirat nanti? Kamu jangan pikirkan, kamu akan nyaman, tenang. Ada banyak surga yang bisa kamu dapatkan. Ada surga yang Masya Allah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu cinta dengan Allah, ikuti sunnahnya. Quran Surah 3 ayat 31. Ada yang surganya itu taman surga, semua diberikan oleh Allah tanpa perantara. Quran Surah 51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Ada surga yang seluas langit dan bumi, Quran Surah 3 ayat 133-nya. Ada surga biasa yang mungkin tidak sebanding kenikmatannya dengan yang lainnya, seperti Quran Surah 2 ayat 25 itu. Semuanya ada. Ada semua. Cuma persoalannya kita tidak pernah hadirkan. Jadi kalau Anda hadirkan dalam kehidupan, ada semua, Pak. Tentang masjid juga diatur. Apa yang harus dilakukan di masjid? Kalau ta'lim bagaimana? Kalau salat bagaimana? Ada semuanya. Ya, kalimat masjid pertama, Quran Surah kedua ayat 114. Apa yang dikerjakan, Quran Surah ke-9 ayat 18. Ya, ada semuanya. Kita enggak lakukan gitu kan? Ya, kalau saya ingin mencari Allah bagaimana? Quran Surah kedua ayat 186. Ya, kalau ingin saya berdoa di tempat yang mana? Kalau di rumah bikin mihrab, Quran Surah ke-3 ayat ke-37. Kalau Anda bisa bikin lebih luas, bikin musalla, Quran Surah kedua ayat 124, ada semuanya gitu kan? Kenapa enggak Anda hadirkan? Itu masalahnya gitu kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa datangkan dari Quran ini, kita petakan, ambil, terapkan, itu indah kehidupan. Ya, indah, dan itu akan diberikan gitu. Makanya nanti setelah baca Al-Fatihah, kita kan baca surat kan? Surat kan? Ya, coba silakan cek. Semua sholat di dua rakaat pertama pasti baca surat. Dari Quran kan? Nah, nanti kalau saat kita masuk surat, seharusnya yang kita bacakan itu yang kita butuhkan. Minta. Ya, kadang-kadang setelah diberikan kan kita ingin merinci kan? Baik, rincinya lewat surat yang kita baca itu. Misal tadi ya, Anda ada kesulitan di kantor, macam-macam, begitu sholat, minta. Makanya bahasa sholatnya kan wasta'inu, Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar, nanti saat sholat minta kepada Allah solusinya. Permintaan Anda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika minta wa iyyaka nasta'in, kata Allah mau minta apa? Kalau Anda ingin rinci, baca ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini kadang-kadang yang dibaca itu lagi, an-nas lagi, aku la'udhu bi rabbin nas dari subuh sampai isya, dan dikabulkan, pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan, karena itu yang dimohonkan ya. Ya, kadang, sekarang itu saya bingung sih, jangankan dalam mimpi ini, orang hidup aja masih pada nyari jin kan? Dunianya beda gitu ya. Ini jin banyak kena fitnah nih hari-hari ini, hati-hati dia, minta tanggung jawaban nanti tuh ya. Ada jin yang kekurangan oksigen ini ya kan, Masya Allah, kemarin ada orang diminta oleh polisi, coba isi mobil ini dengan emas, gak bisa Pak, jinnya pergi. Kenapa? Kena gas air mata kan ya, Masya Allah. Ada yang hindarkanlah yang tidak penting ini ya, tolong jauhi ya. Jelas di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk ini yang memudahkan kita sampai pada harapan dan kebutuhan kita, maka dekati Allah, dekati Rasulullah SAW, dan dekati Al-Quran. Ya, dekati Al-Quran. Termasuk, maaf ya, membaca itu wasilah gitu. Esensinya pemahaman kita. Jadi jangan sampai Anda rajin baca tapi gak ngerti isinya, itu parah juga. Ya, walaupun ada pahalanya. Ya, tapi mohon maaf, itu belum maksimal gitu ya. Apalagi yang gak baca sama sekali. Itu yang bahaya tuh. Quran itu petunjuk iman. Iman. Ilmu petunjuk akal. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau orang mendapatkan pengetahuan, akalnya cepat bekerja. Misal, sering baca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, maka ilmu akan cepat. Tapi kalau jarang baca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, imannya itu terhambat. Jadi begitu ada peristiwa yang membutuhkan respon iman kita, iman gak bisa muncul karena keseringan baca Al-Quran, Al-Qurannya jarang dibaca. Jelas ya? Tuntutan misalnya dalam Quran jelas, tinggalkan ini ya, masih ditafsirkan juga. Kenapa? Karena seringnya baca Al-Quran, Al-Qurannya jarang dibaca, sehingga panggilan imannya susah, masih banyak ditafsirkan, berdebat, berdiskusi, macam-macam. Gak usah lah gitu kan, gak usah ya. Ya, saya kira itu ya. Baik, masih ada waktu? Oh, kita bacakan sedikit dulu ya, setelah itu nanti kalau ada pertanyaan saya perkenankan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yuradu minha al-ihsan ila ma fihi khair. Baik, hidayah juga bisa berarti hal yang mengantarkan pada kebaikan-kebaikan. Hal yang mengantarkan pada segala kebaikan. Ya. Kalau tadi petunjuk yang memudahkan kita sampai pada kebutuhan, kalau sekarang hal yang menunjukkan pada segala kebaikan. Baik. Teman-teman sekalian, masih ingat tadi hidayah disandarkan pada siapa saja? Satu, Allah. Kedua, Rasul. Ketiga, Quran. Baik, sekarang perhatikan ya. Makna kedua ini, kalau disebutkan hal yang menunjukkan kepada kebaikan, diartikan dengan hidayah, maka kebaikan yang dimaksud itu baik menurut Allah, baik menurut Rasul, baik menurut Al-Quran. Jelas ya? Ingat, ini penting pemahaman kita, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jelas ya? Awas, hati-hati nih, ini sedang diuji nih sekarang ya. Jadi kalau ada yang baik menurut Allah, baik menurut kita berseberangan, maka yang baik menurut Allah itu yang diambil. Jelas ya? Yang baik menurut kita itu tinggalkan. Awas, hati-hati ya, dalam kehidupan apapun. Apakah dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, sosial kita, politik kita. Jadi kalau Allah sudah mengatakan inilah hukum yang terbaik, tinggalkan pendapat Anda, ambil keterangan Allah. Jelas sampai sini? Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu gak akan mikir lagi. Jadi kalau sesuatu bertentangan dengan hukum dunia, dia gak akan mikir, langsung ambil petunjuk Allah. Itu tandanya kuat hidayahnya. Tapi kalau Anda masih menimbang-nimbang, itu artinya ada yang kurang bekalnya dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini? Oke, sekarang kita sedang ta'lim ya. Saya beri contoh misal. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71, Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Saya bacakan hadis ini. Man yulidillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka yang pertama diberikan oleh Allah yufaqihu fiddin, dia akan dibimbing, diringankan langkahnya untuk mempelajari agamanya, ya, untuk memahami bahasanya fikih. Fikih itu paham ya. Jadi mohon izin, jadi kalau orang diinginkan oleh Allah menjadi baik, ternyata yang diberikan pertama kali bukan dunia. Mohon maaf, kalau Anda mengalami peningkatan dunia, materi, harta benda meningkat, saat yang bersamaan Anda tidak mengerti tentang agama Anda, Anda bukan orang baik menurut Allah. Belum. Anda meningkat kedudukan, promosi jabatan, tapi belum paham tentang tuntunan, belum yang tahu mana yang benar diikuti, yang salah yang harus tinggalkan, Anda belum jadi orang baik. Nah, saat Allah menginginkan seseorang menjadi baik, yang pertama diberikan bukan dunia, dibimbing ia untuk memahami ajaran agamanya. Berbahagialah saat kita berada di sini, yang belum tentu didapatkan oleh semua orang, gitu kan? Anda diringankan langkahnya, ditempatkan di sini, langsung diundang ke rumah Allah, bukan di tempat biasa. Itu tandanya Allah sudah menginginkan kita berubah jadi orang baik. Maka nikmati itu, dapatkan. Tapi yang paling menarik begini, taklim yang dimaksud tidak semua taklim itu baik. Dalam bahasa hadisnya yufaqihu, yang bisa memahamkan Anda tentang agama. Jadi tidak semua taklim bisa jadi baik. Kalau Anda misalnya menghadiri majlis taklim, datang belajar, tapi membuat Anda tidak dekat dengan Allah, materinya tidak memahamkan Anda tentang agama, itu pun bukan taklim yang baik. Jelas ya? Ya. Anda belajar misalnya kan, tiba-tiba, maaf, ada ketawa yang tidak jelas, isi yang kejauh kemana tidak berkaitan, gitu kan? Hal-hal yang tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah, itu bukan taklim yang baik. Jadi ukuran kebaikan yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang menyertakan kebaikan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi tidak semua orang ikut taklim aja jadi baik menurut Allah, belum tentu. Ya kecuali kalau taklim yang diikuti mendekatkan diri dia dengan Allah. Jelas ya? Baik. Karena itu coba cek. Kalau Anda dalam keseharian masih lekat dengan panggilan dunia, petunjuk Allah belum diambil, ada yang kurang dalam ibadahnya. Teman-teman dalam jumatan, ya. Saat Anda sibuk dengan pekerjaan, ada proyek miliaran, ada panggilan jumat, mana yang didahulukan? Kalau Anda simpan dulu, cepat respon itu seruan jumat, iman Anda bagus. Petunjuk pada kebaikan menurut Allah. Tapi kalau Anda abai-abaikan sholat, yang fardu kadang disimpan, dunia dikejar-kejar, Allahu Akbar, itu berarti belum ada hidayah ilal khair, belum kuat itu. Ibu sedang belanja di mall, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat dulu atau teruskan transaksi? Alhamdulillah, begitu mau sholat dulu, tiba-tiba berbunyi lagi panggilannya, diskonnya naik 90%, 90%, apa yang dilakukan? Nah, itu ujiannya di situ ya. Baik. Jelas di sini? Baik, saya baru bacakan dua kalimat, kita simpan dulu ya, sampai sini, karena sekarang asarnya alhamdulillah agak lebih cepat ya, tinggal 6 menit lagi ya. Saya bacakan ini dulu ya. Kita baru ambil dua makna kan? Ya, baru dua makna hidayah. Satu petunjuk yang mendekatkan kita pada kebutuhan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah hal-hal yang mengantarkan pada kebaikan menurut ukuran Allah, Rasul, dan Al-Quran. Nanti ada makna yang lainnya kita akan pelajari pada kesempatan yang akan datang ya. Baik, saya coba bacakan dulu. Baik, Ustaz, bolehkah sholat qabliyah zuhur 2 rakaat? Adakah hadis sahih yang menjelaskan? Tadi saya sampaikan, hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 812 dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Okay? Beliau menyampaikan, hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal, saya ingat, saya mendapatkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 10 rakaat. Ya, lihat, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, 10 rakaat. 10 rakaat. Ya. Apa saja itu? Rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi disebutkan pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis riwayat Ummu Habibah, nomor hadis 586 di At-Tirmidzi, qabla dhuhur itu disebut 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, yang ini 2 rakaat sebelum zuhur. Setelahnya sama semua. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau Anda yang mengambil 4 rakaat itu 12 rakaat, yang mengambil 2 rakaat itu 10 rakaat. Bagaimana memadukan keduanya? Ilmu hadis yang disebut al-jam'u wa tawfiq. Ya. Jadi kalau Anda waktunya sedang luas, ambil 4 rakaatnya. Kalau sedang waktunya singkat, ambil 2 rakaatnya. Jelas ya? Baik. Ustaz, perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam soal ibadah. Kalau soal dunia, tradisi dan sebagainya, apakah boleh? Pertama begini, teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya, harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. Satu, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya enggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai oh, tidak pernah tahiyatul masjid. Oh, dia. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini, kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik Al-Qatafani, ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi, ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi enggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun enggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari enggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, enggak ada, karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irtun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras boleh menjadi bagian dari zakatnya, tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang enggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh, kemudian dikerjakan, itu yang bermasalah. Nah, teman-teman sekalian, karena sudah masuk ke asar, kita harus berhenti untuk persiapan sholat asar. Jika ada yang benar yang saya sampaikan, silakan amalkan. Kalau ada yang keliru, silakan tinggalkan, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, itu orang-orang yang senantiasa istiqomah mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menginfakkan, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
7: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah 2 program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya 2 prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
8: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
9: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
10: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Kalau menurut Imam Maliki, al-fiqh huwa at-tatbiq. Fiqih ada penyesuaian antara teori dan praktik, antara ilmu dan pengamalan. Menurut definisi yang umum, al-fiqh wal fahmu, mudah bahasa. Dalam kata lain, wal istilah al-fiqh huwa al-ahkamu syari'iyah allati tariquha al-ijtihad. Hukum syariah, hukum agama yang didapatnya, prosesnya adalah lewat ijtihad.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Masih di AM 1368 Attaqua Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqua, ramah berbudaya. Semangat pagi Sohib Karib, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan di hari ini. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menyapa Sohib Karib melalui program Akhbar At-Taqwa edisi Jumat hari ke-17 di bulan Juli bertepatan 2 Safar 1448 Hijriah. Tentunya kami akan membersamai Sohib Karib hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menyajikan ragam informasi dan laporan, mereview berita-berita utama yang menjadi headline di berbagai media online, di mana Sohib Karib juga bisa berperan serta memberikan respon berupa tanggapan, pendapat, dan opininya melalui 089-54-1368-1368. Sepanjang acara ini berlangsung, kami mengajak serta Sohib Karib berbagi info arus lalu lintas, info agenda kegiatan, ada apa gerangan yang bisa di-sharing ke khalayak ya, apakah itu kajian, seminar, tablik, pengajian, ataupun agenda keumatan lainnya. Selain itu, Sohib Karib juga bisa mengirimkan laporan ya, dan pengaduan terkait fasilitas layanan publik, serta berbagi salam silaturahim dalam rangka kita saling nasihat-menasihati menetapi kebenaran dan nasihat-menasihati menetapi kesabaran. Sekali lagi kami doakan Sohib Karib bisa melakukan aktivitas dengan penuh kelancaran, dilancarkan segala urusan dan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu pesan yang kita cermati dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wa taqwaha innawaha sadidul